0: mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Bila 7,7 Pro 2 FM Manado.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: itu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan?

0: Gini deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

Okay, itu mau Pro 2, thank you banget karena kalian main setia dengan Pro 2, mana teman terbaik kamu. Nah, kali ini kalau kita bicara soal yang namanya gelombang laut gitu, teman Pro 2, teman-teman kita yang ada di kepulauan paling udah tahu banget ya gimana horornya, gimana juga serunya ngelihat ombak gitu, teman Pro 2 ya, yang ada di tepi laut. Nah, kali ini teman Pro 2 ada kabar gembira juga untuk kalian nih, teman-teman yang ada di kepulauan ya. Kabar gembira dari dunia riset Indonesia, di mana tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sedang mengembangkan pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut sebagai sumber energi. Nah, teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan gerakan naik dan juga turun air laut. Jadi gerakan ini menghasilkan aliran udara yang kemudian bakalan memutar turbin untuk menghasilkan yang namanya listrik ya. Menurut tim peneliti, desain terbaru dalam beberapa ruang dan kemiringan khusus mampu bekerja lebih baik. Dan dalam pengujiannya, efisiensinya bahkan mencapai sekitar 86%, teman Pro 2. Nah, teknologi ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil, terutama di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, terluar ya teman Pro 2. Dan selain menghasilkan listrik, sistem ini juga bisa dipasang menyatu dengan pemecah ombak sehingga dapat membantu melindungi pantai dari abrasi. Keren gak tuh ya? Padahal Indonesia tuh memiliki potensi energi luas yang sangat besar. Jadi diperkirakan mencapai 288 gigawatt, tapi hingga kini potensi tersebut masih belum dimanfaatkan. Jadi kedepannya, BRIN berharap teknologi pembangkit listrik tenaga gelombang laut ini dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia agar supaya energi bersih semakin mudah dinikmati oleh masyarakat. Nah, pasti untuk teman-teman yang di kepulauan ini udah pada happy banget ya. Kali ini mungkin kalau udah berjalan pembangkit listrik dari gelombang laut tuh gak perlu khawatir lagi gitu, teman Pro 2. Pagi, siang, sore, malam tetap bisa beraktivitas dan pastinya bakalan happy.

Okay, kapan nyeran masih menemani kita sampai udah ngantar ternyata di menit ke-53 lepas dari pukul 9 pagi. Sekalian Lydia mau pamit undur dari undur dengar teman Pre2. Jadi kabar bahagia untuk teman-teman yang ada di Kepulauan dan daerah 3T itu jadi berita terakhir kita di pagi hari ini. Thank you banget untuk semua teman Pre2. Semoga kalian tetap stay tune di sini karena nanti pastinya santai siang, sore ceria dan juga malam masih bakal temani sama kru dari Pre2 sepanjang hari Senin ini. Selamat beraktivitas gitu teman Pre2 ya. Mungkin kalau ada sedikit orang yang menyakiti hati kamu teman Pre2, selama kamu tidak bersalah, pertahankan ya. Kalau mungkin ada kata-kata yang tidak enak didengar hari ini, teman Pre2 hempaskan. Karena tidak semua perkataan yang kita dengarkan itu harus diambil hati gitu teman Pre2 ya. Kalau yang gak penting mendingan di skip aja ya. Oke, Lydia pamit. Thank you banget teman Pre2. Selamat hari Senin dan selamat menikmati kerjaannya teman Pre2 di hari ini.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang-Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling yang komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berkepanjangan yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado. Selamat siang semua teman Pro 2. Happy Monday. Semoga keadaan kalian semua di hari Senin ini tetap sehat dan harusnya makin bersemangat ya. Karena kayak ditemenin sama cuaca yang suportif banget, terlebih khusus buat kamu yang di sepanjang siang hari ini bakal seru-seruan dengan aktivitas di luar ruangan. Bakal disupport bagus tuh sama cuaca. Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk bawa air minum biar kamu juga tetap terhidrasi dan dipakai sunscreennya teman Pro 2, biar kamu juga tetap aman-aman aja tanpa perlu harus takut dengan sunburn yang bakal bikin kamu juga terhangus-hanguskan gitu ya. Tapi yang paling pasti di sepanjang siang hari ini kita bakal seru-seruan sampai jam 3 sore nanti ngebahasin semua yang update-update sambil puterin lagu-lagu yang kalian semua suka di saat ini, karena hari bakalan langsung buka untuk Pro 2 Hitlist spesial buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin 97,7 MHz dari radio monitor kamu, yang lagi menikmati siaran santai siang dari aplikasi RRI Digital. Tetap semangat, sambil kamu juga bisa semangatin teman-teman kamu yang mau kasih salam-salam juga boleh banget. Intinya bisa di request lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai 2026 bakal Arya puterin spesial buat semua teman Pro 2, karena requestan kalian semua bakalan di recap di setiap minggunya dan di update di International Top 20 dan juga Indonesia Top 20. So make sure rilisan-rilisan terbaru favorit kamu jangan sampai out of chart aja ya. Caranya gampang banget, tinggal gabung kasih tahu di 0851 9889797. Boleh langsung di request sekarang juga, dan jangan sampai lewat jam 12 siang ya teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Plotis banget ya teman Pro 2 di pagi hari ini, pagi hari tadi, bahkan siang hari ini juga bisa dibilang banyak banget orang-orang yang di tengah-tengah kesibukannya, ada yang udah jor-joran sama kerjaan, ada yang masih siap-siap, ada yang masih menikmati perjalanan yang kayaknya juga sedang santai-santai aja gitu ya teman Pro 2. Terus udah gitu juga di sisi lain belahan dunia ada yang lagi geregetan banget menyaksikan pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris yang dengan skor sementara sih udah 2-1 ya, di mana Inggris mengungguli Meksiko. Tapi yang paling pasti setelah kita menikmati plot twist dari Maroko yang udah berhasil mengamankan tiket untuk melaju ke Piala Dunia 2026 mengalahkan Kanada, terus udah gitu juga ada Prancis, dan plot twist yang tadi pagi juga disaksikan sama semua orang gitu ya, ketika Brasil harus menerima kekalahan atas Norwegia, yang mana juga ini jadi salah satu hal yang cukup bikin kita makin penasaran segala hal yang bakalan terjadi, dan kemungkinan-kemungkinan serta hal-hal unik gitu ya yang ada dalam gelaran Piala Dunia 2026. FYI aja, semuanya bisa kalian saksikan dan simak baik-baik di Pesta Bola Dunia 2026 ya, yang of course bisa kalian semua lihat, saksikan tayangan-tayangannya, terus udah gitu juga jadwal pertandingan, hasil pertandingan, apalagi semua yang menarik-menarik dan juga seru untuk dibahas dalam seluruh rangkaian Piala Dunia tahun 2026. Dan semuanya sekali lagi bisa kalian saksikan di rri.co.id karena ada segmentasi khusus Pesta Bola Dunia 2026 yang bakal nemenin semua teman Pro 2, semua bola mania di luar sana sampai dengan tanggal 19 Juli 2026 dan tentu saja sampai dengan final Piala Dunia itu sendiri. Kira-kira siapa yang bakal melaju berikut ke babak berikutnya dan siapa yang bakalan pulang, kita semua bakal jadi saksi. Karena spesial di saat ini sekaligus kita mau menginformasikan soal semua yang seru-seru di Piala Dunia juga, dan of course yang seru-seru di media sosial akhir-akhir ini, terlebih khusus requestan-requestan kalian semua dan requestan Dinda yang katanya di siang hari ini pengen disemangatin sama kolaborasi maut dari FIFA World Cup 2026. Ada Andrea Bocelli, David Guetta, AJ dan juga Megan T-Stallion with DNA, sambil mau salam-salam aja buat semua pendukung Inggris yang saat ini juga sedang menyaksikan keseruan yang terjadi gitu ya. Jadi yang paling pasti jangan sampai ketinggalan, karena Arya juga masih bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan, dan ingat jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: 3, 2, 1.
1: Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
3: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
2: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
3: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
2: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
3: Emang iya?
2: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
3: Ih, ya ampun, ngeri banget.
2: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dulu dan kita lagi dengerin single dari Mawar Dijong, salah satu official original back sound dan juga soundtrack dari film Tinggal Meninggal ya Teman Pro 2 yang rilis di tahun 2025 kemarin, yang tentunya juga menorehkan prestasi yang gak kaleng-kaleng juga, jadi salah satu film terlaris di tahun tersebut. Dan tentunya ini juga langkah yang diambil sama Imaginary untuk tidak berhenti sampai di situ dengan salah satu film yang bisa dibilang genrenya out of the box dan tidak sama dengan film yang ada di bioskop pada umumnya, karena kembali mereka memberikan gebrakan di tahun 2026 ini nih.

0: Teman Pro 2, yang mana dalam kabar terbaru katanya rumah produksi Imaginary yang udah ngerilis official trailer dari film Operasi Pesta Copet, setelah sebelumnya kan sempat memperkenalkan introducing the poster, terus udah gitu juga ada cast-castnya juga yang basically dalam trailer tersebut memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pesta Pora demi mencuri ratusan ponsel. Agak unik ya Teman Pro 2, dan ya emang pada dasarnya berbeda dengan film-film pada umumnya, karena film ini nantinya bakalan ada Iqbal Ramadan, Christo Emmanuel lagi, dan juga ada Zulfa Maharani dan Kawai Labibah yang tentunya juga mereka bakal mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar sebagai penikmat konser, tapi kayak sekaligus melancarkan aksi mereka gitu ya, tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Ya mungkin ini bakalan bikin kita throwback sama film Mencuri Raden Saleh gitu ya, yang walaupun emang basically berbeda dari rumah produksi yang berbeda juga, tapi dari jalan ceritanya sendiri bisa dibilang bakal memberikan kesan yang serupa tapi tak sama. Nah, kayak gimana tuh Teman Pro 2? Karena bakal menyuguhkan adegan pencopetan yang menegangkan, dan trailer yang ditampilkan juga memberikan dinamika persahabatan dari keempat tokohnya gitu ya. Tapi ya balik lagi, di balik aksi kriminal tersebut, film ini bakal menyoroti tekanan ekonomi yang ngedorong orang-orang mengambil jalan pintas demi bertahan hidup. Yang gak jarang juga kita dengerin kasus yang ada di Indonesia saat ini juga mirip-mirip gitu ya Teman Pro 2. Dan Operasi Pesta Copet ini diproduksi bareng sama Imaginary, bekerja sama dengan beberapa rumah produksi juga, yang tentunya di balik layarnya akan ada Ernest Prakasa, Dipa Andika, James Erlangga, serta Iqbal Ramadan, dan debut penyutradaraan Edi Kemot juga dalam kategori film panjang. Karena produser Ernest Prakasa menginformasikan kalau misalnya film ini bakal tidak dibuat untuk mengagungkan aksi pencopetan, tetapi sebaliknya gitu ya Teman Pro 2, mencari tahu latar belakang dari setiap kasus yang ada, salah satunya pencopetan, yang tentunya juga memotret sisi kemanusiaan mereka gitu. Dan film ini juga menjadi proyek dengan anggaran terbesar yang pernah diproduksi sama Imaginary. Waduh, kayak gimana tuh bakalan jadi finalnya ya? Tungguin aja Teman Pro 2, karena untuk tanggalnya sendiri tidak jauh-jauh dari perilisan trailernya. Karena sesuai dengan informasi yang dirilis sama Imaginary, film ini bakal tayang di bioskop Indonesia mulai dari tanggal 27 Agustus 2026, dan nantinya bakal menghadirkan juga perpaduan antara drama, komedi, action, serta potret kehidupan sosial di tengah kemeriahan festival musik. Jadi ingat, kira-kira sekarang udah bisa ambil ancang-ancang, udah bisa mikir bakal nonton bareng sama siapa Teman Pro 2. Kalau nggak tahu bakal ajak siapa, ajak Ari aja deh.
1: Teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

legend K-pop ada BTS dengan single mereka Body to Body. Thank you buat kamu yang udah request lagu ini. Tadi kalau gak salah ada Ica yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari kampus. Asik, udah masuk kampus aja nih. Yang paling pasti semoga dengan apapun yang sedang kamu kerjakan, atau mungkin Ica yang sedang jor-joran dengan tugas akhir ya, sedang menunggu dosen untuk bimbingan. Semoga bisa bimbingan di hari ini dan bisa di ACC biar jadwal ujian kamu keluar secepatnya ya. Amin. Dan yang paling pasti semoga lagunya BTS cukup bikin kamu tambah bersemangat gitu ya. Setelah kita juga harus banget tahu ketika BTS ngerilis album Arirang dan banyak banget gebrakan-gebrakan yang udah berhasil mereka dapatkan. Termasuk di salah satu diantaranya penjualan album fisik tertinggi di sepanjang 2026. Ya bukan sepanjang 2026 juga sih, sejauh ini. Yang tentunya juga album fisik Arirang dari BTS ini mencetak rekor yang cukup bikin kita semua tuh terkesimah gitu ya tahun berdua, karena sebagai penjualan hari pertama dengan pekan pertama tertinggi juga, BTS berhasil mencatatkan sesuai dengan data dari Hanto Chart gitu ya, album ini katanya terjual sebanyak 3,98 juta kopi dalam 24 jam pertama dan menembus 4,17 juta kopi pada pekan debutnya. And of course ini juga jadi salah satu rekor gitu ya teman Pro 2, karena selain mencatatkan penjualan tertinggi di minggu pertamanya, rekor di hari pertama gitu ya untuk album ini sendiri bisa dibilang cukup tinggi gitu ya teman Pro 2, dan melampaui prestasi mereka sebelumnya untuk Map of the Soul 7 yang tentunya juga mencatatkan 3.981 lebih kopi terjual dalam sehari. Dan tentunya hal ini juga bikin banyak banget orang di luar sana yang bertanya-tanya gitu ya teman Pro 2, di tengah-tengah dominasi layanan streaming, layanan request di radio juga. Kayak penjualan album fisik K-pop ini tuh masih menunjukkan tren yang positif gitu ya, dimana kondisi ini berbeda dengan kebiasaan pendengar musik pada umumnya yang beralih ke platform digital. Tapi kalau kita ngeliatin dari beberapa data yang disampaikan, penjualan album K-pop di beberapa tahun terakhir mencapai 9,96 juta kopi selama bulan Mei gitu ya, dan angka tersebut meningkat 93% apabila kita compare dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, karena penjualan terbesar disumbang sama boy group Seventeen, TXT juga melalui jutaan kopi album yang berhasil dipasarkan, karena kedua grup ini menyumbang sekitar 40% dari total penjualan album pada bulan Mei. Bahkan tren penjualan yang katanya diperkirakan masih bakal terus meningkat setelah BTS juga ngerilis album berjudul Proof, di mana album tersebut terjual lebih dari 2 juta kopi hanya pada hari pertama peluncurannya. Bayangin teman Pro 2. Bahkan sebagian besar penggemar katanya masih tetap menikmati musik melalui layanan streaming digital setiap hari. Ya walaupun emang demikian, kayak banyak banget penggemar yang masih membeli album fisik dalam jumlah besar gitu ya teman Pro 2. Ya tetapi ini juga jadi salah satu bukti kesuksesan industri K-pop sendiri, yang mana juga kesuksesan idol mereka atau mungkin artis favorit mereka emang diukur gak cuma dari nilai dan juga angka streaming, tetapi penting juga untuk diikuti dengan penjualan album, karena kayak dengan membeli album K-pop kalau gak salah kita juga dapetin banyak banget benefit, mulai dari photobook, terus udah gitu juga lyric book, terus udah gitu juga photocard yang paling diincar-incar sama semua fangirl dan juga fanboy di luar sana. Kalau mungkin kamu jadi bagian dari K-popers nih teman Pro 2, kayaknya bakal kalian tahu hal apa aja yang bisa kamu dapatkan, dan tentunya walaupun bisa dibilang meraup gocek yang tidak sedikit, ya kayak masih banyak banget orang yang bela-belain untuk membeli album idol favorit mereka lah ya teman berdua. Ya mungkin masih dirasa worth it aja dengan semua hal yang mereka dapetin dengan budget yang segitu gitu. Tapi yang paling pasti semoga kamu juga bisa tetap melanjutkan tren positif ini, karena kayak dengan era-era sekarang masih banyak banget orang yang bela-belain untuk membeli CD yang tentunya juga bisa diputar kaset, bisa diputerin radio juga ya kan, karena terlebih khusus buat kalian semua feelsnya bakalan beda ketika kamu juga dengerin lagu yang kamu suka di radio ya kan. Jadi yang paling pasti di jam 11 kali ini Arya masih bakalan tungguin requestan-requestan kalian dan puterin lagu-lagu yang kalian suka nih teman Pro 2, sama kayak Maya yang katanya di siang hari ini pengen dong request lagunya Arya, kalau boleh yang dia featuring Indah Kus yang Malu-Malu Aja lagu terbaru kalau enggak salah. Mau saya kasih salam for sama yang ada pendengar, ding all crew Pro 2 yang lagi bertugas, tetap semangat ya guys.

0: Walaupun mereka pasti kehilangan Jerel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya
1: okay.
0: Normal, tidak akan ada tambahan
1: seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainannya yang sama. Mungkin akan ball position akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik, lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
0: Jadi dua-duanya Kak, Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di delapan besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

Asia, Yordania, dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk

mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya...

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian makna cinta dari Rizky Febian yang sudah hadir untuk Anda. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 11.55 menit waktu Indonesia Tengah. Di pukul 12 nanti kembali kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita celang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 39 untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brazil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan

langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orion Milan dengan mudah menepis bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil. Namun, dapat diantisipasi kiper Milan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90.

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

petenis mancanegara lainnya Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: dari arena futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.

0: belajar apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia. Indonesia Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM. Waktu di studio kami pukul 12.28 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian angkasa dengan dingin ya. Mudah-mudahan begitu ya untuk cuacanya, untuk semuanya pada dingin ya. Jangan panas-panas seperti siang hari ini, tapi biasanya sudah 2 hari di sore hari terjadi hujan ya, sedikit menyejukkan karena sudah beberapa lamanya terjadi ya. Panas yang cukup menyengat juga, oke? Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda yang masih terus menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas Anda, pekerjaan Anda di sepanjang hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 12.37 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk Anda. Dan mungkin lagi ada yang lagi mengisi kampung tengah ya. Oke, selamat menikmati suasana mengisi kampung tengah. Agar bisa menambah stamina lagi, menambah semangat lagi untuk terus menjalankan aktivitas di siang bahkan hingga sore hari nanti.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian Ari Samudra dengan Temani Hidupku. Oke, selamat siang untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Meskipun di luar lagi panas terik ya, yang pasti tetap tidak mengurangi semangat Anda menjalankan berbagai tugas-tugas dan aktivitas Anda siang hari ini. Ya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM bersama PT PLN Persero memutuskan bahwa tarif listrik untuk triwulan 3 2026 periode Juli sampai September 2026 dinyatakan tetap atau tidak mengalami kenaikan. Langkah ini diambil dengan tiga tujuan utama, yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Berdasarkan informasi resmi yang dirilis melalui laman pln.co.id, kebijakan tarif tetap ini berlaku bagi dua kelompok besar pelanggan, yakni yang pertama 13 golongan pelanggan non-subsidi. Tarif listrik dipastikan tidak mengalami kenaikan. 24 golongan pelanggan bersubsidi. Tarif tetap dipertahankan dan subsidi listrik tetap diberikan secara penuh. Melalui kebijakan ini, pendengar, Kementerian ESDM bersama PLN menegaskan komitmen berkelanjutannya untuk terus menghadirkan pelayanan kelistrikan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan berikut adalah daftar lengkap besaran tarif listrik untuk semua golongan yang berlaku selama periode Juli sampai September 2026, seperti rumah tangga 900 volt ampere RTM, 1352 per kilowatt hour, kemudian rumah tangga 1300 volt ampere sampai 2200 dan bisnis 6600 sampai 200 kilovolt ampere, 1447,70 per kilowatt hour. Kemudian rumah tangga lebih dari 3500 volt ampere, 1699,53 kilowatt hour. Kemudian bisnis dan industri lebih dari 1222 kilowatt hour. Kemudian industri di atas 30.000 kilovolt ampere, 996,74 kilowatt hour. Ya, pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di suasana siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jadi tidak ada kenaikan listrik untuk periode Juli sampai September. Ini untuk menjawab pertanyaan Anda juga mungkin ya, mengira sudah naik ya untuk harga listrik di bulan Juli ini. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, masyarakat diimbau waspada terhadap beredarnya informasi palsu yang mengatasnamakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia terkait penurunan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax. Unggahan yang beredar di media sosial mengklaim bahwa Menteri ESDM secara resmi mengumumkan harga Pertamax turun drastis menjadi Rp10.500 per liter. Setelah ditelusuri, informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks. Sejumlah unggahan di media sosial termasuk WhatsApp dan Facebook menampilkan narasi yang menyebutkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengumumkan penurunan harga Pertamax menjadi Rp10.500 per liter. Informasi tersebut dikemas menyerupai pengumuman resmi pemerintah sehingga memicu banyak pengguna media sosial untuk mempercayai dan menyebarkannya kembali. Unggahan itu pun sempat viral dan menimbulkan anggapan bahwa harga BBM non-subsidi tersebut benar-benar mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan penelusuran melalui situs resmi Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi, informasi mengenai penurunan harga Pertamax menjadi Rp10.500 per liter tersebut adalah hoaks. Komdigi menegaskan tidak ada pernyataan resmi dari Kementerian ESDM maupun PT Pertamina Persero yang mengumumkan kebijakan penurunan harga Pertamax seperti yang beredar di media sosial. Harga BBM ditetapkan melalui mekanisme resmi dan diumumkan secara terbuka melalui kanal komunikasi pemerintah maupun Pertamina. Hingga saat ini tidak terdapat pengumuman resmi terkait harga Pertamax sebesar Rp10.500 per liter. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Untuk memperoleh informasi harga BBM yang akurat dan terbaru, masyarakat dapat mengakses situs resmi PT Pertamina dan Kementerian ESDM. Klaim yang menyebutkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter adalah hoaks. Hingga saat ini belum ada kebijakan resmi dari pemerintah maupun PT Pertamina Persero yang menurunkan harga Pertamax sebesar Rp10.500 per liter. Masyarakat diharapkan lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan selalu melakukan verifikasi melalui sumber resmi. Demikian saya Ike Darsono Mamoya untuk Cek Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro,
1: bangun bro.
2: Kita di mana John?
1: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda. Dan sementara menikmati suasana santap siang Anda, yang pasti kita perlu untuk menikmati santap siang ya. Oke, yang pasti manfaat untuk makan siang sebelum kita kembali melanjutkan tugas-tugas dan segala aktivitas. Mungkin sampai sore ataupun ada yang sampai malam ya. Oke. Nah, manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Secara garis besar itu adalah manfaat makan, baik itu makan siang, sarapan pagi maupun makan malam. Namun jika digali lebih dalam lagi, apa saja manfaat makan siang untuk tubuh ya. Nah, pendengar, saat jam menunjukkan pukul 12 siang, itu artinya sudah masuk waktu makan siang. Nih, kalau saat ini sudah pukul 13 lebih 21 menit sudah lewat ya. Tapi bagi sebagian orang masih saja sah-sah saja untuk santap siang di jam seperti ini. Sebagian dari Anda mungkin sudah bergegas membuka. Ya, membuka bekal makan yang dibawa dari rumah atau juga membeli makanan dari tempat ataupun sekitar lokasi tempat Anda beraktivitas. Namun tidak sedikit juga yang sengaja melewatkan makan siang, umumnya karena sibuk untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Meski kelihatannya sepele ya pendengar, melewatkan makan siang berarti menyia-nyiakan manfaat kesehatan yang seharusnya didapatkan. Nah, beberapa manfaat makan siang yang diketahui, yang pertama menyediakan energi ya. Tubuh membutuhkan energi untuk dapat beraktivitas sepanjang hari. Nah, pembentukan energi dalam tubuh berasal dari makanan dan minuman. Untuk melakukan aktivitas pagi hari, tubuh mendapatkan asupan energi dari sarapan pagi. Kemudian sarapan yang porsinya tidak banyak menyediakan energi yang terbatas sehingga Anda perlu kembali makan di siang hari. Jadi dapat disimpulkan jika makan siang memberi Anda energi baru untuk melanjutkan aktivitas. Tanpa makan siang, energi di dalam tubuh bisa terkuras habis. Alhasil tubuh menjadi tidak bertenaga dan efeknya Anda tidak dapat melakukan aktivitas di siang hari dengan optimal. Kemudian mencegah dan menurunkan resiko penyakit. Nah, selain memberikan energi, makan siang juga bisa memberikan manfaat berupa perlindungan dari berbagai penyakit. Nah, bagaimana bisa ya? Untuk Anda yang memiliki masalah asam lambung seperti gastritis atau GERD, melewatkan makan siang bisa memicu kemunculan gejala. Keluhan bisa berupa perut mulas, perut kembung, mual, atau sakit ketika menelan karena perut kosong memicu asam lambung melukai lapisan lambung maupun naik ke atas mengiritasi kerongkongan. Kemunculan gejala tersebut tentu bisa mengganggu aktivitas nantinya. Kemudian menjaga berat badan tetap ideal. Nah, pendengar, sementara bagi orang yang sehat, jam makan yang teratur, termasuk makan siang tepat waktu, bisa membantu menjaga berat badan dan menurunkan resiko obesitas. Alasannya, makan tepat waktu membuat nafsu makan stabil, sehingga Anda tidak makan berlebihan. Sebaliknya, jika melewatkan makan siang, perut jadi cepat keroncongan. Kondisi ini membuat nafsu makan sangat tinggi, memungkinkan Anda akan lebih banyak dari porsi biasanya. Jika kemudian kebiasaan makan terlalu banyak ini terus dilanjutkan atau dilakukan, kenaikan berat badan bisa terjadi dan resiko obesitas semakin meningkat. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita akan lanjutkan untuk Anda setelah lagu berikut ini, oke? Selamat siang dan tetap sehat saja di cuaca yang agak panas ya untuk siang hari ini. Bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

this. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Parson James Temple yang sudah hadir untuk Anda. Nah, kita lanjut lagi untuk informasi dari manfaat untuk makan siang ya. Nah, tubuh Anda setiap harinya membutuhkan berbagai zat gizi seperti karbohidrat, lemak, ada protein, serat, vitamin dan mineral. Semua zat gizi tersebut didapatkan tentunya dari makanan dan minuman. Namun ini umumnya tidak cukup dipenuhi lewat sarapan pagi atau makan malam, sehingga bisa dipenuhi dengan makan siang. Nantinya tubuh akan menggunakan zat gizi tersebut untuk banyak hal, seperti bernafas, mencerna makanan, hingga meningkatkan sistem imun. Sebaliknya, jika Anda sering melewatkan makan siang, bisa jadi akan timbul masalah. Tubuh bisa kekurangan karbohidrat secara mendadak, bisa memicu semelit, kram otot, dan sakit kepala. Nah, kegunaan makan siang untuk tubuh tidak cuma penting untuk orang dewasa yang bekerja atau lansia yang ingin senantiasa sehat hidupnya, tetapi juga untuk anak-anak. Ini karena mereka yang masih dalam masa tumbuh kembang memerlukan banyak zat gizi, salah satunya protein dan karbohidrat. Nah, pendengar, kebutuhan protein dan karbohidrat yang tinggi ini umumnya tidak bisa tercukupi lewat sarapan dan makan malam saja. Mereka juga perlu makan siang untuk mencukupi kebutuhan zat gizi tersebut. Apalagi jika anak cukup aktif dalam berkegiatan di sekolah maupun di rumah. Anda sebagai orang tua sebaiknya menyiapkan bekal makan siang anak. Selain lebih terjamin kebersihannya, pilihan makanannya pun jauh lebih sehat. Nah, kemudian melancarkan aktivitas. Ya, pendengar, tubuh Anda cenderung aktif melakukan berbagai kegiatan dari pagi hari hingga sore hari. Meski demikian, tingkat energi biasanya akan menurun ketika memasuki siang hari. Tanpa makan siang, tubuh tidak bertenaga, konsentrasi menurun, dan ujungnya Anda tidak begitu produktif. Bila Anda seorang pekerja, hal tersebut tentu bisa menurunkan performa kerja. Bisa jadi pekerjaan yang harusnya selesai tepat waktu, malah membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Sementara bagi anak dan remaja, hal tersebut bisa membuat mereka tidak bisa konsentrasi saat belajar. Nah, hal ini bisa berdampak pada prestasinya, akademiknya. Itulah sebabnya semua orang membutuhkan makan siang agar aktivitas tidak terhambat ya. Oke, makan siang dengan menu yang bergizi pastinya akan menambah

Iya, pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita tinggalkan Sam Smith dengan Money on My Mind. Dan kita akan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saat disampaikan warta berita daerah siang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang untuk hari ini Senin 6 Juli 2026.
1: Himbauan juga kepada masyarakat untuk selalu tertib jalan dan berkendara dengan baik.
0: Ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Matangkan persiapan, Ketua Umum TIF 2026 optimistis. TIF 2026 sukses dan berdampak bagi Tomohon dan Sulawesi Utara.
2: Ketua Umum Tomohon International Flower Festival tahun 2026, Levita Supit, menyatakan optimistis pelaksanaan TIF 2026 akan berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat besar bagi Kota Tomohon maupun Provinsi Sulawesi Utara. TIF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7-12 Agustus 2026 dengan mengusung tema Collaboration of Spirit. Levita mengatakan keyakinan tersebut didukung oleh solidnya kerjasama seluruh panitia pelaksana serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Tomohon yang terus mempersiapkan berbagai aspek penyelenggaraan festival bertaraf internasional tersebut.
3: Saya optimis kalau TIF ini bisa berjalan baik dan lancar dan menjadi berkat yang luar biasa bagi Kota Tomohon, khususnya lagi bagi Sulawesi Utara. Saya yang disupport oleh seluruh panitia dan kadis-kadis Kota Tomohon, saya menyatakan siap, optimis kalau TIF ini bisa sukses.
2: Menurutnya sinergi seluruh pihak menjadi kunci utama dalam menyukseskan ajang tahunan yang telah menjadi ikon pariwisata Sulawesi Utara. TIF tidak hanya menjadi ajang promosi keindahan florikultura Kota Tomohon, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
0: Kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD Polres Minahasa Utara optimalkan cipta kondisi dan himbauan Kamtibmas.
4: Guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, Polres Minahasa Utara rutin melaksanakan operasi cipta kondisi lewat kegiatan rutin, salah satunya KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar menyebutkan sasaran KRYD diantaranya miras, sajam, premanisme, balap liar dan juga knalpot brong dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat berkendaraan.
5: Dan kami dari Polres Minahasa dalam rangka untuk cipta kondisi untuk melaksanakan penertiban di jalan melakukan himbauan juga kepada masyarakat untuk selalu tertib di jalan dan berkendara dengan baik. Dan tujuannya adalah intinya kita menjaga keselamatan bersama, jadi berhati-hati sebagai pengguna jalan yang baik.
4: Program KRYD adalah program patroli atau operasi kepolisian yang bersifat preventif untuk mencegah tindak kriminalitas dan menekan potensi gangguan dan juga memberikan rasa aman kepada warga saat berkendaraan. Diana Masih melaporkan.
0: Penelitian terhadap ikan purba selakan yang ditemukan di perairan Pulau Siladen, Taman Nasional Bunaken masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
6: Ikan purba koelakan yang ditemukan nelayan pada 26 Juni lalu, saat ini telah diamankan di Universitas Samratulangi. Tim peneliti bersama Balai Taman Nasional Bunaken belum memulai penelitian sambil menunggu arahan pemerintah provinsi. Ketua Internasional Koelekan Research Center and Marine Museum, Profesor Kawilarang Warau Alex Masengi mengatakan, hingga kini masih banyak misteri mengenai koelekan yang belum terungkap. Salah satunya kemampuan ikan purba tersebut bertahan hingga saat ini, meski kelompoknya diperkirakan telah punah jutaan tahun lalu.
7: Untuk sementara riset belum jalan karena kita menunggu petunjuk dari provinsi, karena kan mereka punya. Dan memang spesimen ini dijemput oleh kami dan balai dan untuk sementara dititipkan di Unsrat dan ini fokus penelitian. Pertama, kok dia bisa bertahan? Yang notabene 66 juta tahun itu sudah punah. Kok di Indonesia kok ada? Dan lebih khusus lagi kok cuma ada di daerah kawasan timur, itu yang menarik. Dan mungkin ke depan kami akan mencoba kenapa dia bisa umur panjang gitu. Itu yang menarik sekali dan banyak hal yang masih rahasia. Kami di kerjasama dengan Jepang namanya proyek The Feather Mystery. Itu banyak hal yang masih belum terungkap. Misalnya jenis-jenis. Misalnya yang dari Indonesia dengan Afrika cuma beda 2%. Yang lain gimana? Itu masih dalam proses.
6: Profesor Alex juga menerangkan bahwa penelitian ikan purba koilekan ini telah dilakukan sejak tahun 2004. Hingga kini, tim peneliti mencatat sedikitnya 56 spesimen ditemukan di Indonesia dan Afrika Selatan, baik dalam kondisi hidup maupun mati. Masyarakat, khususnya nelayan juga diimbau segera melaporkan apabila kembali menemukan ikan tersebut, agar spesimen yang masih segar dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan mendukung upaya konservasi. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Perbaikan ruas jalan di Kecamatan Modayak membutuhkan anggaran besar dan dapat terlaksana dengan bantuan pemerintah pusat.
8: Sampai saat ini pemerintah berupaya memperbaiki ruas jalan di Kecamatan Modayak, Bolmong Timur, termasuk di lokasi terparah Desa Lanut. Hingga April lalu kondisi jalan di Lanut masih cukup memprihatinkan dan semakin menyulitkan jika di musim penghujan. Bupati Boltim, Oscar Monopo mengatakan, pemerintah kabupaten telah menyampaikan kondisi jalan kepada pemerintah pusat. Perbaikan jalan secara keseluruhan di Modayak memang membutuhkan anggaran ratusan miliar melihat kondisi yang ada.
9: Kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah yang paling besar yang pertama itu jalan Lanut. Jalan Lanut ini sudah 4 tahun yang rusak total yang memang dibutuhkan anggaran yang luar biasa. Karena dari balai provinsi juga tidak mampu dengan anggaran yang ada, maka secara otomatis harus balai nasional karena itu hampir mendekati 100 miliar untuk penanganannya. Yang ada terjadi ini cuma penanganan sementara. Cuma 2,4M tahun kemarin 2,5 tahun ini untuk sementara cuma penanganan. Tapi untuk perbaikan untuk secara total belum ada. Karena itu harus take over pemerintah pusat karena anggarannya hampir mendekati 100 miliar. Hitung-hitungannya karena ada beberapa titik yang memang parah.
8: Kondisi jalan di wilayah Modayak termasuk Lanut memang masih dapat dilalui kendaraan namun membutuhkan kehati-hatian ekstra dari pengendara. Audi Kandores melaporkan.
0: Berakhirnya sidang raya KGPM ke-35 tahun 2026 mendapat apresiasi dari Ketua PP PKB KGPM Penatua Stefan Johan Supit yang juga Panglima Besar Perisai serta Penatua Doni Tampemawa, Ketua BPS KGPM Sidang Sejahtera Jakarta.
10: Ketua Pria Kombapa PKB Pucuk Pimpinan KGPM Penatua Stefan Johan Supit Sadana Hukum bersyukur kepada Tuhan. Pelaksanaan Sidang Raya Kerapatan Gereja Protestan Minahasa GGPM ke-35 tahun 2026 yang dilaksanakan di Sidang Sola Gracia Kiawa, Kaungkuan Utara Minahasa, berlokasi di kawasan Kiawa Resort, dari hari pertama sampai penutupan berjalan aman lancar. Lebih lanjut kepada RRI, Penatua Stefan Johan Supit, Panglima Perisai KGPM, tak lupa juga berapresiasi terima kasih kepada Ormas-Ormas Gereja, Ormas Adat yang telah turut berkontribusi menjaga keamanan di pengaturan arus lalu lintas kendaraan di lokasi yang berjalan aman. Gitu juga kepada pihak TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa.
11: Pertama kita ucap syukur kepada Tuhan bahwa acara besar ini, acara puncak demokrasi gereja, boleh berlangsung dengan baik. Dan itu semua tidak terlepas dari peran satuan-satuan pengamanan yang baik itu mengamankan di luar tempat persidangan maupun di dalam area persidangan. Dan semua boleh kita lihat berjalan dengan baik, dengan dinamika yang dapat terkontrol. Dan ini juga semua tidak terlepas dari peran kerjasama satuan pengamanan interdenominasi, intradenominasi dari gereja-gereja yang lain seperti Panji Yosua, LC dari Katolik, dari GPDI, bahkan dari ormas-ormas masyarakat yang ada. Dan karena kolaborasi kebersamaan, semua dapat mengatur sistem pengamanan dengan baik. Ujung-ujungnya peserta boleh puas, boleh nyaman, dan terselenggaranya sidang raya, acara yang sangat besar ini, yang sangat menentukan maju mundurnya KGPM ke depan, boleh berlangsung dengan baik.
12: terkait dengan pengaturan sistem arus masuk dan keluar serta antar jemput para peserta sidang raya KGPM ke-35 yang berjalan dengan baik sesuai standar operasional prosedur, mendapat apresiasi dari para peserta sidang seperti dikatakan oleh Penatua Doni Tampimawa, Sarjana Hukum, Ketua Badan Pimpinan Sidang BPS Sidang Sejahtera KGPM Jakarta Pusat, di mana menurut Penatua Doni Tampimawa yang juga seorang pengacara di Jakarta katakan, manajemen lalu lintas dan keamanan telah dikelola dengan baik, berdampak pada arus masuk keluar kendaraan dan perparkiran berjalan dengan aman lancar. Perlu diberi apresiasi.
13: Dengan Penatua Doni Tampimawa, saya sebagai Ketua BPS KGPM Sidang Sejahtera Jakarta Pusat.
14: Oke, terkait Pak kegiatan sidang raya selama berapa hari melihat situasi?
13: Kalau saya lihat berkaitan dengan situasi pelaksanaan sidang raya, baik sekali. Karena manajemen kita lihat dari manajemen arus lalu lintas dikelola dengan sangat baik, parkir tertata dengan baik, sehingga kelancaran arus masuk kendaraan ke lokasi sangat lancar gitu.
14: Terkait dengan jalannya proses sidang dari hari pertama sampai hari terakhir.
13: Prosesi dari hari pertama sampai hari ini, kalau mau ditinjau dari segi pengaturan lalu lintas dan keamanan, saya pikir sudah sangat baik ya. Boleh dibilang penanganan tingkat VVIP, karena ketika peserta akan masuk lokasi, kita mendapat prioritas di lalu lintas. Begitu juga kalau kita mau keluar dari lokasi.
12: Hal yang sama juga dikatakan oleh Penatua Yandri Selaluyan, utusan sidang KGPM Daniel Pacuan Kuda, Pulau Gebang, Jakarta, dan Penatua Ebenhard Ansiga, Ketua BPW 1 Kabupaten Talaut, sama-sama berapresiasi atas pengaturan keamanan selama berlangsungnya sidang raya KGPM ke-35 di Tola Gracia Kiawa, Kabupaten Utara Minahasa. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Talaut minta masyarakat untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas, terutama yang berkaitan dengan perjalanan laut.
15: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kepulauan Talaut. Masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas, terutama yang berkaitan dengan perjalanan laut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leda Dahlan, mengatakan para pengguna transportasi laut, baik speedboat maupun perahu motor, agar mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi cuaca aman sebelum memutuskan berlayar. Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat cuaca buruk.
16: Disampaikan kepada para pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut, sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
15: Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat pesisir, nelayan, serta pengguna jasa transportasi laut untuk terus memantau informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Dengan demikian, setiap aktivitas di laut dapat dilakukan secara lebih aman dan terencana. Pemkab Talaut berharap seluruh masyarakat dapat bekerja sama dengan mengikuti setiap imbauan yang disampaikan pemerintah demi menjaga keselamatan bersama. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap informasi cuaca menjadi kunci untuk menghindari risiko yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim. Dari Melangwane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, menegaskan pembangunan daerah tidak boleh mengesampingkan peran penting keluarga, terlebih dalam momentum Hari Keluarga Nasional. Keterlibatan aktif sosok ayah kini menjadi sorotan utama.
17: Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, menyatakan arah pembangunan daerah tidak bisa dipisahkan dari kualitas keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi mutlak untuk melahirkan generasi penerus Talaut yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Menyoroti tema Hari Keluarga Nasional beberapa waktu lalu, ayah wajib hadir. Weli menilai konsep ini sangat relevan dengan tantangan sosial di daerah kepulauan. Kehadiran fisik dan emosional seorang ayah dalam pengasuhan dinilai berdampak luar biasa bagi psikologis dan tumbuh kembang anak. Bupati Weli Tita menegaskan meski infrastruktur fisik itu penting, namun investasi terbesar di telaut juga berada pada manusianya. Dan hal itu harus dimulai dari rumah lewat sinergi yang kuat antara ayah dan ibu. Melalui keselarasan kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat, Bupati Weli Tita optimis Kepulauan Telaut mampu mencetak generasi muda dan emas yang siap membawa daerah keluar dari tantangan geografis dan ekonomi di masa depan.
18: Bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan. Dari keluarga yang harmonis akan lahir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan berdaya saing sebagai penerus pembangunan telaut di masa depan.
17: Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang siswa yang duduk di bangku kelas 10.
19: Terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang siswa yang duduk di bangku kelas 10. Menurut Ketua PPI Sulawesi Utara, Hendro Kawatak, ada beberapa kriteria untuk menjadi seorang anggota Paskibraka, diantaranya warga negara Indonesia, memiliki nilai akademik yang baik, serta sehat secara jasmani dan rohani.
20: Kriteria-kriteria untuk menjadi calon Paskibraka, pertama sebagai warga negara Indonesia kan?
21: Asli.
20: Kedua, calon Paskibraka itu dia pelajar kelas 10 dengan usia itu 16 tahun sampai dengan 18 tahun. Dan tentunya memiliki izin dari sekolah, memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua, dan dia harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan. Nah, selanjutnya dia harus mematuhi ya peraturan-peraturan pembentukan dan pelaksanaan calon paskibraka dan memiliki nilai akademik yang berkriteria baik ya di sekolah. Juga sehat secara jasmani, secara rohani, ya itu dibuktikan dengan tes kesehatan.
19: Tidak hanya melatih jiwa kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler Paskibraka ini juga dapat menjadikan seorang memiliki mental yang tangguh, kuat, dan tidak mudah menyerah. Calvin Wisang melaporkan.
0: Kepala BPS Sulawesi Utara optimis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 akan selesai tepat waktu.
22: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara BPS Sulut Warteki mengatakan pihaknya bersama seluruh BPS Kabupaten Kota telah menyelesaikan berbagai tahapan penting agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat berlangsung tepat waktu serta menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Salah satu tahapan utama yang dilakukan adalah komunikasi, koordinasi dan diplomasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Menurut Warteki, kegiatan yang dikenal dengan KKD melibatkan pemerintah daerah hingga mitra strategis lainnya. Upaya tersebut bertujuan membangun sinergi sekaligus menghimpun dukungan demi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
23: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh pemerintah kabupaten kota telah memberikan dukungan penuh yang diwujudkan antara lain melalui penerbitan surat edaran oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara dan Bapak Ibu, bahwa surat edaran dari Gubernur Sulawesi Utara adalah surat edaran yang pertama di Indonesia. Kemudian juga testimoni oleh kepala daerah, pimpinan instansi, OPD, asosiasi usaha, pengelola usaha.
22: Dalam pelaksanaannya, pendataan usaha besar dan menengah BPS Sulawesi Utara juga menggelar program ngibar atau ngisi bareng, yakni pengisian kuesioner sensus ekonomi secara mandiri oleh pelaku usaha dengan pendampingan petugas BPS. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Menjaga stabilitas lingkungan di Kota Manado saat perhelatan Piala Dunia, Polresta Manado telah mendata semua tempat untuk pelaksanaan nonton bareng. Berikut wawancara Meki Kodowati bersama Kasat Binmas Polresta Manado, AKP Joli Adam Pangemanan.
24: Ya, Kasat Binmas Polresta Manado, Pak Jonli, ini euforia masyarakat ini tertuju di malam hari saat menonton Piala Dunia. Nah, mungkin ada patroli-patroli apa yang terus beredukasi kepada mereka, karena banyak juga yang kami temui di jalan raya apa selesai Piala Dunia pertandingan itu banyak euforia di jalan raya. Apakah ada program-program khusus jelang ini Piala Dunia khususnya di Kota Manado, Pak Kasat? Silakan.
1: Ya, program itu memang patroli digiatkan di setiap polsek karena di setiap wilayah itu ada yang nonton bareng.
24: Iya.
1: Jadi dari polsek-polsek melaksanakan kegiatan untuk patroli di wilayah masing-masing dan juga dari tim dari Reskrim juga melaksanakan kegiatan dan intel untuk mengantisipasi adanya overview yang terjadi.
24: Iya, iya.
1: Nah, setelah timnya menang mungkin ya. Jadi seperti itu ada kegiatan yang dilaksanakan.
24: Oke.
1: Okay. Itu berlangsung.
24: Oke, okay. Pak Kasat, iya. Pak Kasat, mungkin dari euforia ada di saat mereka menonton, tentu ada polisi yang berseragam atau mungkin yang tidak berseragam terus melakukan pantauan di setiap mereka melakukan nonton bareng ini, Pak Kasat.
1: Walaupun kalau di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh polsek masing-masing itu tetap ada yang memonitor, yang baik berseragam maupun yang tidak berseragam. Walaupun ada tempat-tempat lain yang di mandiri secara masyarakat melaksanakan mandiri yang mungkin tidak termonitor karena banyaknya kegiatan yang terjadi. Okay. Namun kalau di tempat-tempat yang sering terjadi yang besar, itu dimonitor oleh polisi baik yang berseragam ataupun yang tidak berseragam.
24: Oke, okay. Okay, Pak, selain juga mungkin ada euforia nonton bola di pagi hari atau di subuh hari, ada program apa dari Satuan Binmas Polresta Manado? Kita lihat untuk operasi-operasi kepolisian seperti operasi Cakala, lampu hijau, dan termasuk juga operasi-operasi Jumat Barokah, ada juga Minggu Kasih itu tetap berjalan. Nah, dengan harapan apa ini di tempat-tempat religi agar supaya tetap berjalan kondusif di sana, Pak?
1: Iya, dengan adanya kegiatan Jumat Barokah dan juga Minggu Kasih itu, dalam hal ini untuk memberikan himbauan kepada jemaat dan juga pengamanan terhadap pelaksanaan ibadahnya itu sendiri. Jadi kita laksanakan kegiatan itu untuk mengamankan dan juga memberikan himbauan-himbauan yang ada kepada jemaat yang dikunjungi itu. Demikian.
24: Iya, setidaknya juga polisi berseragam hadir di tempat-tempat ibadah ya, kita lihat.
1: Iya, iya. Berseragam memang. Kalau kita yang dari kegiatan kita dari Bimas itu yang Jumat Barokah dan juga Minggu Kasih itu polisi berseragam memang.
24: Berseragam.
1: Yang hadir.
24: Oke, okay. Ya. Itu saja Pak Kasat Binmas Polresta Manado, Pak John Lee. Selamat bertugas, sukses selalu.
1: Iya, siap. Oke. Okay. Iya, makasih Pak Merdi.
24: Iya, iya.
0: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, sekian lintas berita daerah siang untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Saya Iker Darsono Momoya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Oke, baik, kembali selamat sore pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi siar hari ini Senin 6 Juli 2026 ya. Dan sore hari ini kami bersama-sama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bitung, kita akan membahas bersama terkait dengan topik bagaimana penanganan perkara perikanan dan kejahatan lintas batas wilayah. Dan sudah hadir di studio kami ya, untuk siang hari ini ada Pak Justisi Devil Wagyu SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen. Selamat sore Pak Justi.
3: Selamat sore
2: Pak. Iya, Mike. Saya panggil Pak Justi ya.
3: Ya. Kawan.
2: Iya. Oke, kemudian yang rencananya ada Pak Arli Andika selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, tapi karena berhalangan, jadi sore ini digantikan oleh Pak Julio Wangkal SH selaku Kasubsi 2 Intel Kejari Bitung ya. Gitu ya Pak Julio.
3: Siap.
2: Selamat sore.
3: Selamat sore ya,
2: Pak. Apa kabar ini?
3: Puji Tuhan.
2: Oke. Okay. Perjalanan gimana tadi dari Bitung ke sini? Macet atau gimana? Lancar.
3: Ya, kami kan lewat tol tuh.
2: Oh iya.
3: Lancar.
2: Enggak terhalang dengan konvoi-konvoi itu tuh.
3: Belum ada.
2: Bola ya. Oke. Dan pendengar serta pemirsa di manapun Anda berada, kami nanti akan sediakan waktu untuk sesi interaktif baik di line telepon, SMS, WhatsApp 0821 9583 5080, ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan dan pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, pendengar dan pemirsa, tentunya kita ketahui bersama bahwa Kota Bitung ya, ataupun ya katakanlah Indonesia ya, Indonesia negara kita salah satu negara yang kaya akan sumber daya laut, termasuk Kota Bitung, Sulawesi Utara yang merupakan salah satu gerbang laut terpenting di wilayah Indonesia Timur. Dan sayang sekali seringkali menjadi sasaran utama dari berbagai kejahatan kelautan ya, mulai dari penangkapan ikan secara ilegal, pencurian sumber daya laut ya, hingga kejahatan lintas batas yang tentu merugikan negara dan merusak ekosistem laut kita. Dan sore ini kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber dari Kejaksaan Negeri Bitung. Oke, yang pertama mungkin saya ke Pak Justi ya. Pak Justi, mungkin sebelum kita masuk ke membahas topik ini sebenarnya apa maksud tujuan tema ini diangkat? Apakah segitu besarnya kasus yang terjadi di perairan Sulawesi Utara atau seperti apa?
3: Baik, Pak Mike. Kami di Kejaksaan Negeri Bitung berpendapat perlu mengangkat topik ini karena dari tahun ke tahun ini perkara perikanan yang melibatkan negara luar, yaitu Republik Filipina, ini
2: negara tetangga,
3: cukup,
2: ya,
3: negara tetangga cukup banyak. Di satu sisi juga kita tidak bisa memungkiri juga bahwa hubungan antara Indonesia dan Republik Filipina ini sangat baik, dan ada hubungan etnis juga. Jadi ada hubungan di kita itu ada yang masyarakat keturunan dari suku Sanger.
2: Iya, betul.
3: Yang ternyata warga negara Filipina. Begitu juga yang
2: sebaliknya ya.
3: Sebaliknya. Warga negara Indonesia. Nah, ini yang mungkin menjadi topik yang perlu kita angkat karena di sini akan berbenturan dua hal. Pertama, masalah ke imigrasi kita. Keimigrasian kita. Terus masalah perikanan, karena dua ini bisa terjadi dalam satu tindak, jadi satu perbuatan ada dua tindak pidana yang terjadi, satu perikanan, satu keimigrasian. Nah, itu yang perlu kita rasa cegah.
2: Oke, baik. Nah, Jadi kalau dilihat dari pelanggaran ataupun kejahatan perikanan yang paling sering ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bitung sendiri, kalau untuk tahun ini seperti apa?
3: Tahun apa saja ini itu? Kami ada satu perkara yang, tapi ini bukan dari Republik Filipina, tapi dari Afrika Selatan. Masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif kita, tapi di atas dekat dengan Filipina. Kapal ini dari Afrika Selatan, dari Afrika.
2: Tapi belum masuk di wilayah
3: masuk di zona Indonesia. Ekonomi eksklusif kita.
2: Oh, di kok situ bisa ya?
3: Dia mengambil ikan Napoleon. Ikan Napoleon di situ. Jadi kerugian negara ditafsir mengalami kerugian sekitar 1,5
2: Afrika, M. Ya.
3: Ya. Ini yang sangat disayangkan juga. Jadi berhubung dengan tugas fungsi daripada Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kita, jadi mereka langsung tindak lanjuti perkara tersebut. Kapal itu disita, kapalnya cukup besar dan ya ikannya ternyata ada tempat penampungan ilegal di dalam kapal itu. Ada tempat penampungan tersembunyi begitu.
2: Jadi mereka berhasil menangkap ikan Napoleon ini.
3: Ada sekitaran 1,2 ton.
2: Banyak itu.
3: Dikalkulasi jumlah beratnya sekitar 1,2 ton.
2: Tapi yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya? Ini dari negara jauh justru bisa datang ke sini melakukan kasus pencurian lah, katakan ya. Apakah karena pengamanannya kurang ketat atau seperti apa?
3: Kalau di kami kan sebenarnya berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, atau UNCLOS, kita sering sebut UNCLOS. Konvensi PBB mengenai hukum laut itu yang sudah kita ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Kita itu diberikan hak zona ekonomi eksklusif. Jadi ada teritorial tambahan yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif, yang dimana Indonesia berlaku kedaulatannya hanya di bawah air. Di atas air ini ada hak melintas bebas. Nah, seringkali karena hak melintas bebas ini ada kapal-kapal yang mengaku hanya izin melintas.
2: Padahal
3: nggak tahu dia modus, buka jaring di bawah.
2: Begitu.
3: Buka jaring. Ada juga yang kemarin kami temui, ternyata kapalnya ini di luar zona ekonomi eksklusif kita. Tapi dia narik rumpon dari zona ekonomi eksklusif kita, tarik keluar batas wilayah kita, terus dipanen di luar batas wilayah kita.
2: Biar nggak kentara ya, gitu ya.
3: Terus dilepas lagi, tapi itu kemarin terbukti pidananya. Orangnya kita deportasi, kapalnya disita.
2: Jadi karena berhasil ditangkap ya.
3: Alasan kami waktu itu menggunakan pasal 111 atau 113 UNCLOS itu yang terkait hot pursuit, pengejaran seketika. Jadi Indonesia dan negara-negara pesisir itu memiliki kewenangan atau haknya bisa mengejar keluar batas wilayah, tapi harus pengejaran seketika. Jadi kelihatan kapalnya dulu sedang mencuri, terus kita sudah memperingatkan 3 kali, terus kita kejar. Bisa keluar batas wilayah. Kalau belum ya, beruntung kalau ditangkap pada saat belum, tapi pas pada saat keluar ini yang akan jadi polemik internasional. Kemarin kami itu, tapi berhasil kita buktikan bahwa itu memang nggak bisa dipidana.
2: Jadi yang pasti sudah ditangkap, tapi bukan diledakan kapalnya ya.
3: Nah, itu program yang kemarin itu Menteri Susi.
2: Baik. Saya ke Pak Julio. Pak Julio, mungkin masyarakat ingin tahu, ini sebenarnya apa saja sih pelanggaran-pelanggaran kejahatan perikanan yang ada di laut ini? Biar masyarakat bisa tahu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya, kira-kira seperti apa? Silakan Pak Julio.
4: Baik, terima kasih Pak Mike. Tadi sedikit banyaknya sudah dijelaskan Pak Kasih Intel. Tapi itu terkait orang luar. Tapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya di sekitaran Kota Bitung dan sekitarnya. Saya juga menangani perkara yang banyak dilakukan oleh pelaku dari masyarakat. Itu biasanya yang menjadi pelanggarannya itu menangkap ikan menggunakan kompresor.
2: Kompresor.
4: Alat bantu pernapasan dengan menggunakan kompresor itu melanggar aturan. yang diatur di Undang-Undang Perikanan. Mm-hmm. Juga ada cara penangkapan ikan dengan melakukan pengumuman ikan.
2: Bom ikan, ya.
4: Mm-hmm. Itu juga dilarang. Mm. Dan ada beberapa, kalau kita lihat dari aturan di Permen Kelautan dan Perikanan nomor 36 tahun 2023, disebutkan bahwa penangkapan ikan dilarang digunakan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, racun, listrik, dan atau cara yang merugikan, membahayakan sumber daya kelestarian lingkungannya. Hmm. Seperti itu.
2: Hmm. Tapi kalau yang sering terjadi apa tuh kasusnya?
4: Yang paling bom terjadi paling. Bom ikan dan menangkap ikan menggunakan alat bantu pernapasan kompresor. Hmm. Itu yang sering terjadi.
2: Oh, itu yang sering terjadi. Sini. Ya. Oke, oke. Nah, kalau dalam penanganan perkara kasus yang terjadi di lautan, ya, bagaimana peran dari Kejari Bitung sendiri?
3: Baik, kami di Kejari Bitung ini melihat kasuistis juga. Hmm. Seringkali yang terkait perkara-perkara contoh bom ikan, potas, kan juga potas ikan, ini orang-orang tidak mampu. Hmm. Jadi kami juga penegakan hukumnya lebih mengarah ke memang ada hukuman pidananya tapi tidak lama.
2: Tidak
3: lebih
2: lama.
3: Bersifat ke pembinaan saja di lembaga pemasyarakatan. Karena kalau mau ditindaklanjuti juga kasihan ini orang-orang tidak mampu juga ini kalau masalah bom ikan racun. Tapi kalau untuk yang luar negeri biasanya di zona ekonomi eksklusif terjadi, kami deportase karena di dalam UNCLOS tadi itu yang United Nations Convention on the Law of the Sea itu kita tidak boleh menahan orang kalau untuk kejahatan perikanan.
2: Tidak boleh menahan.
3: Iya, jadi warga negara asing ini harus kita deportasi kembalikan. Setelah perkara selesai kita deportasi kembalikan. Tapi wujud pertanggungjawaban pidananya berupa penyitaan aset. Jadi kapal yang kita sita. Beserta alat-alatnya. Nanti itu dilelang dan dirampas untuk negara.
2: Tapi kalau pelakunya di dalam daerah sendiri itu pasti akan ditahan.
3: Ah, kalau enggak orang luar juga tapi dia masuk ke wilayah teritorial kita, pasti kita tahan. Tapi kalau kejahatannya terjadi di zona ekonomi eksklusif, itu ada perjanjian internasional khusus untuk perkara perikanan tidak boleh ditahan.
2: Okay.
3: Jadi kita langsung deportase.
2: Iya, baik. Jadi kalau seperti yang Pak Justi katakan tadi kan, nah kebanyakan kan orang yang para nelayan-nelayan kita kan yang melakukan hal-hal yang tidak diizinkan seperti kasus pengeboman ikan kan rata-rata kan itu bisa dikatakan ekonomi ke bawah ya. Itu kalau dari Kejari sendiri Kejaksaan Negeri Bitung sendiri apakah hanya semacam diberikan himbauan atau tetap harus
3: penegakan hukumnya ada tapi tidak lama hukumnya
2: tidak lama.
3: Kita tuntut tidak lama
2: tapi kalau dia tetap berbuat lagi gimana itu?
3: Ah itu naik lagi hukumannya. Cuma yang sering kita tindakan yang lebih keras mungkin itu penyitaan barang-barangnya. Penyitaan barang-barangnya berupa kompresor itu, kompresor sama bom ikannya itu kita sita. Kalau untuk perahu banyak juga yang kita kembalikan dalam artian perahu ini ya layak lah untuk mereka pakai lagi.
2: Oh jadi kan. Tidak disita gitu ya?
3: Ya kita kembalikan. Tapi ada juga yang kita sita. Kita sita karena alasannya tanya ke orangnya. Gimana ini mau diambil lagi perahunya? Enggak pak, so rusak itu pak. Biar coba. Ya sudahlah, kita musnahkan lah.
2: Begitu. Oke.
3: Karena perahunya memang lain kali yang kita sita kan banyak yang diam di pinggir pantai akhirnya rusak. Orangnya juga sudah enggak mau ambil begitu.
2: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Julio lagi. Ini mungkin tadi sudah menyampaikan ya berbagai kasus-kasus yang terjadi di laut ya. Sekarang mungkin masyarakat ingin mengetahui lebih jelas ini apa sih itu kejahatan lintas batas itu kalau dalam konteks kasus perikanan yang ditangani apakah selalu melibatkan kapal atau warga negara asing itu seperti apa mungkin masyarakat ingin tahu apa soal itu kejahatan lintas batas biar jelas gitu ya.
4: Terima kasih Pak Mike. Kejahatan lintas batas ini Pak Mike kita temukan sering ada pelaku yang dari
2: luar,
4: warga negara asing.
2: Warga negara
4: asing. Nah itu banyak perkara yang berkaitan dengan kasus lintas batas ini seperti narkotika, seperti perdagangan orang dan lain-lain. Kalau berkaitan dengan kasus perikanan yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Kasih Intel, ada yang menangkap ikan masuk ke ZEE-nya Indonesia, itu dilakukan oleh orang asing. Itu yang dapat dikategorikan kejahatan lintas batas wilayah, seperti itu Pak Mai.
2: Tapi mungkin bisa digambarkan kira-kira alur proses penanganannya itu seperti apa untuk kasus penangkapan ikan yang ilegal lintas batas? Apakah diinformasikan atau seperti apa? Atau langsung sampai ke pengadilan ini?
4: Untuk penangkapan ikan contohnya yang dilakukan oleh warga negara asing di perairan Indonesia, itu biasanya ditangkap oleh yang berwenang seperti TNI Angkatan Laut, Polri juga berwenang, atau
3: Direktorat
4: Polair, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, itu ketika ditangkap baru diserahkan kepada, menjadikan itu sebagai perbuatan melawan hukum dan diproses melalui penyidikan dan diserahkan kepada kami kejaksaan berkas perkaranya untuk kami menentukan sikap. Baru ketika itu sudah lengkap baru kami sidangkan, seperti itu proses penanganan perkaranya.
3: Sekedar tambahan Pak Mai, kalau di kami proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik perikanan ini tidak lama, karena di dalam undang-undang perikanan sebagaimana yang diubah dalam undang-undang cipta kerja itu, mereka hanya 2 minggu untuk menyidik.
2: 2 minggu?
3: Harus segera mereka limpahkan ke kejaksaan. Dan kami juga tidak lama lagi. Hanya 1 minggu kita harus segera limpahkan ke pengadilan.
2: Oh, gitu.
3: Begitu. Ya. Di pengadilan tidak boleh lagi, hanya 30 hari. Tidak boleh diperpanjang lama-lama. Jadi memang untuk penanganan perkara perikanan, memang kita buat di Indonesia memang mengatur untuk cepat. Nah, sedangkan kalau untuk kejahatan lintas batas wilayah ini, kalau yang sering kita alami di Bitung dan di wilayah Sulawesi Utara ini, pertama penyelundupan.
2: Oh, penyelundupan.
3: Penyelundupan, baik minuman keras, sembako, ayam, senpi. Nah, itu yang sering kita temuin. Ya.
2: Okay.
3: Nah, di senpi ini kemarin dua tahun lalu kalau tidak salah, Kejari Minut yang menangani. Kejaksaan Negeri Minut yang menangani perkara senpi. Kalau di kami, terindikasi kapalnya membawa senpi, tapi setelah digeledah ternyata tidak. Cuma membawa pasokan-pasokan makanan, bumbu-bumbu dapur, bumbu-bumbu dapur dan ayam ada di situ, serta ada saus-saus begitu, itu yang mereka selundupkan, dan minuman keras.
2: Okay. Dan memang berbagai kasus penyelundupan sering kali kita dengar ya, sering kali terjadi. Sekarang yang jadi pertanyaan, kok bisa? Ini dari tahun ke tahun penyelundupan ini masih tetap terus terjadi. Apakah karena pengawasannya kurang ketat atau vonis hukumannya kurang tajam atau seperti apa?
3: Baik, kalau yang kami lihat trennya itu, kalau pengawasan sudah cukup ketat, hukuman juga sudah cukup tinggi. Tapi karena kalau mau bilang pengawasan kan, pengawasan kita cukup lihat surat-surat dan lain-lain. Seringkali kapal-kapal yang kapal Indonesia sendiri. Jadi ketika masuk ke Republik Indonesia ya mungkin aparat-aparat di pemeriksa perbatasan mungkin nanya, oh surat-surat lengkap, semua lengkap, masuk. Nggak mengecek lagi. Nah akhirnya ternyata di dalamnya ini sudah dimuatin banyak barang.
2: Hanya sampai segitunya?
3: Sampai segitunya.
2: Oh ya?
3: Akhirnya pas nanti sidang ketahuan, waduh ternyata ini.
2: Ya.
3: Aduh, sayang sekali ya.
2: Baru terbongkar ya?
3: Iya.
2: Oke. Baik, nanti kita akan break dulu sejenak ya untuk masuk di sesi kedua. Kita masih akan membahas terkait dengan penanganan perkara perikanan dan kejahatan lintas batas wilayah bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung. Ya, kami nanti akan kasih kesempatan pendengar untuk Anda di line SMS, WhatsApp, dan line telepon 0821-9583-5080, atau Anda bisa kasih komentarnya, pertanyaannya di kolom komentar YouTube RRI Manado. Ya, kita break dulu sejenak ya, setelah ini kita akan buka sesi interaktif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik, pendengar, kita masih di program Jaksa Menyapa untuk sore hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan penanganan perkara perikanan dan kejahatan lintas batas bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung. Ya, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif ya untuk Anda pendengar di line telepon, SMS WhatsApp 08219853508 atau Anda bisa langsung bertanya di kolom komentar YouTube RRI Manado ya. Oke, ini sudah ada respon dari YouTube dari Roni SE. Izin Pak, bagaimana tips aparat dalam memantau wilayah Laut Sulut yang luas dan mungkin tidak sebanding dengan jumlah personel yang sedikit? Terima kasih. Ini gimana nih?
1: Mau langsung dijawab ini.
0: Iya, oke.
1: Sebenarnya tips aparat yang memantau wilayah laut, ini aparat di mengontrol wilayah laut ini sudah cukup banyak. Ada Angkatan Laut, ada Polair, ada PSDKP, ada KPLP, ada Guskamla, ada Bakamla. Ini sudah banyak lah.
0: Banyak.
1: Seharusnya bisa. Tapi kalau yang saya lihat, memang karena bertabrakan antar kewenangan ini, jadi agak ruang-ruang celah kecil inilah yang dipergunakan orang untuk memaksimalkan kerja mereka untuk bertindak ilegal. Jadi walaupun, tapi memang ada teori hukum ya kita, aparat pasti akan tertinggal satu langkah daripada penjahat. Karena penjahat itu pasti akan memperbaiki motif-motif, pola-pola ya, kerjanya.
0: Ya, betul.
1: Taktik dan tekniknya akan diperbaiki. Sehingga kita yang sebelumnya terbiasa dengan pola kerja lama, enggak taunya penjahat ini sudah merubah pola tindakan. Nah, kalau dari pendapat kami terkait memantau wilayah laut, sejauh ini aparat penegak hukum baik dari sisi Angkatan Laut, Polair, dari sisi perikanan, PSDKP, KPLP, kita semua berkoordinasi dan bekerja dengan baik. Cuma itu yang sangat disayangkannya, karena dari sisi jumlah personil dan peralatan kita yang minim, ditambah luasan wilayah laut kita yang sangat besar, nah ini bisa jadi celah-celah kecil bagi penyeludup-penyeludup atau pelaku tindak pidana yang menggunakan celah-celah itu tadi. Jadi itu mungkin Pak Mike.
0: Oke, tapi kalau yang disebutkan tadi oleh Pak Justi, ya Angkatan Laut, Polair Road, ya dan sebagainya. Kalau dari Kejaksaan Negeri sendiri, ada nggak sih wewenang untuk memantau wilayah laut?
1: Tidak ada, kami hanya memiliki wewenang terkait mengawasi atau memantau pengadaan peralatan di laut.
0: Oke. Jadi itu ya Pak Roni, ya untuk jawabannya ya. Silakan yang lain. Di line telepon, SMS, WhatsApp 08219853508 ataupun melalui ke kanal YouTube RRI Manado. Iya, oke. Sembari kita menantikan untuk respon dari pendengar juga, ini kalau bicara penanganan perkara perikanan, mungkin masyarakat atau para nelayan juga ingin tahu, seandainya ketika mereka melaut, ya, itu ketika mereka tidak sengaja menangkap ikan yang ternyata dilindungi itu, apakah kena apa kasus juga mereka ini?
1: Kena atau sanksi.
0: Sanksi.
1: Sebenarnya kan bisa dipilah. Contoh ketika kita menebar jaring, kena penyu. Ya dilepas kembali lah penyunya. Jangan kita mau masa. Ini juga jadi kendala, sering jadi kendala. Atau dapat hiu, lihat amanlah. Sudah mau masa jadi ya. Nah, padahal ini kan seharusnya jadi awareness bagi kita semua. Jadi atensi lah bagi kita semua. Bahwa ini sebenarnya bukan karena hukum, tetapi karena keberlangsungan hidup kita. Jadi jangan berpikir bahwa ini karena diatur hukum jadi enggak boleh. Ini harusnya kita berpikir nanti kira-kira kalau barang-barang ini, hewan-hewan ini semua sudah tidak ada, anak cucu kita nanti lihat apa? Ya, pikirannya harus sampai segitu. Bukan karena takut karena hukum, harusnya, tapi kesadaran diri akan masa depan. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Sama lagi kalau ya kalau seandainya ya boleh lah itu dikembalikan lah kalau memang ada. Dan bisa mungkin segera melaporkan karena kami ke beberapa case yang kami temui di PSDKP, bahwa dari teman-teman PSDKP itu sering memberikan hukuman sanksi administrasi. Jadi sanksi berupa teguran. Dan kami pun menganjurkan untuk memberikan teguran dulu. Begitu juga yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Khusus untuk bab perikanan, memang untuk nelayan-nelayan kecil, jika ada kesalahan dalam mungkin cara tangkapnya, penggunaan alat-alat tangkapnya, atau kesalahan menangkap hewannya.
0: Tidak sengaja itu, begitu.
1: Tidak sengaja. Kita sering memberikan pembinaan dulu, terus sanksi administrasi. Kasih pulang dulu. Itu teman-teman Pol Air juga bikin, teman-teman Angkatan Laut bikin. Tapi yang selalu ditindaklanjuti itu yang tak ulang-ulang. Kalau gitu. Dia tak ulang-ulang, so tambah-tambah urusan.
0: Itu semua itu sudah harus diproses itu ya. Yeah. Oke. Kalau Pak Julio mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaan tadi, tipsnya atau seperti apa?
2: Iya, kalau memang bersembunyi di kata tidak tahu itu tidak bisa ya Pak Mike. Tapi dari aturan, peraturan-peraturan yang diberlakukan seperti yang sudah Pak Kasintel tadi sampaikan, ya kita mencoba pendekatan dulu lah, teguran, sanksi administratif, baru kita melakukan tindakan terakhir kalau memang kabal.
0: Dilihat ya, dari,
2: dilihat dari keadaan
0: kasus ini, keadaannya ya. Ya, mungkin. Nah kalau ya, berbicara tantangan juga ini, kira-kira tantangan apa yang sering dihadapi oleh kejaksaan saat memeriksa perkara atau menyusun dakwaan untuk kasus lintas batas ini?
1: Kendala kami yaitu penerjemah.
0: Oh, penerjemah.
1: Nah, penerjemah ini yang paling pertama. Kalau penerjemah bahasa Tagalog ada.
0: Ada.
1: Tapi kalau dia sudah bahasa, contoh bahasa yang dari Afrika Selatan sana, bahasa Perancis, bahasa Vietnam. Nah, kita ini kan tidak ada penghubung di sini. Jadi, kita tidak ada konsulat jenderal.
0: Solusinya gimana itu?
1: Kita harus menyurat lama lagi ke kedutaan besar di Jakarta, lama lagi re-respon ke kita. Nah, itu yang membuat perkara-perkara seperti itu jadi terlambat. Kendala kedua, dalam hal penyusunan surat dakwaan itu, kalau dia tindak pidananya terjadi di ZEE, di zona ekonomi eksklusif itu, kita ini akan menerapkan undang-undang imigrasi secara tepatkah atau gimana itu, atau undang-undang perikanan ini, karena banyak persesuaiannya harus di kita sinkronkan dengan UNCLOS tadi, karena United Nations Convention on the Law of the Sea ini sudah kita ratifikasi, kita jadikan undang-undang juga. Nah ini ya ada beberapa persinggungan yang harus kita sesuaikan biar tidak bertabrakan. Itu mungkin yang akan menjadi kendala. Yang ketiga, kalau barang bukti tersebut waktu ditarik hanyut, kan biasanya di daerah utara sering terjadi badai. Badai, kapal yang menarik sudah tidak mampu tarik, ya diputus, tak tenggelam kapal yang barang buktinya. Nah ini yang sakit juga kepala lagi mau cari pembuktinya gimana.
0: Itu gimana itu?
1: Akhirnya Pak, kita tarik pakai GPS. Pembuktiannya di pengadilan menggunakan GPS. Menunjukkan bahwa titik-titik garis kapal ini sudah berjalan sampai sini. Bersama-sama dengan kapal, contoh kapal penangkap, kapal negara kita. Kapal aparat kita, sampai sini. Tapi izin Pak, ini titiknya hilang karena orang ini, kapal ini sudah tenggelam Pak. Dibuktikan juga dengan video. Jadi video kapal itu tenggelam, kita wajib ke penyidik, itu wajib harus ada video kapal itu tenggelam. Yang kaget lagi, hilang ternyata dong jual tuh Tony Tahu. Jadi mesti ada bukti video, bukti video, bukti GPS-nya biar memang benar-benar valid. Dan sejauh ini penyidik-penyidik, baik penyidik Angkatan Laut, Polair, penyidik PSDKP, penyidik KPLP, semua bergerak dan bertindak sesuai dengan aturan. Jadi enak memang untuk kami dari penyidik dengan penuntut umum, enak kita berkoordinasi karena sudah berjalan, menurut kami sudah berjalan sesuai aturan sejauh ini ya berkas yang masuk ke kita.
0: Oke. Baik, pendengar sekali lagi silakan di sesi interaktif ya untuk sore hari ini Jaksa Menyapa. Kita masih membahas terkait dengan penanganan perkara perikanan dan kejahatan lintas batas wilayah. Line telepon, SMS, WhatsApp di 0821-9583-5080. Ataupun Anda bisa kasih komentar tanggapannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, kalau bicara bukti, bagaimana seandainya kurang bukti yang sah atau kesulitan misalnya memanggil saksi yang ada di luar negeri begitu? Itu gimana?
1: Sejauh ini kami belum ada memanggil saksi di luar negeri. Karena orang di dalam kapal itu saling bersaksi. Kami membuat dia pembuktian jadi simpel, jadi di dalam kapal itu saling bersaksi. Kalau mereka seandainya ada kesaksian yang mungkin menyimpang, tinggal kita sinkronkan lah. Ini di GPS bilang begini. Kok beda? Okay. Ini di logbook kapalnya bilang begini, kok beda? Nah, ini di surat-surat kalian bilang begini, kalian bikin begini.
0: Jadi tidak sesuai ya mana yang.
1: Sering kali orang-orangnya akhirnya jujur juga mereka, dan mereka mungkin tidak mau lama-lama lagi di Republik biar cepat keluar. Jadi mereka jujur juga akhirnya.
0: Oke, oke. Okay,
1: okay. Kami juga Pak Pak Mike harus mengapresiasi kinerja dari Kedutaan Besar Filipina. Mm-hmm. Karena Kedutaan Besar Filipina itu banyak sekali membantu kami.
0: Oh, jadi ada kolaborasi kerjasama dengan mereka
1: benar
0: juga.
1: Setiap dokumen-dokumen kependudukan kami mintakan ke Konsulat Jenderal Filipina. Dan Konsulat Jenderal Filipina selalu membantu kami. Begitu juga kalau untuk penerjemah dibantu juga dari Konsul Jenderal. Konsulat Jenderal. Jadi kami sangat mengapresiasi juga kinerja dari Konsulat Jenderal Filipina, di mana selain mengawal membantu kami, mereka juga mengawal hak-hak warga negara Filipina yang ada di sini begitu. Ketika berhadapan dengan hukum. Nah, itu enak, kami senang kalau demikian.
0: Oke, oke. Baik, kita coba terima respon dari penelpon. Ya, selamat sore, Jaksa menyapa.
3: Selamat sore, Jaksa menyapa. Selamat sore, Bung Aik.
0: Selamat sore, Pak James.
3: Selamat sore, Bapak Jaksa yang ada di Kota Bitung ya.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Kejaksaan Negeri Bitung. Silakan Pak James Winorangian.
3: Ya, pertanyaan cuma dari Pak James dari Desa Winorangian.
0: Iya.
3: Kan sekarang banyak kan kapal-kapal yang menggunakan pukat harimau. Bahkan di Belang ditemukan menggunakan bom di laut. Artinya dia membom ikan di laut.
1: Iya.
3: Ya, kalau misalnya kedapatan dan kebetulan mungkin aparatnya langsung disogokkan, biasanya dibayar dan tidak tembus ke berita acara atau tidak tembus ke penyidikan. Kan ada juga yang begitu. Nah, itu menjadi perintah yang sebenarnya tanggapannya seperti apa yang menggunakan juga pukat harimau itu banyak. Dan itu kayak James kerja di Lida-Lida kan itu di Bacan. Ada ikan-ikan di situ di perusahaan.

0: Kapal dari mereka Jepang itu ya?
1: Ya, mereka hanya kontrak ke perusahaan untuk mengambil ikan tersebut untuk bawa ke Jepang, ikan kayu.
0: Oh.
1: Jadi ikan itu kami yang bakar pakai kayu, ya, pakai
0: sapi. Iya, iya.
1: Jadi dari es pendingin baru dibekukan, baru dibakar. Setelah itu dibakar. Nah, perusahaan itu punya kapal juga tersendiri.
0: Iya. Nah,
1: yang Eropa yang menjual ikan di perusahaan tersebut, di perusahaan Lidalida namanya.
0: Iya.
1: Nah, itu dibuat jadi ikan kayu. Nah, itu tiap 2 bulan kapal Jepang muncul di perusahaan tersebut. Dia pakai dermaga kapal, dermaga yang ada di perusahaan itu di pulau.
0: Hmm.
1: Nah, itu tidak terdeteksikan oleh pemerintah. Nah, seperti apa itu untuk ditanggapi oleh aparat-aparat marinir atau aparat-aparat yang ada di tengah laut untuk menjaga kekayaan kita yang ada di Indonesia. Ya, itu aja menjadi pertanyaan Pak James.
0: Baik.
1: Selamat sore dan terima kasih Pak Jaksa dan Pak Michael.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak James yang ada di Winorangian. Ini beberapa pertanyaan ini. Gimana Pak Justin, mungkin baik, bisa langsung dijawab.
2: Saya jawab ini Pak James.
0: Yeah.
2: Kalau kapal menggunakan pukat harimau dan membom ikan ini otomatis dan sudah sangat jelas dilarang. Tidak boleh. Pukat ini nama perikanannya kok apa? Persein. Tapi kalau pukat harimau ini perseinnya jaringnya kecil-kecil. Jadi sampai baby-baby di tuna, ya, apa ikan-ikan kecil yang mungkin masih bayi-bayinya terangkut semua. Sampai karang-karang juga terangkut semua.
0: Iya, betul.
2: Nah,
0: rusak semua.
2: Ini memang dilarang. Jadi ini enggak boleh. Sama membom ikan. Membom ikan ini otomatis kenapa dilarang? Karena target mungkin ikan deho. Marsa mau ikan mati.
0: Iya,
2: betul. Sampai dengan terumbu-terumbu karang ancur semua. Ini enggak boleh. Nah, kalau kedapatan dibayar, laporlah ke kami. Kalau memang ada demikian, Bapak minta
0: penyogokan ya.
2: Kami mohon jika ada bukti.
0: Kalau ada bukti.
2: Ya, jika ada bukti tolong dilaporkan ke kami. Nanti kami tindak lanjuti. Nah, kalau memang tidak ada bukti, nah ini jangan sampai kita fitnah. Saya takut begini. Banyak teman-teman itu sering, oh ini sudah melakukan begini Pak, mohon petunjuknya, saya mintakan bukti lah. Karena kalau kita berbicara tanpa bukti, fitnah nanti.
0: Iya betul, bagaimana nanti mau ditindaki ya.
2: Hukum berbalik ke dia yang memfitnah.
0: Iya betul.
2: Mungkin informasinya benar, tapi karena kurang alat bukti dia sudah terlanjur melapor. Nah ini kan akhirnya jadi salah ke dia. Harusnya orang yang melapor itu dia mampu menunjukkan ini faktanya Pak. Nah kalau dia tidak mampu menunjukkan, waduh jadi bahaya ke dia sendiri, nanti orangnya lapor fitnah. Kedua, terkait ini kapal Jepang yang mengangkut ikan kayu datang tidak melapor, masuk ke perusahaan yang ada dermaganya sendiri. Saya rasa kalau untuk demikian sangat sulit. Kapal Jepang ini pasti sudah mengantongi surat persetujuan berlayar dari Jepang ke Republik Indonesia. Dan ketika dia balik ke Jepang, dia pasti ada surat. Pasti itu. Karena setengah mati kalau tidak. Pasti aparat penjaga perbatasan kita sangat ketat di laut. Itu sudah macam-macam di laut itu, jadi setengah mati. Kalau untuk mengangkut ikan kayu ini kan sebenarnya ikan, orang sini bilang kok ikan fufu, mari ikan fufu yang kecil-kecil. Dan dibuat garnish kalau di Jepang, memang banyak. Tapi kalau untuk, coba untuk biar kami tidak salah, ini dipastikan dulu, kapal Jepang ini memang indikasinya tidak melapor atau ada melapor tapi tidak diketahui. Karena kalau apa nanti bisa salah tafsir, ini bisa bahaya. Orangnya bisa lapor balik ini.
0: Atau mungkin hanya mengira-ngira kali ya. Ini
2: jangan,
0: kapal Jepang
2: sampai begitu.
0: Kok ada izin enggak ini?
2: Cuma masuk keluar. Ya.
0: Nah.
2: Ini kita enggak tahu apakah, apalagi di wilayah Baca. Nah, ini wilayah Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ini.
0: Iya, iya.
2: Ini ya mungkin perlu ditafsir atau dikaji lebih lanjut soal ini. Biar dapat kejelasannya. Mungkin kalau dari saya itu, Pak.
0: Oke. Kalau Pak Julio mungkin ada yang mau ditambahkan terkait pertanyaan Pak James ini.
3: Ya, kalau ya,
0: ini pukat harimau nih, bom laut. Dan
3: kalau dari saya sampai saat ini sudah banyak penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik yang menindaklanjuti, baik itu pengeboman, memakai kompresor. Nah, saya pikir pihak penyidik juga sudah berkompeten dalam melaksanakan tugas tupoksinya. Yang seperti Pak Kasintel bilang tadi, memang kalau ada informasi terkait ada pembayaran seperti itu, penyimpangan, ya harap disampaikan. Jangan cuman, jangan tidak ada bukti maksudnya.

0: Begitu. Mungkin dari itu saya
1: Oke, baik.
0: tambahkan.
1: Oke, ini dari WhatsApp dari Randy Kurniawan di Warembongan. Kejahatan lintas batas sering kali melibatkan jaringan internasional. Apa tantangan terbesar dalam membongkar aktor intelektual di balik kejahatan tersebut? Nah, ini menarik. Nah,
0: ini tantangan terbesarnya. Tantangan, oh ini telepon.
1: Oh iya, oke. Okay. Sebelum dijawab, kita ke penelpon dulu ya. Oke, selamat sore, Jaksa menyapa.
2: Halo, selamat sore,
1: ya.
2: Jaksa menyapa.
1: Selamat sore, Cliff. Ya, Cliff, betul, karena waktu ini betul. Sangat singkat, jadi langsung dengan pertanyaan.
2: Oke, ya,
1: Cliff,
2: ya. Oh, yang pertama, kenapa nelayan-nelayan kecil itu selalu terjerat soal itu, masalah-masalah penangkapan ikan? Yang pertama, dugaan saya ini tidak tersosialisasi dengan benar. Ya. Itu tugas pemerintah sebetulnya. Ah, itu yang pertama. Dan kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, kejaksaan itu melihat dulu, mereka itu berapa hasil kasih yang seberapa toh?
3: Betul
2: sekali. Begitu toh. Jangan terlalu langsung ambil tindakan-tindakan yang lebih tegas. Sedangkan mungkin orang tidak tahu menau. Karena orang itu mau cari orang penghasilan itu seperti apa. Mereka cara mungkin membom. Karena mereka juga tidak tahu. Dan berikut ini hanya mau mohon kepada bapak-bapak jaksa karena penindakan penuntut-penuntutan ini kan untuk membawa negara kan. Kalau boleh mereka itu jangan diberikan sanksi yang berat. Justru mereka itu akan memberikan pembinaan.
3: Ya,
2: kan begitu kan?
1: Iya.
2: Justru lebih baik bapak-bapak itu fokus saja kepada koruptor atau pegawai apa?
1: Oke, oke, oke. Baik, sudah bisa dipahami, Cliff.
2: Negara atau daerah yang melakukan hal seperti itu saja yang fokus itu.
1: Oke, oke.
2: Supaya baik. Lebih aman. Banyak yang di darat yang lebih diprioritaskan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Terima kasih, Bung Cliff yang ada di Motoling ya. Mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali biar lebih jelas ini.
3: Iya. Ya. Saya paham ini perasaannya Pak Cliff.
1: Iya.
3: Ya memang nelayan-nelayan kecil selalu terjerat ini seringkali karena kurang sosialisasi.
1: Iya.
3: Kami juga di kejaksaan kan kami ada membina kampung nelayan. Kami juga sering mensosialisasikan. Padahal ada di depan Pak Kajati kemarin waktu kami pelepasan bibit. Mereka minta Pak izin Pak, kalau berkenan Pak membantu kegiatan usaha kami Pak ini di kampung nelayan. Kalau berkenan Pak boleh kasih sumbangan kompresor. Saya langsung bisik ke Pak Kajati, Pak enggak boleh Pak menangkap dengan kompresor Pak. Nah ini mungkin masyarakat belum mengetahui. Nah kami memberikan solusi. Kini Pak kalau daripada pakai kompresor kenapa enggak pakai alat selam? Karena alat selam lebih mudah. Iya Pak, tapi kalau pakai alat selam kan Pak nanti biaya pengisian tabung lah, lain-lain Pak, belum lagi beli alatnya. Nah kalau alatnya nanti kita support Pak. Ya tapi pengisian tabung, kami kan gak ada alat pengisian tabung Pak, jadi harus ke darat dulu, baru aduh ribet Pak. Nah tapi memang ini ada aturan yang memang bilang gak boleh kompresor. Alasannya karena kompresor ini udara luar yang tidak tersaring. Terus yang kita hirup nanti merusak paru-paru kita.
1: Betul.
3: Ini sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri, bukan bukan untuk kepentingan negara. Tapi ini untuk kepentingan masyarakatnya. Negara rasa perlu. Nah kedua, terkait jangan terlalu ambil tindakan tegas. Sebagaimana yang kami jelaskan, kami untuk perkara-perkara perikanan yang relatif kecil kerugiannya, yang notabene hanya orang-orang yang dari menengah ke bawah, itu kami selalu hukum tidak pernah tinggi. Tidak pernah tinggi. Dan barang buktinya hanya barang bukti yang berbahaya kita kembalikan, kita ambil rampas untuk negara untuk dimusnahkan. Kalau barang bukti yang tidak, kita kembalikan. Nah ada yang begini, dia pasang, kami nelayan kecil Pak, pas lihat perahu, wih, kapal ternyata 25 GT, wih, besar juga ini. Ini nelayan kecil itu besar Pak. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Kami melihat kayak perahu-perahu pelang, kasihan juga kan kalau orang-orang nelayan juga perahu pelang juga harus kita tindak lanjuti ya. Kasihan. Kami juga sering memberi informasi ke PSDKP, ke Polair kalau berkenan agar supaya diberikan pembinaan dulu sebagaimana cita-cita daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja maunya begitu, pembinaan dulu. Kalau memang apa? Sanksi administrasi. Tidak mampu sanksi administrasi masih bikin lagi, penjara. Nah, berarti yang penjara-penjara masuk empat orang, so tak ulang-ulang.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, mungkin ini penelpon terakhir ya. Selamat sore, Jaksa menyapa.
4: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Sore.
1: Iya, selamat sore. Silakan, Pak. Dengan siapa di mana?
4: Ya, dengan Yos.
1: Oh, Pak Yos, ya. Pak Yos, yang singkat saja karena dengan waktu kita Yos, sangat singkat Armadidi. Ini. Langsung dengan pertanyaan Pak Yos. Halo.
4: Halo, seperti
1: apa? Halo, Pak Yos. Halo. Ya, sayang sekali terputus ya. Oke, mohon maaf Pak Yos, karena mungkin jaringan agak kurang bagus ya sore hari ini dari Armadidi. Kita langsung saja ke pertanyaan dari Randy Kurniawan ini, bagaimana ini? Baik. Terkait dengan kejahatan lintas batas.
3: Sering kali melibatkan jaringan internasional. Ya. Apa tantangan terbesar? Tantangan terbesar kami dalam membongkar ini, aktor-aktornya tidak berada di Republik Indonesia. Itu. Orang-orangnya ternyata di luar negeri. Nah, jadi hanya tukang suruhnya semua ini, kasihan, yang pekerja-pekerjanya saja yang datang ke Indonesia. Orangnya ini di luar negeri. Nah, ini yang sangat sulit kita kejar. Satu, pertama, apalagi kalau kita tidak ada perjanjian bilateral dengan negara ini.
1: Iya, iya.
3: Ada beberapa negara, orang yang di kami kan juga lari ke Amerika. Nah, itu jadi sulit. Itu mungkin jadi kendala kami karena dia berada di luar negeri sehingga sangat sulit untuk dilacak. Walaupun kita bekerja sama dengan Interpol, tapi masih agak sulit. Mungkin kalau untuk kejahatan-kejahatan terorisme bisa kita tindak lanjuti. Tapi kalau hanya masalah perikanan, nah itu yang menjadi kendala kami karena di luar negeri. Kemudian dari Ibu Aprili di Girian, ini tantangan utama pemberantasan mafia BBM yang sering beroperasi di wilayah Laut Bitung. Sudah berapa kasus yang ditangani sepanjang 2026 ini? Terima kasih. Kami memang kalau mafia BBM ini bukan cuma di wilayah laut. Ini di darat juga, di darat, ini ya, ada.
1: Pastilah.
3: Nah, kalau kasus yang kami tindak lanjuti yang tangani, sejauh ini baru satu yang diajukan dari penyidik Mabes satu. Dari satu Mabes. Dari Polres ada ya, kemarinnya satu kan. Dari Polres satu. Ya, ini ada. Sudah kami tindak. Jadi ada dua perkara yang masuk di kejaksaan. Kalau ada indikasi-indikasi, lapor, jangan takut-takut, kok. Nah, ini yang jadi sering kali temuan kami. Banyak teman-teman juga menginformasikan demikian. Pak, ini ada ilegal, ini Pak, BBM ilegal, Pak. Lapor. Dorong mau lapor.
1: Takut mungkin ya.
3: Dorong ini, kapan nih mau lapor? Entahlah, tapi ada baiknya kalau memang demikian, lapor. Jangan takut-takut.
1: Tapi seandainya mereka lapor, berani lapor, mereka tetap dilindungi ya,
3: pastilah dilindungi, pasti dilindungi Pak Mike. Cuma kok yang sering kami jadi sesali itu kalau cuma aja baking taco, ini boleh.
1: Baking taco bagaimana maksudnya?
3: Lalu foto kemarin, oh kenapa tong so lapor?
1: Oh.
3: Padahal cuma mungkin ngopi. Bisa lapor. Kalau saya rasa jika ada temuan demikian, lapor, tidak apa-apa. Nanti kita lihat fakta-faktanya. Kalau memang tidak ada, ya tidak, tentu kami tidak proses. Kalau memang ada, ya kita lanjutkan. Begitu serhana itu.
1: Oke. Baik, kalau Pak Julio mungkin ada yang mau ditambahkan sedikit, Pak Julio, terkait dengan beberapa pertanyaan tadi.
5: Iya, kalau dari saya terkait yang BBM di laut, ya memang dalam penanganan perkara sudah ada produk dari kami terima dari penyidik tadi sudah dikatakan dari Mabes 1 dan dari Polres. Nah, kalau dari kami ya itu memang harus ada bukti yang harus pasti. Kalau jangan menuduh yang tidak benar.
1: Okay.
5: Kalau memang sudah ada ya lapor. Kami pun tanpa ada laporan kami tidak bisa mengawasi semua. Nah, setiap
1: sekarang kalau
5: jam,
1: kalau untuk melapor, apa mereka langsung ke Kejari Bitung atau bisa melalui nomor apa begitu?
3: Ada hotline kami.
1: Hotline ya.
3: Kita bagikan hotline kami. Ada kalau apa di FB boleh, lewat Messenger, lewat IG juga boleh, DM di IG, Instagram boleh, nggak ada masalah kami. Nanti kami tindak lanjuti, kami akan cari tahu kalau memang layak atau tidak. Ya kalau memang layak kita naikkan, kalau enggak. Nah, cuma untuk kewenangan kejaksaan dalam masalah BBM, ini perlu ditegaskan, kami hanya bahas tentang kerugian keuangan negaranya. Kalau bicara subsidi non-subsidinya, itu kewenangan Mapolri.
1: Mapolri ya.
3: Kewenangan Polri. Baik. Kita tidak bisa langkahi itu.
1: Iya, betul. Gitu. Oke. Baik, dan karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita untuk dialog jaksa menyapa di sore hari ini, kita akhiri ya untuk dialog kita sebagai closing statement mungkin dari Pak Justi dulu. Mungkin silakan Pak Justi. Baik,
3: closing statement kami berharap masyarakat tetap mendukung upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Tetap percayalah dengan negara bahwa kami berusaha sebaik mungkin untuk mampu mengantisipasi, menangani masalah-masalah hukum yang ada. Kedua, berikanlah dukungan kami dengan berupa bukti-bukti atau informasi-informasi. Jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk menginformasikan. Karena Anda juga dilindungi oleh undang-undang dan menjadi kewajiban warga negara untuk menginformasikan apa yang menjadi tindak pidana atau informasi-informasi terkait tindak pidana. Mungkin dari saya itu.
1: Oke, kalau Pak Julio, silakan Pak Julio.
5: Kalau dari saya, di keterbatasan waktu ini setidaknya masyarakat dapat menerima dan dapat menyadari apa yang tidak bisa dan apa yang boleh dilakukan. Dari program ini kiranya dapat menerangi masyarakat untuk menyadarkan lebih lagi tentang hukum dan lebih terintegrasi juga dengan aparat penegak hukum lainnya, bisa kolaborasinya dengan kami juga saling terjaga dan tetap diperkuat sehingga pelanggaran-pelanggaran di yang berkaitan dengan perikanan dan lintas batas ini dapat ditindaki lebih baik lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Julio untuk closing statementnya. Dan dengan demikian pendengar, berakhir sudah untuk dialog jaksa menyapa di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan waktu untuk RRI, memberikan edukasi ya, memberikan penjelasan yang sangat mendalam sekaligus boleh membuka wawasan kita ya di sore hari ini. Dan pastinya tugas untuk menjaga laut itu bukan hanya tugas para aparat ya, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semua bersama ya. Dan kalaupun ada, memang benar-benar ada bukti yang jelas, jangan takut untuk melapor. Oke, saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Oke, baik, berikan masih dengan lagu-lagu spesial ya, melengkapi sore Anda walaupun cuaca sore ini masih tetap terasa panasnya ya. Oke, pendengar, bagaimana kabar untuk Anda ya, pecinta sepak bola dimanapun Anda berada ya. Laga Piala Dunia babak 16 besar ya sudah sementara bergulir, dan untuk hari ini tadi juga sudah kami siarkan secara langsung ya. Pada pukul 4 pagi tadi ya, Brasil versus Norwegia dengan skor 1-2 atas Norwegia ya. Jadi Brasil harus pulang dan tidak berhasil melaju ke babak selanjutnya. Sementara pendengar, di jam 8 tadi juga sudah kami siarkan secara langsung Meksiko versus Inggris ya, dengan hasil 2-3 atas Inggris ya. Jadi Inggris dan juga Norwegia berhasil melaju ke babak selanjutnya ya, ke babak 8 besar. Nah, sementara pendengar, sebentar ini ya, besok untuk besok dini hari jam 3 ini partai yang sangat dinanti-nantikan, Portugal versus Spanyol ya pendengar. Ya, di mana Cristiano Ronaldo akan menghadapi laga paling krusial memang ya selama berpartisipasi di Piala Dunia 2026. Ya, dan akan berzua dengan Spanyol. Dan kalau melihat dari 8 pertandingan di babak 16 besar yang lain, agaknya duel Portugal-Spanyol ini akan menjadi yang paling dinanti-nantikan oleh seluruh pencinta Piala Dunia ya. Dan selain nama besar kedua tim ini, keberadaan Cristiano Ronaldo juga menjadi alasan di balik pertandingan ini ditunggu oleh para fans sepak bola. Ya, Portugal yang sukses melangkah ke babak 16 besar secara dramatis usai mengalahkan Kroasia ya. Sementara Spanyol menjadi ujian terberat bagi Portugal di Piala Dunia tahun ini. Dan pendengar, pertandingan ini bisa jadi juga laga terakhir bagi seorang Cristiano Ronaldo di Piala Dunia ya, kalau Portugal gagal meraih kemenangannya. Ya, apalagi dalam pernyataannya belum lama ini Ronaldo mengakui bahwa Piala Dunia 2026 menjadi yang terakhir dalam karirnya sebagai pesepak bola dunia. Dan Ronaldo sendiri tidak ingin momen terakhirnya ini berakhir sia-sia, karena itu ia bertekad untuk berjuang keras semaksimal mungkin bersama dengan tim Portugalnya ya. Oke, baik, dinantikan saja seperti apa laga Portugal versus Spanyol, nanti akan kami siarkan secara langsung ya bersama Pro 3 besok pagi dini hari jam 3 dini hari ya. Sementara di jam 8 pagi ya,

0: Dan, lo ngerasa gak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
1: Ya ampun, iya lagi dulu 20 ribu dapet, sekarang harus nambah 5 ribu lagi. Dompet makin tipis nih.
0: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau gak hati-hati, bisa makin boncos.
1: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
0: Gak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
1: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya gak buat inflasi?
0: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga gak liar.
1: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
0: Banget. Kalau banyak yang borong barang gak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
1: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
0: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Wakil Kepala BPS RI memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 melebihi tingkat nasional.
2: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan ekonomi di Sulawesi Utara yang dinilai menunjukkan tren positif. Hal itu dikemukakannya saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di kantor Gubernur Sulawesi Utara. Menurutnya, Sulawesi Utara memiliki kekayaan sumber daya dan potensi ekonomi yang besar, baik sektor kelautan maupun daratan. Wakil Kepala BPS lebih lanjut menjelaskan, sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sulut mencapai 5,66%. Angka ini dinilai cukup tinggi dan menjadi modal penting untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Itu tidak hanya mendata para pelaku usaha, tapi kami juga mendata door to door kepada setiap keluarga sehingga kita bisa mengetahui kondisi ekonomi keluarga, jadi sensus ekonomi keluarga. Terus yang ketiga, kami juga sudah menggunakan artificial intelligence, kami menggunakan gadget, jadi aplikasi khusus sehingga data yang masuk itu bisa kami cek di pusat secara langsung. Terus cara berjenjang juga kabupaten, BPS kabupaten, kota, BPS provinsi itu bisa ngecek juga. Sehingga kualitas datanya diharapkan jauh lebih baik. Sehingga memang bukan untuk kepentingan pajak, bukan untuk kepentingan macam-macam, yang kami butuhkan untuk kepentingan data statistik. Karena kebijakan pemerintah, apalagi Pak Presiden ini kan data driven policy. Kebijakan itu diambil berdasarkan data yang ada. Nah, tapi data ini bukan data individu, si A influencer ini, si B influencer, karena rahasianya pasti dijaga. Untuk setiap individu pasti rahasianya dijaga. Data agregat ini yang menjadi dasar untuk membentuk data statistik.
4: Bahwa capaian di lapangan untuk sensus ekonomi di Sulawesi Utara salah satu yang tertinggi di Indonesia. Tetapi angka ini dibanding banyak provinsi di daerah lain termasuk paling tinggi ya. Kalau bisa 100%-nya tercapai cepat ya Pak. Terima
2: kasih Pak. Selain itu juga dia memberikan apresiasi kepada Sulawesi Utara karena mampu menjaga tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yaitu berada di angka 6,62%. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Dan selanjutnya kita dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo ditetapkan menjadi desa kolaborasi. Pembentukan desa kolaborasi tersebut ditandai dengan launching Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo. BKOW Provinsi Gorontalo akan melakukan pendampingan dan penyuluhan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
5: Untuk memaksimalkan berbagai sumber daya yang ada di desa, dilaksanakan salah satu program yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad, mengapresiasi pelaksanaan launching desa kolaborasi yang bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo. Menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Desa Tinelo menjadi salah satu mitra kerja dari BKOW Provinsi Gorontalo. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan mencakup pendampingan dan pemberian penyuluhan tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6: Program ini sangat bagus, kerjasama ini sangat baik karena juga selaras dengan program kita di tahun 2026 ini, di mana Desa Tinelo itu kita akan jadikan sebagai desa tematik UMKM. Makanya kami sangat menyambut karena di kerjasama ini, di desa kolaborasi ini ada program UMKM, peningkatan pemberdayaan masyarakat di sini dari segi UMKM-nya itu sendiri.
5: Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim menambahkan, launching desa kolaborasi ini menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh BKOW. Melalui program seperti ini, pihaknya akan mendampingi dan membina masyarakat di bidang kesehatan maupun pendidikan.
7: Untuk kami BKW, ini sudah desa yang kedua. Pertama kami di Kelurahan Dembe 1, Kota Barat, Kota Gorontalo, itu kami dampingi selama 3 tahun. Alhamdulillah di sana mereka itu dengan adanya pendampingan dari kami, dengan memberikan semua pengetahuan, skill, dan lain sebagainya, mereka itu sudah UMKM-nya itu bisa dijual secara online. Karena secara IT juga kami berikan materinya kepada mereka-mereka yang ada di sana, terutama sekolah perempuan desa yang kami bentuk.
5: Pembentukan desa binaan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung dan menindaklanjuti program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat paling bawah, dalam hal ini desa. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Tahuna, pendengar, laut bersih, biota laut tidak tercemar hasil tangkapan nelayan melimpah berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
8: Letak geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe 94% dikelilingi lautan. Luasnya laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya memiliki potensi yang cukup besar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rani Labora, di wawancara RRI Rabu 1 Juli 2006 mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Sangihe menggantungkan hidupnya di laut. Ia menegaskan terkait Hari Kelautan Nasional Kamis 2 Juli, kebersihan laut harus dijaga. Menurutnya, ketika laut bersih, biota laut tidak tercemar, hasil tangkapan nelayan melimpah, otomatis berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat nelayan.
9: Karena ketika laut itu tidak tercemar, bersihkan dalam hal ini tidak tercemar, artinya biota laut dia bisa berkembang dengan baik, perkembangan ikan ataupun biota-biota lainnya, hasil tangkapan juga baik, tidak terkontaminasi dan sebagainya. Maka tentunya kita memiliki nilai jual terhadap produksi perikanan tangkap itu lebih baik.
8: Lanjut dikatakannya, menjaga kebersihan laut sangat dibutuhkan karena di laut berbagai potensi nantinya sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk itu, Kadis Rani Labora mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke laut. Alexander Dalengkade melaporkan.
1: Kita ke informasi terakhir pendengar dari RRI Talaut. Sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan menjadi kunci penting dalam pembangunan karakter masyarakat di perbatasan. Di Kepulauan Talaut, Bupati Weli Tita bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara menghadiri langsung puncak perkemahan terpadu Advent 2026.
10: Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menghadiri puncak perkemahan terpadu Sekolah Sahabat, Keluarga dan Pemuda Advent di Bumi Perkemahan Arwana Bitunuri Selatan 1, 4 Juli 2026. Kegiatan rohani bertajuk Integrate for Mission yang berlangsung sejak 1 Juli kemarin ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johannes Victor Mailangkai. Dalam sambutannya, Bupati Weli Tita menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Wakil Gubernur di Bumi Perudisa. Menurut Weli, kehadiran pemerintah provinsi di tengah padatnya agenda menjadi bukti nyata komitmen dan perhatian besar bagi masyarakat laut. Ia berharap nilai-nilai kebersamaan dan pengukuhan iman dari perkemahan ini bisa membentuk karakter masyarakat yang kuat dan berjiwa sosial.
11: Nilai tersebut selaras dengan semangat pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun masyarakat yang tidak hanya maju melalui pembangunan fisik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat terhadap persaudaraan serta kepedulian terhadap sesama. Kiranya pengalaman, pembelajaran dan nilai-nilai yang telah diperoleh menjadi bekal untuk terus bertumbuh dalam iman, semakin setia dalam pelayanan, serta menghadirkan kasih, damai dan pengharapan di tengah keluarga, gereja dan masyarakat.
10: Acara penutupan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Anisha Grace Bambungan, Sekda Talaut Yonis BK Kamage, Ketua TPPK Nyonya Heni Tita Hong Wijoyo, unsur Roko Pimcam, serta tokoh adat setempat dan elemen lainnya. Dari Kabupaten Kepulauan Laut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia. Mengucapkan...
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: But akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang, tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh?
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama, tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Hampir di setiap langkah demi langkah kehidupan, acap kali kita iringi dengan keluhan. Hampir di setiap masalah yang mendera, selalu kita barengi dengan keluh dan kesah. Bahkan hampir dalam setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan syukur, melainkan dengan dahi berkerut, tanda tak puas. Lalu membanding-bandingkannya dengan nikmat orang lain. Seakan Allah tak pernah sedikit pun turunkan nikmatnya

0: seolah tak ada anugerahnya yang pernah menyapa. Sinar matahari yang tak satupun makhluk melata bisa hidup tanpanya, tiba-tiba saja kita keluhkan saat melangkah di bawah teriknya. Hanya karena kita tak pernah melihat bahwa di sisi kita ada yang lebih berat dalam melangkah, dan dia tak sedikit pun mengeluh, tunduk sabar, namun terus melangkah. Udara yang tak mampu hidup satupun manusia tanpanya. Tiba-tiba kita sepelekan dengan keluhan, dengan kerutan dahi dan wajah yang muram. Hanya gara-gara panasnya cuaca atau gerahnya udara yang terasa. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Di kiri dan kanan kita ada banyak yang lebih berat memikul beban, lebih susah menahan derita. Tengoklah sejenak ke bawah, tataplah sejenak ke samping. Tak sedikit mereka yang tak seberuntung kita, tak sedikit mereka yang mengharapkan posisi dan keadaan kita saat ini. Maka bangunlah dari mimpi hidup sempurna di dunia. Jalani hari-harimu apa adanya, dengan sabar, syukur, dan sehebat-hebat ikhtiar serta doa. Dengan begitu, dada menjadi lapang, jiwa pun teduh dalam ridha dan sabar. Bibir bisa menyimpul senyum, dan raut muka tak lagi masam. Dalam urusan duniawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat ke bawah, melihat mereka yang tak seberuntung kita, melihat mereka yang tak semampu kita, agar nikmat Allah sekecil apapun itu di mata kita tetap besar dan agung di hati sebagaimana layaknya. Karena pada hakikatnya tak ada yang kecil dari nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, demikian tadi telah kami kumandangkan azan maghrib wilayah Kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17:54. Ya. Dan masih ada beberapa lagu religi saya hadirkan sekaligus akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Ya, setelah itu nanti saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore dengan serangkaian musik informasi spesial melengkapi malam Anda.

kaum muslimin dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda sholatnya. Ketika ia hendak menjalankan sholat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu, teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan, sehingga ia menunda sholatnya. Kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Oke, baik pendengar, Mike Mohede dan Mulan Jamila ya, dengan lagunya Tiada Kata ya, sudah hadir melengkapi malam Anda. Mungkin sedang makan malam atau mungkin lagi persiapan untuk menu makan malam hari ini ya. Semoga menyenangkan. Ya, pendengar, saya punya informasi terkait dengan Piala Dunia, di mana pendengar, timnas Inggris ya berhasil lolos ke perempat final ya untuk Piala Dunia setelah menundukkan Meksiko 3-2. Ya, dan pertandingan memang sempat tertunda selama 1 jam karena hujan deras yang disertai dengan petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Dan ya, laga yang berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif ya di hadapan pendukung sendiri. Namun Inggris ternyata bermain lebih efektif dengan memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan yang dramatis. Ya, dan pendengar, hingga peluit panjang akhirnya berbunyi, ya Inggris berhasil mempertahankan keunggulan 3-2 hingga pertandingan berakhir ya di Stadion Azteca.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Airplane ya dengan selalu di hati ya, semoga Pro 1 selalu di hati Anda sambil terus menikmati suasana malam ya bersama keluarga tercinta. Ya pendengar, saya punya informasi lagi untuk Anda terkait dengan Timnas Brasil ya, di mana pendengar kapten Timnas Brasil Neymar da Silva akhirnya resmi pamit undur diri dari tim Seleção itu ya. Pernyataan tegas yang disampaikan oleh Neymar usai menelan kekalahan 1-2 dari Norwegia. Dan penyerang Brasil 34 tahun ini menyampaikan pensiun dini dari level internasional sesaat setelah peluit akhir dibunyikan. Ya, laga yang dimainkan di MetLife Stadium Amerika menjadi penampilan terakhir dari seorang Neymar bersama Seleção-nya ya. Dan meski sempat mencetak gol lewat titik penalti ya pada masa injury time, namun aksi penyelamatan Neymar tidak mampu menyelamatkan Brasil ya. Dan akhirnya Brasil pun harus tereliminasi dari ajang Piala Dunia 2026. Ya, dan pendengar, ya, sementara di level Olimpiade, Neymar sukses memimpin Brasil ya meraih medali emas bersejarah pada Olimpiade Rio 2016. Ya, demikian juga untuk perjalanan karir Neymar bersama Timnas Brasil di ajang internasional.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita bisa, ya demikian ada kolaborasi Ran dan Tulus sudah mengantar kita di 57 menit dari jam 18 ya. Dan nantinya di jam 7 seperti biasa Anda akan ikuti drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Tual ya. Dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci ya. Tapi sebelumnya saya masih punya satu lagu lagi ya, dari Raisya dengan judul Firasat. Akhiri kebersamaan kita untuk Manado sore. Saya lanjutkan nanti setelah drama radio ya. Sajadah Rindu di Kota Suci persembahan dari RRI Tual ya. Satu lagu dari Raisya dengan judul Firasat ya, mengakhiri kebersamaan kita untuk malam hari ini.

0: 1.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sing ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
4: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa, jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Persilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
4: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
4: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Papa. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Ma. Ayo, Ma.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi ini sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin, ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Segala ini baik-baik, ya. Terima kasih telah kembali.
2: Iya, Mama. Risa tunggu ke

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

Raffi Ahmad dengan lagunya Bukan Rama, Bukan Juga Sinta. Ya, sudah hadir lagi melengkapi malam Anda sambil menikmati makan malamnya. Saya punya informasi spesial untuk malam hari ini terkait dengan pembangunan 100 sekolah rakyat untuk tahun 2027, di mana pendengar Kementerian PU sudah mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun rupiah untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 3 di tahun 2027 nanti. Anggaran ini mencakup sebagian uang pembangunan sekolah rakyat tahap 4 yang akan dikerjakan 2027-2028. Dan Kementerian PU juga sudah mulai mempercepat persiapan untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 3 ya. Seperti disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara, bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025. Ya, bahwa program sekolah rakyat sesuai dengan amanat dan dana ini dialokasikan untuk membangun sekitar 100 unit sekolah rakyat tahap 3 sekaligus sebagai sebagian uang muka pembangunan 100 unit sekolah rakyat ini ya untuk tahap 4 ya akan dilaksanakan dengan skema MYC ya hingga 2028. Satu lagu terakhir ya, tuntaskan kewaspadaan kita, ya, saya pilihkan dari Judika. Ya, ini lagu yang di-cover kembali. Lagu lama yang pernah dipopulerkan oleh Anggun C. Sasmi, ya, dengan judul Takut. Setelah itu kita akan lanjutkan untuk menyapa ya umat Buddha, umat Hindu dimanapun Anda berada dalam program Mimbar Agama Hindu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

Om Swastiastu. Yang saya hormati para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, khususnya umat sedharma yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atas asung kertawarenugrahenya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan sehingga dapat kembali bertemu dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, bertepatan dengan semangat Hari Anak Nasional, marilah kita bersama-sama merenungkan tema membentuk karakter anak melalui Trikaya Parisude. Saudara-saudara umat sedharma, ketika berbicara tentang masa depan bangsa, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita hari ini. Ketika berbicara tentang Indonesia yang maju, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang bagaimana anak-anak dibesarkan di dalam keluarga. Sebab masa depan tidak dibangun ketika seseorang telah menjadi dewasa. Masa depan dibentuk sejak seorang anak masih berada di pangkuan ibunya. Sejak ia mulai belajar berbicara. Sejak ia mulai meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu, pendidikan karakter tidak boleh ditunda, saudara-saudara. Seringkali kita mengukur keberhasilan anak dari nilai rapor, prestasi akademik, atau kemampuan mereka menguasai teknologi. Semua itu tentu penting. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu karakter. Apa artinya anak menjadi pinter kalau tidak jujur? Apa artinya memiliki jabatan tinggi kalau tidak memiliki kepedulian kepada sesama? Apa artinya kaya apabila hidupnya jauh dari nilai-nilai dharma? Dalam ajaran Hindu, karakter menjadi dasar kehidupan. Karena karakter menentukan bagaimana seseorang menggunakan ilmu, kekuasaan, dan kekayaan. Saudara-saudara, Hindu memiliki pedoman yang sangat sederhana, tetapi luar biasa dalam membentuk kaya berarti perilaku. Parisude berarti disucikan. Artinya, ada tiga hal yang harus kita sucikan dalam kehidupan. Pertama, manacika, yaitu berpikir yang baik. Kedua, wacika, yaitu berkata yang baik. Ketiga, kayika, yaitu berbuat yang baik. Apabila ketiga hal ini dibiasakan sejak kecil, maka akan tumbuh pribadi yang berkarakter luhur. Saudara-saudara, dimanapun berada, mari kita mulai dari manacika, berpikir yang baik. Semua tindakan manusia selalu berawal dari pikiran. Kalau pikiran dipenuhi kebencian, ucapan dan perbuatan akan dipenuhi kebencian. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi kasih sayang, maka kata-kata dan tindakan pun akan membawa kedamaian. Karena itu, orang tua perlu mengajarkan anak untuk berpikir positif. Mengajarkan mereka bersyukur, menghargai orang lain, tidak mudah iri, tidak mudah membenci. Nilai-nilai itu memang tidak diajarkan melalui ceramah yang panjang. Nilai-nilai itu tumbuh melalui kebiasaan dalam

bab 17 sloka 15 disebutkan adu wega karam wakayam satyam priyam itam cayat swadaya bayasanam caiwafa mawafan tapa ufalte, yang artinya ucapan yang tidak menyakiti hati yang benar, yang menyenangkan, yang bermanfaat, serta disertai kebiasaan mempelajari ajaran suci, itulah tapa dalam bentuk pengendalian ucapan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, betapa indahnya ajaran ini. Tidak cukup hanya berkata benar, kebenaran juga harus disampaikan dengan cara baik. Tidak menyakiti, memberi manfaat, menenangkan hati. Bayangkan apabila setiap orang tua berbicara kepada anak dengan penuh kelembutan. Bayangkan apabila setiap guru mendidik dengan kata-kata yang membangun. Bayangkan apabila media sosial dipenuhi ucapan yang santun. Tentu kehidupan akan menjadi jauh lebih damai. Saudara-saudaraku dimanapun berada, anak-anak belajar berbicara dari orang tuanya. Kalau di rumah mereka terbiasa mendengar kata-kata kasar, mereka akan menganggap itu hal biasa. Sebaliknya, apabila setiap hari mereka mendengar ucapan yang penuh kasih, mereka pun akan tumbuh menjadi pribadi yang santun. Karena itu, pendidikan karakter sesungguhnya dimulai dari bahasa yang kita gunakan di rumah. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang ketiga adalah kaika, berbuat yang baik. Anak tidak hanya belajar dari nasihat, anak belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau orang tua suka menolong tetangga, anak belajar peduli. Kalau orang tua membuang sampah pada tempatnya, anak belajar disiplin. Kalau orang tua rajin sembahyang, anak belajar berbakti. Sebaiknya, kalau orang tua berkata satu hal tetapi melakukan hal yang berbeda, anak akan bingung. Anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan layar daripada dengan manusia. Mereka memperoleh informasi dari internet yang belum tentu semuanya benar. Karena itu, orang tua tidak cukup hanya memberi telepon genggam, yang lebih penting adalah memberikan pendampingan. Luangkan waktu berbicara dengan anak. Dengarkan cerita mereka. Ajak mereka sembahyang bersama. Biasakan makan bersama keluarga tanpa gangguan telepon genggam. Kebiasaan-kebiasaan sederhana inilah yang membangun kedekatan, dan dari kedekatan itulah nilai-nilai kehidupan ditanamkan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, Hari Anak Nasional hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi diri. Jangan hanya bertanya, sudahkah anak saya menjadi pintar? Tetapi bertanya pula, sudahkah anak saya menjadi jujur? Sudahkah anak saya belajar menghormati orang lain? Sudahkah saya menjadi teladan bagi mereka? Sesungguhnya, anak adalah cermin orang tuanya. Apa yang kita lakukan hari ini akan mereka bawa sampai dewasa nanti. Saudara-saudaraku dimanapun berada, membentuk karakter anak bukan pekerjaan sehari atau dua hari. Ia membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Namun percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap teladan yang kita berikan, setiap waktu yang kita luangkan untuk anak, semuanya akan menjadi benih kebaikan yang suatu hari nanti akan berubah dan mulia perilakunya melalui kaika parisuda. Itulah generasi yang akan membawa kedamaian dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Mengakhiri

Mimbar Agama Hindu pagi ini, marilah kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk kembali menguatkan pendidikan karakter dalam keluarga. Sebab warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada anak bukanlah harta yang melimpah, melainkan keteladanan yang baik. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa

Ya, umat Hindu dimanapun Anda berada, demikian tadi ya, telah Anda ikuti mimbar agama Hindu. Dan satu lagu dari Novi Surya Palawara melengkapi untuk mimbar agama Hindu dengan judul Sabdanya ya. Oke, dan akhirnya Kau Tetaplah Tuhanku ya, satu lagu religi lagi saya hadirkan sekaligus tuntaskan untuk kebersamaan kita di malam ini, sembari menantikan tepat pukul 20 untuk penyampaian warta berita.

0: di Selat Melaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Melaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhub Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
16: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
18: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.

0: bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke? Okay?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang kedepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara seperti hari ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan dua daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Ren, aku tak tinggal di sini dong.
2: Iya, no. Cuma bagus gua kita di sini.
1: Duduk. Mar dapat aku no. Munipet tanpa kos ini.
2: Ah, masa leh. Biar jo, yang penting murah sesuai dengan kantong no. Mar jo masuk.
1: Iya. Kong, gimana orang anak kuliah ni dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ni tahu?
2: Iya no. Semua semester akhir ini cuma tahu leh ini rasa-rasa semalas mau lanjut.
1: Ya, duduk. Kenapa nggak semalas begitu dong?
2: Tahu leh, kita rasa-rasa so mati rasa ini. So mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu, kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
1: Yah, itu no ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
2: Yah, mati lampu leh. Yah, tapi HP leh so mati. Oh Tuhai.
3: Jangka kok. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ndak apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganape semangat yang mati.
1: Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
2: Bukan kita.
1: Jadi siapa dong?
2: Tahu leh.
1: Kabur!
3: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: masuk negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik, pendengar cinta tapi gengsi, hari ini ya kembali sudah hadir mewarnai malam Anda. Ya nanti saya akhiri dengan dua lagu spesial sekaligus saya ajak Anda untuk kita lanjut nanti seperti biasa di ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Dan untuk malam ini ruang rindu ya, kita akan tebak-tebak skor karena ini pertemuan partai yang paling krusial ya. Portugal dan Spanyol. Nah, kira-kira kalau tebak skor malam hari ini Portugal Spanyol berapa-berapa. Gitu ya. Itu untuk topik kita malam hari ini. Ya, apalagi kan ini dalam laga pertandingan ke

dan Cristiano Ronaldo yang memang menjadi alasan di balik pertandingan ini. Dan ini rupanya memang merupakan pertandingan ya yang terakhir ya bagi seorang ya laga terakhir lah ya bagi seorang Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Karena Ronaldo mengaku sendiri bahwa Piala Dunia menjadi terakhir dalam karirnya. Ya. Oke, dan seperti apa nanti laga Portugal versus Spanyol akan kami siarkan ya untuk besok ya, bukan besok, sebentar, sebentar dini hari ya, besok pagi lah. Portugal Spanyol akan main jam 3 dini hari. Waduh, begadang lagi deh ya. Oke, masih ada kolaborasi Ruth Sahanaya dan Semi Sumorangkir biar menjadi kenangan nanti. Diakhiri dengan satu lagu terakhir dari, ya saya pilihkan dari Java Jive dengan judul Keliru. Ya, setelah itu kita akan lanjut untuk Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Mace, kok kenapa? Kenapa kau telepon saya?
3: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
4: Enggih, Mas. Piye kabare?
2: Saya baik. Kenapa kau telepon saya?
3: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa, Pak kita?
2: Abang masukkan kamu 5 besar.
5: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Kita akan tebak-tebak skor untuk malam hari ini karena ini partai yang ditunggu-tunggu juga ya. Portugal versus Spanyol. Iya, dua partai raksasa yang berhasil tembus ke babak ke-16 besar. Iya, dan iya, kira-kira untuk babak selanjutnya siapa yang akan tembus nanti ya di babak perempat final? Portugal kah atau Spanyol ya? Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat
0: halo,
1: malam.
0: Selamat malam, Mbak Kuda Palagi. Apa kabar?
1: Soalnya berapa hari tidak ada siaran.
0: Iya, karena ada apa namanya pemadaman listrik ya untuk pemancar yang ada di Makawembeng, Tondano, gitu deh.
1: Oh, iya. Kira kita radio rusak.
0: Tapi kan sebenarnya walaupun nggak bisa dengar di siaran terestrial kan ada RRI streaming ya, radio RRI digital dan streaming rri.co.id sebenarnya kan. Iya, bisa dengar langsung di ponsel.
1: Di HP lagi kok jaga.
0: Oh iya. Oke. Apa kabar dulu ini? Masih semangat toh?
1: Kabar baik. Semangat.
0: Tulaing saja baku iko, Kang. Aduh, bagaimana ya?
1: Cuma rame kok di sini.
0: Rame. Oh iya, Ibu Aurina, ngomong-ngomong kalau di seputaran Bitung ada nggak konvoi-konvoi Piala Dunia di sana?
1: Ada.
0: Oh ada.
1: Tadi Rendo sama Kurabe itu. Apa?
0: Tapi
1: Rendo kuno Brasil.
0: Aman nggak saat konvoi mereka?
1: Marco, cuma ada dengar tadi ada yang celaka katanya.
0: Oh, iya. Oke.
1: Yo.
0: Baik.
1: Mar ada yang mensyukuri ini berhasil.
0: Iya, pokoknya seperti itu. Oke. Iya, kita tebak skor malam hari ini ya, Ibu Hermin. Ya, sampai batuk saya nih. Besok gimana nih? Ya, mereka akan main jam 3. Portugal versus Spanyol, gimana? Tebak skornya berapa kira-kira?
1: Pemain Spanyol.
0: Oh saya Prancis dong, tetap Prancis.
1: Oh.
0: Apapun yang terjadi.
1: apa pemain ini bermain?
0: Portugal Spanyol. Portugal dan Spanyol, ini dua partai yang
1: Spanyol kita bermain.
0: Oh Spanyol, ya.
1: Spanyol 2, Porto 1.
0: Oh, 2-1 atas Spanyol gitu ya? Dari Ibu Hermina. Oke, yes. Baiklah, kalau gitu langsung kita ke lagu Ibu Hermina Mancanegara atau Indonesia.
1: Le Indo jo, pemain.
0: Indo saja, oke. Indo ada Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku. Ada Betaria, Aku Tak Ingin Sandiwara. Atau mau pance dan ance, diam bukan tak cinta.
1: Oh, yang kedua jo, yang kedua.
0: Ini mau mau bersandiwara dan Kang.
1: Yes.
0: Drakor jo berarti, no? Oke. Baik, silakan untuk tiga orang.
1: Pertama-tama buat Pak Mike, selamat bertugas malam ini dan semoga sehat, sukses selalu, sukacita
0: ya.
1: Dan tetap diberkati Tuhan baik dalam segala tugas dan aktivitas setiap hari dan diberkati bersama keluarga tercinta. Mujur kan pertama sekali.
0: Iyo baru ini kumang kau mujur kumang memang luar biasa tuh jari-jari manu kan. Mantap. Iyo,
1: ada kelanya sambil lalai tuh jarinya masuk-masuk.
0: Itu leh. Padahal kita udah tunggu juga ini berapa hari ini. Kok kenapa orang Bitung nggak masuk-masuk ini?
1: Lantaran ada siaran itu.
0: Oh iya, oke. Baik, lanjut salamnya.
1: Salam buat yang ketiga spesial buat Bung Klip, baru Pak Raiko di Lelem, baru Pak Pasagai.
0: Pasagai. Iyo KG, ada
1: selamat malam
0: pasiar sto KG.
1: Yono. KG serusak itu radio sto.
0: Aduh. Baiklah. Oke. Okay. Iya, itu
1: selamat
0: saja.
1: Selamat malam semua. Semoga sehat

0: Bu Hermina, ini tebak skor malam hari ini dari Bu Hermina, katanya 2-1 atas Spanyol. Wow. Iya, kita mau salam juga untuk semua pendengar setia yang ada di Bitung ya. Apa kabar Pak Sagai? Gimana kabar ya? Ada bye-bye ini. Semoga ada sehat-sehat kan dengan harapan bersama keluarga. Ada Ibu Estarlita juga, gimana yang ada di Batu Putih atau Sodigirian ini, Kang? Eli, selamat malam. Ibu Melvana juga selamat malam. Ada Pak Juanda juga di sana, Bung Didai. Pak Andi ya, bersama someone-nya. Beuh, lagi happy mereka nih. Oke, kalau lagi dengar siapa tahu dari sana juga bisa gabung ya malam ini. Tebak skor kita malam ini, Portugal versus Spanyol, kira-kira berapa nih prediksi Anda? Langsung saja Pro 1, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam Bu Naken. Apa kabar Bu Naken?
1: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan, sehat, semangat.
0: Oh pasti, oke. Okay.
1: Iya. Semangat mau tunggu hari Rabu, Dangkun.
0: Oh, hari Rabu ya?
1: Iya, hari Rabu tuh. Hari Rabu tuh mau
0: hari,
1: bermain.
0: Saya belum dapat jadwalnya nih.
1: Oh, belum?
0: Iya.
1: Oh, mungkin. Ada, cuma ada lihat di HP sih.
0: Oh, iya. Mereka akan berhadapan dengan Maroko sih.
1: Iya, dengan Maroko.
0: Iya, kalau sesuai jadwal memang hari Rabu sih.
1: Hari Rabu.
0: Oke. Okay. Malam penentuan tuh hari Rabu tuh.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Iya. Oke. Okay. Tapi kalau malam hari ini untuk besok pagi partai Portugal Spanyol kira-kira prediksi berapa Ibu Haryati?
1: Besok pagi apa? Keponakan kan kita keponakan ini kan dia
0: Portugal
1: apa?
0: Spanyol.
1: Spanyol. Spanyol kan.
0: Oh, jadi?
1: Nah, jadi mau ikut dia, Jo.
0: Oh, Spanyol.
1: 2-0 untuk
0: Duhu.
1: Spanyol.
0: 2-0 atas Spanyol. Waduh. Ya. Ini bahaya nih, udah dua yang tebak nih Portugal. Tapi oke, okay, nggak apa-apa, hanya prediksi aja, tebak skor aja. Oke.
1: Okay.
0: Baik, kalau begitu kita langsung ke lagu Indonesia.
1: Indonesia.
0: Oke. Okay. Indonesia.
1: Dengar ada yang bagus tapi tunggu dulu. Apa tahu ada yang lebih bagus?
0: Iya, oke. Okay. Selain Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, ada Panca, Diam Bukan Tak Cinta. Atau antara hitam dan putih Helen Sparingga?
1: Oh,
0: yang mana? Pancejo.
1: Dia yang bukan tak cinta.
0: Oke, okay, baik.
1: Nah, kalau Helen Sparingga kok tuh kadang tuh tiap hari jaga dengar.
0: Oh, begitu ya? Oke, okay, sip, baik.
1: Kadang-kadang di sini dong juga suka putar jadi itu. Iya.
0: Oke okay, deh.
1: Kalau Ace dan Pace kan kadang.
0: Jarang-jarang memang, ya. Iya. Oke, okay, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bu Maik. Semoga tetap sehat, tetap semangat, diberkati, dan pulang sebentar. Tidak kurang satu apapun sampai dulu.
0: Amin.
1: Ketemu dengan istri maupun anak-anak
0: iya.
1: Dengan selamat.
0: Kan terima
1: mau pulang
0: kasih.
1: Dong Bu Maik.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Pulang dan balik lagi besok.
1: Oh iya.
0: Neki. Ya lanjut.
1: Mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Ini salam balik yang tadi malam di WA kan, kenapa salam.
0: Iya.
1: Sampaiannya Ibu Agnes bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Sek, Ibu Fatmawati, apa kabar? Salam paling sayang, yo, salam sehat bersama keluarga.
0: Iya, sunya aja dapat dengar le ini Bu Fat, no, Kang sibuk sekali ini no.
1: Iya. Sibukan mungkin Kang, Bu Mai.
0: Iya, itu. Oke, okay, baik.
1: Baru yang ketiga, ada, oh siapa Kang ini yang jarang-jarang bergabung? Oh Pak Li, Pak Li yang ada di Tuminting. Apa kabar Pak Li, kalau boleh bergabung ya Pak Bu Mai.
0: Baik, ditunggu pasti.
1: Iya, buat Bu Mai, itu saja. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam. Ini karena mengikuti kata apa ponakannya mendukung Spanyol, jadi Ibu Haryati katanya ikutan aja ya, Spanyol 2-0. Wow. Ya memang ini partai yang ditunggu-tunggu, yang membuat gelisah semua pendukung ya. Spanyol atau Portugal nih yang akan lanjut. Oke, baik. Sudah ada dua lagu di sini. Jadi kita malam hari ini topiknya kita tebak skor untuk Portugal dan Spanyol. Saya langsung hadirkan saja dua lagunya. Jangan lupa ya, SMS WhatsApp dikirim dari sekarang. Selain berbagi topik, request lagu juga.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Diam berarti bukan tak cinta. Oke, itu tadi ada Pak Ance dan Ance kembali sudah mewarnai malam Anda ya. Kita masih lanjutkan lain telepon, saya buka kembali di 0821-9583-5080. Tapi sebelumnya ini ada yang ngirim dari Ibu Ebi Tampilang di Kalase katanya. Kalase Dapala. Oke, selamat malam Ibu Ebi ya. Selamat bergabung bersama Pro 1. Nanti lengkapnya saya baca sebentar ya. Kemudian ini ya, dari Ibu Aneke sudah ngirim juga, makasih. Kemudian ada Usi juga sudah ngirim, makasih ya. Kalaupun mau gabung lagi di line telepon juga boleh, nanti biar kita bisa ngobrol langsung. Oke, baik, kita lanjut saja. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Selamat malam, Ibu Els. Ah, ini malam kumang rupa semangat sekali ini ya, Ibu Els.
1: Sentak-sentak, kata ada angin, boy-boy.
0: Aduh, mantap sekali itu ya. Oke, ada sehat-sehat atau ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat, mantap.
1: Semangat lagi, semangat 40 lebih tetap ada.
0: Aduh. Siapa yang mau lawang? Iya. Oke, Ibu Els, bagaimana kita tebak-tebak skor, prediksi skor malam hari ini kira-kira kalau dari Ibu Els bagaimana? Portugal dan Spanyol?
1: Porto 3, Spanyol 2.
0: Porto 3, Spanyol 2. Jadi 3-2 atas Porto ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Saya kunci di situ jawabannya. Kita ke lagu Mancanegara pasti ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mancanegara di sini ada Andy Tillman, My Little Bird. Ada Wonderful Tonight, Eric Clapton. Atau mau
1: Wonderful Tonight.
0: Oke, Wonderful Tonight. Ya, langsung for siapa tuh Wonderful Tonight, dang.
1: Bung Mike, Bung Elf mau menyapa orang-orang di daerah luar, Mar. Kamu ada lagi SMS yang gak enak mau masuk. Aduh, Sini jam masuk. Atau semua kebanyakan minum makan nasi kuning mungkin. Begini, masuk SMS yang gak baik lagi. Aduh, kasihan deh.
0: Okay, Mar, okay.
1: Bung Elf cuma senyum.
0: Senang-senang. Oke.
1: Saya juga semangat 40 lebih tetap ada.
0: Iya, betul. Biarkan mereka gitu ya.
1: Iya, biarkan mereka berkreasi.
0: Iya, itu dia. Oke, Bu Els, kira-kira untuk siapa lagunya?
1: Pertama tentu buat Bung Mike yang sedang bertugas. Selamat malam, malam sehat, sukses, sejahtera. Selalu damai dan bahagia, selalu
0: terima kasih.
1: Terlebih istri anak-anak di rumah sehat selalu, diberkati Tuhan.
0: Oke.
1: Lanjut, tiga spesial yang ada di situ, di sana ada Ibu Melvana, di di Kanaan ada Nona Fika, di Ambon ada Pak Junaidi. Ketiganya, kedua dulu perempuan, salam manis, salam sehat, berkati, sejahtera saja. Yang tadi Ambon, salam sehat, berkati juga, dan diberkati, salam sehat selalu. Bung Mai,
0: sama-sama, terima kasih, selamat malam, 3-2 atas Portugal. Itu prediksi skor dari orang Makalizung. Oke, baik, kita lanjutkan saja ya. Salam untuk keluarga ya, Ibu El, seluruh pendengar setia yang ada di Makalizung dan sekitarnya. Pro 1, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat halo, malam. Batu Putih, atau so di
2: Batu
0: Girian?
2: Putih, oh,
0: apa kabar Batu Putih?
2: Kabar sehat.
0: Sehat-sehat.
2: Luar biasa baik.
0: Oke. Baik. Ya, bagaimana untuk tebak-tebak skor kita malam hari ini, prediksi Portugal Spanyol kalau dari orang Batu Putih apa nih?
2: Berat kita ini, Bung Mai, berat. Karena ini dua-dua ini, orang rumah ini, tapi jagoan bahaya dua-dua.
0: Aduh, ini noh.
2: Bahaya, jadi ini memang berat. Biar jagoan kita kok boleh mengalah, Pak. Ini setengah mati ini, dua orang ini.
0: Jadi Bung bagaimana?
2: Ya, bagi dua. Bung Mai, kita pilih Jo. Karena memang kita pilihan
0: Porto paling
2: mantap ini.

0: Manca.
1: Oke. Manca masih dengan Andy Tillman, My Little Bird. Kemudian ada Nat King Cole, When I Fall in Love. Atau mau Yesterday Once More, Carpenters.
0: Yesterday
1: Once More. Oke, baik. Ya, silakan lagunya untuk siapa?
0: Pertama buat Trumpet Bung Mike yang sudah memberikan pertanyaan yang sulit. Ya, kita harus kita semangatin saja.
1: Ya.
0: Semangat. Makasih sudah angkat teleponnya Bung Mike. Salam sehat. Tetap semangat, bahagia, diberkati terus bersama dengan orang-orang terkasih, terutama buat orang-orang yang ada di rumah.
1: Iya, terima kasih Bu Esther.
0: Kita mau menyapa tiga orang spesial buat Trumpet, yang orang Wino Ranian Tomatu, Pak James. Aduh, seberapa hari jajah tegakmu ini, Pak James?
1: Iya.
0: Tebak-tebakan Pak James, ayo salam sehat ya, bersama keluarga. Yang kedua ada Trumpet Pak Raiko yang ada di Leilom. Dapat salam ya Pak Raiko. Dan yang terakhir buat orang Leilom juga masih dengan Trumpet Ibu Ros yang ada di Leilom.
1: Iya, baik.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam 2-1 atas Spanyol. Iya, hampir sama dengan penelpon pertama tadi, Kang. 2-1 juga katanya untuk Spanyol. Iya, baik. Sudah ada dua lagu lagi di sini. Gimana tebak skor kita untuk malam hari ini? Prediksi skornya Portugal versus Spanyol. Jadi sebentar nanti kami akan siarkan secara langsung, akan main di jam 3 dini hari. Iya. Oke, baik. Langsung saya hadirkan dulu Eric Clapton dengan Wonderful Tonight, disusul Carpenters dengan Yesterday Once More.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Yesterday once more. Ya, demikian ada Carpenters kembali sudah hadir lagi mewarnai malam Anda. Kita masih lanjutkan untuk tebak-tebak skor malam hari ini. Ya, siapa yang beruntung? Pro 1 selamat malam. Sayang sekali sudah tergabung tadi tapi terputus. Oke, enggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Lain telepon saya buka lagi. Pro 1 selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam tetangga. Apa kabar?
1: Selamat malam Pak Mai. Kabar puji Tuhan ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat. Oke, mantap.
1: Iya.
0: So siap membagadang ini berarti ini, Kang.
1: Nanti bangun tuh.
0: Oh. Iya, nanti bangun baru jam 7 begitu, Dang. Supaya sok kurang motivasi hasil.
1: Wah, habis deh. Saya bilang terima kasih.
0: Oke.
1: So apa kalau lagu di RRI so
0: Love
1: antara
0: Ambon.
1: Kerawang Bekasi. Antara Kerawang Bekasi.
0: Itu dulu-dulu Kang.
1: Okay. Dulu-dulu.
0: Baiklah.
1: Sudah?
0: Jadi gimana skornya? Sesuai dengan WA?
1: Kalau Spanyol 1-0 untuk
0: Spanyol 1-0 untuk Portugal.
1: Apa nah,
0: ini jangan ini salah-salah cuma begini nih tuh jatah terus Kang.
1: Jatah terus
0: Spanyol ini. Spanyol 1-0 untuk Portugal. Jadi
1: Spanyol 1 Portugal 0.
0: Oh.
1: Boleh begitu.
0: Oke, oke. Ini
1: ya dugdak ini Portugal tapi tamangi. Tapi kami tak mau mengikuti ini tapi mulu.
0: Biasanya muncul-muncul dia.
1: Itu lagi. Iyo. Tangga 100 ampun.
0: Biar akan dia meraya dari tangga itu.
1: Dia semua marah nih. Urus partai.
0: Iyo. 1-0 pokoknya atas Spanyol ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dia dapat badengar ini malam. Jadi Spanyol mau bagi 1-0 buat Portugal, Kang. Odoh.
1: Dia mengikuti dari jauh ini. Semangat kita.
0: Oke.
1: Baru kita tuh terbebas. Sudah.
0: Oke. Baik, lagunya malam hari ini gimana Indonesia? Atau
1: lagu boleh masih boleh dan itu
0: apa?
1: Manca.
0: Manca, oke, boleh.
1: Iya, masih boleh.
0: Selain Andy Tillman, My Little Bird, Nat King Cole, When I Fall in Love, atau mau Albano, Liberta.
1: Liberta, Jo, Albano.
0: Liberta. Ah,
1: ini kan lagu apa? Itali.
0: Dong.
1: Merdeka Itali.
0: Iya. Itali kasih yang ada
1: merdeka Itali.
0: Off dulu.
1: Iya, merdeka no Itali, nggak ada pebuli.
0: Oke,
1: Dang.
0: Jadi itu lagunya, silakan.
1: Kirim pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya.
0: Amin.
1: Keluarga yang di Manado. Terus ada tapi tamang yang marah nih kalau betul. Tangga 104,
0: iyo.
1: Apa kabar salam paling sayang. Terus ada di sini ada Pi, ada Pak Enga, semua-semua yang ada di Kalibobo, rumah Kalibobo, salam paling sayang, tetap semangat, sukses selalu.
0: Okay.
1: Pencinta, Pro 1, Prima Suara, tidak terkecuali, yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga semuanya, salam kompak persahabatan, tetap semangat, sukses selalu, dan pasti diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Itu Jepang, Mai.
0: DP kunci.
1: Semoga benar. DP kunci?
0: Hidup Spanyol.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Liberta Spanyol.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam buat Usi yang ada di Nabire. Iya, Usi bilang kata Spanyol mau bagi 1-0. Oke, Usi. Jangan lupa kalau mau bangun nih, seboleh tidur juga dari sekarang, Kang. Dorang kok mau main jam 3 tau sih, bangun bareng jam 8, supaya kurang mau dengar, Dang. Lain telepon dibuka kembali di 0821-9583-5080. Kita prediksi skor malam hari ini. Spanyol dan Portugal kira-kira berapa? Ya, sudah ada beberapa penelpon tadi. Ini banyak yang menjagokan Spanyol rupanya ya malam hari ini. Tapi nanti tinggal ditunggu saja hasilnya seperti apa ya. Oke, baik, kita ke line telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Mas.
0: Selamat malam, orang Winenet.
2: Iya.
0: Apa kabar Elis?
2: Winenet, kira Elisnya baik kabar.
0: Oh, mantap. Oke, Elis, kalau Elis mendukung siapa, ya. Elis? Atau sudah pulang?
2: Iya, sudah pulang.
0: Oh, sudah pulang. Oke. Baik, tapi kalau untuk malam hari ini ya, buat pertandingan sebentar, ya besok pagi dini hari, gimana prediksi skor Portugal atau Spanyol?
2: Spanyol.
0: Berapa-berapa kira-kira?
2: 0-1.
0: Hah? 0-1?
2: Asal, iya, 0-1.
0: 1-0 atas? Oh, 1-0 atas Portugal.
2: Iya.
0: Oke, jadi Portugal 1 gitu ya. 1-0 atas Portugal. Oke.
2: Portugal, iya.
0: Baik, sedikit sekali ya, 1 cuma. Oke. 1 juga, Kang. Baiklah kalau begitu. Iya. Elis, malam hari ini lagunya apa? Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, ada Bob Tutupoli Simfoni yang Indah. Ada Dina Mariana di Ujung Mimpi. Atau mau Obi Mesak dan Nina Ariesta, Di Sini Ku Nanti Cintamu. Yang mana?
2: Yang ketiga ya.
0: Oh, Di Sini Ku Nanti Cintamu?
2: Iya.
0: Oke sih, baik. Langsung buat siapa lagunya? 3 orang.
2: Ya, yang pertama salam buat Bu Mai kelas 3. Sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, amin.
2: Ya, tiga spesial. Yang pertama, mau salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Gerian itu. Salam sehat, salam persahabatan selalu. Kedua, mau salam buat Ibu Ros yang ada di Leilem, salam sehat juga, salam persahabatan selalu. Dan ketiga, mau salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Oke.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Salam kompak, salam persahabatan juga. Buat iya. Umas, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya. Elis Winenet Bitung sudah gabung malam hari ini. Gimana yang lain? Ibu Fatma. Bung Senius, ya Ibu Melvana juga. Siapa tahu bisa gabung juga malam hari ini. Kalau nggak sempat ya SMS aja atau WhatsApp aja ya. Oke, sudah ada 2 lagu di sini. Kita langsung ke lagu dulu ya. Ini ada Albano dan Romina Power ya dengan Liberta. Disusul Nina Ariesta dan Obi Mesak ya dengan lagunya Di Sini Ku Nanti Cintamu. Oke, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami. Ruang Rindu masih akan saya lanjutkan setelah 2 lagu ini.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
4: Pro 1.

0: Di sini ku nanti cintamu. Demikian ya, Obi Mesak dan Nina Ariesta ya, untuk kolaborasi yang begitu menarik malam hari ini. Kita masih lanjutkan lagi tebak skor. Silakan line telepon Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, Ibu Sheni.
1: Selamat malam, Mas.
0: Selamat malam. Aduh.
1: Iya, aduh, baru, mujur sekali, Mas.
0: Baru dapat dengar doa Ibu Sheni, Kang.
1: Iya, tetap
0: sibuk
1: monitor masuk, tapi aduh, bisa salah jari-jari.
0: Semoga ada sehat-sehat, nah, Kang, bersama keluarga ya.
1: Sehat-sehat luar biasa ya.
0: Oke.
1: Memang, Mai, kalau rezeki kita tidak akan lari kemana ya.
0: Oh iya, pastilah gitu ya. Oke, okay. Ibu Sheni, ini kan Piala Dunia sudah mau habis. Saya belum tahu nih, Ibu Sheni menjagokan siapa kalau Piala Dunia nih?
1: Ini kan yang mau main ini sama-sama kuat kan. Jadi kalau Ibu Sheni Portugal 3, 3-1, 3-2.
0: 3-2 atas Portugal. Iya. Oke.
1: Iya, iya.
0: Portugal dan Spanyol. Tapi sebenarnya kalau Ibu Sheni sendiri menjagokan siapa kalau di tim Piala Dunia nih?
1: Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
1: Iya.
0: Spanyol, tapi kok tebak skornya 3-2?
1: Yang satu. Tahu Joto, Mai.
0: Oke, lah, iya, baiklah, iya, kalau begitu. Gitu. Ibu Sheni, langsung saya tawarkan lagu, gimana Indonesia atau Manca?
1: Kalau Manca. Masih ada yang okay. Masuk.
0: Manca, masih dengan Andy Tillman, My Little Bird, Nat King Cole, When I Fall in Love, atau ABBI Chiquitita?
1: Yang kedua aja, Mai.
0: Oh, When I Fall in Love, oke, okay,
1: iya,
0: baik.
1: Iya.
0: Ya, silakan. Tiga orang.
1: Ya, spesialnya. Habis ini balas salam dulu. Pertama buat Pak Pedro yang ada di Samangga 2.
0: Oh iya, Pedro
1: sebenarnya
0: apa-apa deh yang ngardo.
1: Iya. Ini salam ya Pak Pedro. Tentunya salam buat keluarga. Salam sehat dari Ibu Sheni. Kota Tomohon.
0: Oke.
1: Okay. Yang kedua ada Pak Junaidi yang ada di Kota Ambon. Ini tuh salam, terima kasih. Nggak bosan-bosan salam sama Ibu Sheni ya. Tentunya salam balik ya buat keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga ada Pak James. Mana suaranya Pak James?
0: Pak James Membatu. Ya.
1: Jagonya mana?
0: Pak James Setasono.
1: Oke, okay, Termo. Iya, pasti dia berusaha ini. Oke okay deh.
0: Yuk. Baik.
1: Salam buat keluarga ya. Salam ya, buat
0: terima kasih.
1: Ibu, cewek-cewek yang cantik di rumah. Ada salam dari Ibu Sheni ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Shalom.
0: Terima kasih, selamat malam. Ibu Sheni ada di Tomohon, salam juga untuk keluarga dan karyawan-karyawatinya ya. Mungkin lagi istirahat malam hari ini. Saya lanjutkan line telepon di 0821-9583-5080 ya, sebelum saya akhiri kebersamaan kita untuk malam ini. Iya, Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Naik.
0: Ah, napa dia, Pak James, coba gabung.
2: Umur panjang.
0: Pak James, Winorangian, apa kabar ini ya. Orang Winorangian?
2: Aduh, orang Winorangian dalam keadaan baik. Cuaca dari pagi.
0: Cerah.
2: Kemarau. Tapi di sini, ya cerah, tapi sini kan sejuk, banyak
0: dingin,
2: pohon.
0: Sejuk, oh ya betul. Panasnya diserap oleh pohon ya.
2: Ya, banyak pohon okay. Di mitra, di Marongon.
0: Baiklah.
2: Dekat air gitu. Juga, kunturan.
0: Ah, betul. Sumber air di sana luar biasa ya, berlimpah ya.
2: Ya, banyak. Banyak
0: air. Oke, okay, baik kalau begitu. Ya, kita tebak skor kalau Pak James sendiri bagaimana? Portugal dan
2: Portugal.
0: Spanyol. Portugal.
2: 2-1 atas Portugal, ada Cristiano Ronaldo situ.
0: Oh, ya. Cristiano Ronaldo ini mungkin laga terakhir ya untuk karirnya ya, sebagai pesepak bola ini.
2: Mau gantung sepatu ini.
0: Gantung sepatu ya. Jadi 2-1 atas Portugal?
2: Iya, 2-1.
0: Iya, kalau
2: tapi,
0: Pak
2: James ini Prancis dari awal.
0: Oh, iya iya, iya. Menjagokan Prancis, tapi karena tebak skor malam ini Pak James memilih Portugal ya. Apa karena Portugal. Apa karena ada Cristiano Ronaldo di situ atau gimana?
2: Iya, Portugal bagus main, tapi tidak mudah mengalahkan juga.
0: Iya, Spanyol juga kan itu salah satu unggulan tuh. Itu bisa tembus 16 besar.
2: Iya, memang enggak mudah untuk mengalahkan Spanyol.
0: Iya, memang ini.
2: Tapi karena ditanya ya Pak James pilih Portugal.
0: Oh iya, pokoknya pertandingan yang sengit sebentar ini. Harus nonton itu.
2: Iya, jam 3.
0: Iya, oke. Okay.
2: Dengar radio, Pak James, monitor radio.
0: Baiklah kalau begitu Pak James. Malam ini Pak James lagunya apa, Indonesia atau mancanegara?
2: Pak James pilih aja mancanegara.
0: Mancanegara lagi, oke. Okay. Masih dengan Andy Tillman, My Little Bird, ABBI Chiquitita? Atau mau Jade and Peppers, Don't Tell It?
2: Chiquitita dari apa ya? Dari
0: ABBI? Iya, apa? Iya. Yeah. Itu?
2: Iya, Chiquitita.
0: Chiquitita. Baik, langsung buat siapa lagunya? Pak James silakan.
2: Aduh, mujur sekali. Mau balas salam Pak Ibu Sieni.
0: Ah iya, itu dia.
2: Selamat malam Bu Sieni di Kota Tomohon. Semoga Ibu Sieni dalam keadaan baik dengan karyawan yang ada di Tomohon.
0: Iya.
2: Ini salam dari Bu Pak James di Desa Winorangen untuk Ibu Sieni.
0: Oke.
2: Ada kedua, Pak Raiko Jo. Selamat malam Pak Raiko. Apa kabar? Ini salam dari Pak James di Desa Winorangen.
0: Iya.
2: Semoga para ibu dalam keadaan baik dan sehat keluarga yang ada di dalam sana. Dan yang terakhir baru basalam tadi, PPI Esterlita. Udah di Bitung Girian ya?
0: Iya, Batu Putih dia sekarang.
2: Oh di Batu Putih, ya lagi berlibur mungkin sama keluarga.
0: Iya.
2: Selamat malam Ibu Esterlita yang ada di Batu Putih.
0: Baik.
2: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat dan baik di sana dengan keluarga. Ini salam dari Pak James.
0: Iya, oke. Okay.
2: Ibu Mike. Okay. Terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih ya, banyak.
2: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih ya buat Pak James yang ada di Winorangian. Kayaknya seimbang ya malam hari ini. Ada yang menjagokan Portugal, ada yang menjagokan Spanyol. Pokoknya tinggal ditunggu saja. Saya juga penasaran siapa nih ya. Iya. Kita ke dua lagu dulu, ada Nat King Cole, When I Fall In Love. Disusul ABBA, ABBA dengan Chiquitita. Makasih yang sudah ngirim-ngirim WhatsApp-nya ya. Ini yang barusan dari Bung Moke ini. Iya, nanti saya baca lengkap semuanya sebentar, ada sesi untuk membacakan SMS dan WhatsApp. Sekali lagi yang tidak sempat gabung, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Kita prediksi skor untuk malam hari ini ya. Portugal ataupun Spanyol kira-kira berapa?

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Iya, baik pendengar. ABBI dengan Cikitita sudah mengantar kita di sesi terakhir. Saya terima 1-3 penelpon terakhir ya. Atau nanti menyesuaikan waktu saja. Seperti apa? Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Marcel.
0: Selamat malam, Mbak Ayu. Aduh, ya. Ketemu lagi Mbak Ayu. Apa kabar, Mbak Ayu?
1: Kabar saya baik-baik saja.
0: Sehat-sehat.
1: Bagaimana sehat. Nih,
0: Mbak Ayu,
1: kabarnya di sana?
0: Kabar sehat-sehat juga di sini.
1: Ya,
0: oke.
1: Bang Marcel, kalau kita apa namanya skor untuk Portugal versus
0: Spanyol?
1: Spanyol, karena kita fans Portugal. Ya.
0: Oh, jadi?
1: Iya, kita fans Portugal. Jadi kita 2-1 lah ya.
0: 2-1 atas
1: kalau
0: Portugal.
1: Kalau kita waktu sampai 120 menit, mungkin ada yang tidak mati gitu ya.
0: Tapi
1: jangan dipandangkan juga nih Spanyol ini gitu ya. Harus diwaspadai oleh Portugal.
0: Betul.
1: Kita tahu juga permainan untuk semua nanti bisa diimbangi gitu ya. Permainannya terbuka seperti pada saat mereka bermain dengan
0: iya.
1: Kroasia.
0: Memang kedua tim memang saling mewaspadai sih.
1: Iya betul kan. Di Spanyol ada Lamela ya.
0: Iya betul.
1: Dia masih berusia muda tapi memang dia sangat luar biasa juga.
0: Setelah
1: dari Portugal sendiri ada Bruno Fernandes.
0: Iya.
1: Belum
0: lagi si siapa tuh yang sudah mau gantung apa?
1: Iya, saya berharap sih mereka bisa permainannya lebih disiplin terus juga untuk Bruno Fernandes tidak egois gitu ya.
0: Pokoknya ditunggu aja. Jadi tebak skornya berapa nih, Mbak Ayu?
1: Skornya 2-1 ya.
0: 2-1 atas Portugal.
1: Portugal 2 ya untuk.
0: Oke.
1: Apa namanya? Norwegia lagi.
0: Portugal. Gitu ya. Oke, jadi Portugal 2, Spanyol 1. Baik, Mbak Ayu.
1: Iya, timnya sama-sama kuat
0: diunggulkan.
1: Kita sebagai fans Portugal, buat semuanya, mungkin buat Portugal yang mendengarkan, saya ucapkan famos untuk semuanya.
0: Famos. Oke, okay, ya, baik.
1: Famos Portugal.
0: Oke, okay, baik.
1: Lagunya apa yang masih tersedia ya?
0: Indonesia atau mancanegara nih?
1: Saya pilih yang manca deh, Bang.
0: Manca, oke. Okay. Manca di sini ada Andy Tillman, My Little Bird, Jade and Peppers, Don't Tell It, atau mau John Rawls, If I Only Had Time. Yang mana?
1: Suara kurang terjelas, begitu yang nomor 2.
0: Oh. Karena 2-1 jadi pilih nomor 2 aja. Oke deh, baik.
1: Iya, orang suara Bang Michael jauh.
0: Oh ya, oke, okay, baik. Silakan Bayu ya, dikirim salam untuk siapa?
1: Kita mau salam buat Pak Genijo, ya sudah mau selamat Bu Fatmawati. Juga ada Esther Lita yang ada di Bado. Kemudian salam saya salam jatra, salam jatra untuk semuanya. Dan buat Bang Mika harus semangat.
0: Yo, pasti.
1: Semangat sama ntar begadang lah ya.
0: Iya, gitu deh.
1: Empat pagi nih, tapi kita tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih kembali, Mbak Mike.
0: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih, Mbak Ayu, Mas Sohi. Ya, makasih Mbak Ayu sudah gabung. Salam juga ya untuk seluruh pendengar setia yang ada di Ambon. Ya, Pak Jun, gimana? Untuk sesi-sesi terakhir kita nih malam hari ini ya. Iya, kita kalian telepon lagi Pro 1. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam juga orang Leilem.
2: Ya, okay. Orang Leilem.
0: Rupa putus-putus ini komunikasi, Kang. Iya, Ibu Ros.
2: Oh iya.
0: Apa kabar, ada bye-bye ini, Ibu Ros?
2: Ada bye-bye sekali.
0: Sekali, aduh pakai sekali, kok memang mantap ini ya. Iya, oke. Okay. Baik, Ibu Ros, walaupun Ibu Ros mungkin gak ngerti bola mungkin ya. Gak kurang paham dengan bola, tapi kira-kira kalau mau tebak skor, gimana Ibu Ros? Portugal dan Spanyol berapa kira-kira prediksinya?
2: Spanyol dan Portugal 2-1.
0: 2-1 atas Spanyol?
2: Ya, dua Spanyol, satu Portugal.
0: 2-1 atas Spanyol. Oke, kita langsung ke lagu. Masih dengan Ari Kusmiran, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Ada Bob Tutupoli, Simfoni Yang Indah. Atau mau...
2: Itu Jo.
0: Ah, itu Jo. Simfoni Yang Indah, Kang.
2: Bob Tutupoli.
0: Baik, langsung ya. Kirim WhatsApp itu lagu, Dang. Silakan.
2: Pertama buat Michael yang tugas. Yo. Terima kasih so angkat tu telepon walaupun suka so scroll tu jari-jari.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih ya. Atas Michael so terima tapi telepon.
0: Siap, baik. Kemudian.
2: Salam Jo. Ada Ibu Aurina di Tataran 2 Tondano bersama Aden. Ya. Selamat malam.
0: Ya.
2: Soalnya Ibu Aurina di DPAD Tuar 1 ada pasir di Leilem.
0: Oh ya, oke. Okay. Lanjut.
2: Ya. Lanjut ada Elis di Bitung. Ada Nika di Leilem.
0: Oke, baik.
2: Yang lain nanti besok.
0: Iya, oke.
2: Buat baik. Michael yang tugas, sip. Terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik, terima kasih Bu Ros. Dan kita ke penelpon terakhir. Siapa yang beruntung? Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, akhirnya ketemu.
0: Selamat malam, akhirnya tetangganya Ibu Ros rupanya ini. Aduh.
3: Kebetulan ku ini Michael baru pulang... latihan paduan suara.
0: Kurang
3: sempat monitor Pak Orang Winorongi yang tadi.
0: Oh iya, baiklah Pak Raiko. Semoga sehat-sehat, semoga latihannya tetap lancar ya lancar. Sampai hari hanya nanti nih Pak Raiko. Oke, Pak Raiko, kalau kita tebak-tebak skor, gimana Pak Raiko malam hari
3: kalau
0: ini
3: kita
0: untuk besok
3: tebak,
0: pagi?
3: Seri cuman nanti di taman.
0: Oh iya.
3: Penalti.
0: Oh iya, kan ada tambahan 15 menit.
3: Iya. 4-3
0: untuk Portugal. Waduh, ini baru hilang. Oke. Baiklah kalau begitu Pak Raiko, karena Anda penelpon terakhir, kira-kira lagunya apa ini? Indonesia atau Manca?
3: Indonesia, Manca aja.
0: Manca, masih Andy Tillman, My Little Bird. Ada John Rawls, If I Only Have Time. Atau mau Christian Peters, Willingly.
3: Christian Peters.
0: Christian Peters terpilih. Oke.
3: Willingly.
0: Oke. Silakan.
3: Tentunya yang pertama buat Bung Michael, terima kasih. Soang ke telepon. Kebetulan kita pe radio ini berapa hari tidak dapat ini.
0: 88,1. Itu dia. Jadi mau diinfokan.
3: Dapat tangga tadi pagi.
0: Karena kemarin memang ada pemadaman listrik. Ya, di seputaran Makawembeng gitu. Jadi enggak bisa diterima
3: sempat 3 hari
0: tidak mengudara. Betul.
3: Oke.
0: Oke.
3: Informasi begitu.

0: SMS dia tuh ya.
1: Heeh.
0: Ini Pak Yos, ini salam dari Pak Royko, semoga sehat. Tebak siapa yang difavoritkan kan di malam ini.
1: Iya, betul. Oke.
0: Okay. Terus yang ketiga, kita mau kasih salam buat siapa kan? Semua-semua aja.
1: Semua aja.
0: Dan sementara okay. Monitor Pro 1 ini dan terkecuali.
1: Iya.
0: Ini salam dari Pak Raiko, semoga terus sehat-sehat di malam yang berjalan ini, Kang.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kembali ke Bung Maikan bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Pulang di rumah.
1: Yuk.
0: Dengan penuh selamat bertemu dengan keluarga.
1: Iya, baik.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Dan akhirnya Pak Raiko penelpon terakhir.

Baik, Pringer, saya akhiri dengan membacakan seluruh SMS dan WhatsApp malam hari ini. Saya ke SMS dulu ya. SMS dari Selamat Malam Bu Mike, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Ibu Marzi Watumea, Tondano, skor Portugal 2, Spanyol 2. Dua sama dong, berarti seri ya, harus ada yang menang. Oke, Ku Takkan Bersuara itu lagunya, judulnya Suara Hatiku itu ya, buat Ibu Marzi. Salam untuk keluarga, Kera Plonto di Perum, Bumi Beringin, Bitung. Kemudian sehat selalu bersama anak-anak dan cucu, jaga kesehatan Tuhan berkati. Untuk Kuhon Kerap di Luan Lingkungan 3 Tondano, sehat selalu, tetap semangat bersama anak-anak cucu, Tuhan berkati. Untuk keluarga Legi Sepang Tataran 2, salam sehat selalu bersama keluarga, Tuhan berkati. Buat Bung Mike, terima kasih sudah baca SMS, Tuhan berkati bersama keluarga. Saya lanjutkan bacakan SMS. Selamat malam Michael, WMP terbaik. Skor Portugal 3, Spanyol 2. Oh. Lagu Beautiful in White. Saya cari dulu lagunya ya buat Om Nyong WMP.

lagunya Westlife ya. Waduh, ya. Oke. Okay.

Saya siapkan lagunya. Kemudian salam katanya buat Natali Toli-Toli Hariati Munakin Pak Li Tuminting buat Michael, selamat malam. Makasih Om Nyong Wempi. Saya lanjutkan lagi, selamat malam Kak Michael, jawab topik Portugal 3 Spanyol 4. Vina mau salam teman-teman di luar kota Manado. Ada Kak Diren di mana? Di Nabire. Ada Miller di Kupang. Koai di Ternate. Minta lagu mancanegara.

Kemudian iya, lagunya sudah ada ya. Untuk yang tugas, terima kasih dari Vika. Saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk lagi malam hari ini. Yang pertama dari Selamat Malam Ruang Rindu dari Ibu Ebi, Tampilang Kalase, Dapala. Kirim lagu buat penggemar Pro 1, buat penyiar, salam sehat selalu, lebih khusus buat anakku Enrico Giggs. Di Jayapura, salam paling sayang dari Mama, lagu Lola Drakel, makasih Bung Penyiar. Oke, Lola Drakel saya pilihkan judulnya Kapan Kau Kembali. Sesuai dengan kerinduannya ini ya. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Ebi Tampilang. Saya lanjutkan lagi. Ada Ibu Aneke di Perum Paniki. Selamat malam Pak Mike ya. Salam juga semua. Saya cuma mau tebak saja angka Portugal 3, Spanyol 2. Lagu Titi Sandora. Lagu Titik Sandora saya pilihkan dengan judul Saling Percaya, Jo Kang. Iya, baku percaya ya torang. Iya, saya lanjutkan lagi Ibu Agnes di Teling. Selamat malam Pro 1 Ibu Agnes, Portugal 1, Spanyol 3. Kurang mau tunggu Argentina versus Prancis. Ini kapan kira-kira? Oh iya, nanti memang 2-2 mau final sih. Buat Bung Mike, sehat selalu ya. Sukses, bahagia, dan diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Untuk Argentina, dia akan main besok. Ya, akan berhadapan dengan Mesir tuh. Iya, mainnya jam 12 malam besok. Ya, kemudian tiga spesial Ibu Elsma Kalisung, Hermina Bitung, Ros Leilem. Semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Buat Bung Mike, terima kasih dan selamat malam. God bless you. Lagu Tirai, Raffi Kaduri. Ya, kebetulan memang masuk playlist sih ini lagunya Raffi Kaduri ya. Saya siapkan dulu lagunya. Saya lanjutkan lagi WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Selamat malam Bung Mike, Iwan Pina Betengan. Untuk tebak skor Portugal dan Spanyol, 2-0 untuk Portugal. Oke, request lagu. Lagu dari Itali. Wow, World Cup to be number one. Ntar saya lihat dulu lagunya ya. Iya, lagu tahun 90-an ini. To be number one. Mungkin itu lagunya ya. Oke, Bung Iwan, ditunggu lagunya ya. Nanti saya siapkan. Saya siap putarkan. Salam buat tiga orang, Benny Jobol, Fatmawati Bitung, Pak Junaidi yang ada di Ambon. Salam kenal ya untuk Pak Junaidi. Buat Bung Mike yang lagi tugas, terima kasih, selamat malam. Salam olahraga, jaya. Saya lanjutkan lagi. Ini Om Aso ini ya, Om Stanley. Malam Bung Mike, skor malam ini Portugal 2-1. Lagu Bukan Pintu Besi. Aduh apa dang? Pintu triplex yuk Kang. Aku bukan pintu besi, Robby NS. Makasih buat Stanley yang ada di Jalan Usrit. Kemudian yang terakhir, oh masih ada lagi. Dari Bu Melvana, selamat malam. Kemarin katanya wah kalah katanya. Pro 1 juga gak ada suara ya. Baru kemarin berhasil kalah. Aduh kasihan, kita rasa mau senewan ini.
Ya, malam Bung Mike, terhibur ya Bung Mike. Topik 3-2 atas Portugal. Lagu Ebit Gade Elegi Esok Pagi. Oke, saya siapkan lagunya. Salam buat Ibu Els Makalisung Agnes Telling, Pak Junai di Ambon. Salam kompak persahabatan Bung Mike, terima kasih. Dan terakhir Pak Yos Rifai, Spanyol Portugal 2-1, Portugal 2 Spanyol 1. Request lagu Antara Hitam dan Putih. Oke, ini dari Helen Sparinga ini. Ya, tuntas sudah ya untuk seluruh SMS dan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Makasih untuk responnya. Yang pasti ditunggu saja seperti apa nanti laga Portugal dan Spanyol yang akan main jam 3 dini hari. Ya, kemudian di hari besok ada 3 partai sih. Amerika, Belgia nanti akan main jam 8 pagi. Kemudian untuk besok jam 12 malam, Argentina versus Mesir. Nah, itu juga yang ditunggu tuh ya. Bisa nggak Mesir? Oke, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti jam 12 atau jam 24 Pro 1 RR Manado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita nantikan siaran bola nanti ya. Ya, sekali lagi terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Iya, baik pendengar, dengan berakhirnya lagu ini ya, sekaligus tuntaskan juga untuk program siar kita di kesempatan hari ini, Senin 6 Juli 2026. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan jumpa lagi nanti ya, untuk besok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Tapi setelah ini, program Masa Tiara Remendado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita akan nantikan laga Piala Dunia Portugal versus Spanyol jam 3 dini hari. Terima kasih, selamat beristirahat, sekali dua tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.
1: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batu bara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwar Sirait mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45.000 rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400.000 pada tahun ini. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dewan Perdamaian atau Board of Peace menyatakan siap menindaklanjuti pelepasan kewenangan pemerintahan di jalur Gaza oleh organisasi perlawanan Palestina Hamas. Adapun sebelumnya, pemerintahan Gaza di bawah Hamas menyatakan melepaskan kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub BRI Super League Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendaratkan bek sayap Pratama Arhan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menjelaskan, kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pebuah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

bersama-sama perenungan firman Tuhan melalui Efesus 6 ayat 1-3 dengan tema rahasia bahagia dan panjang umur bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno. Kita akan live pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik pendengar. Ya, pastikan Anda juga bisa nanti berinteraktif ya dalam program Mutiara Pagi hari ini, yang ingin bertanya ataupun yang ingin didoakan ya. Oke, kita akan jelang untuk renungan ya firman Tuhan pagi hari ini bersama Pendeta Dr. Alfred Sedaleno.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom, kembali selamat pagi pergar. Kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi hari ini. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026 ya. Dan pagi ini seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, kita akan live melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan nanti akan kami buka juga untuk sesi interaktif ya pagi hari ini. Ya, di 082195835080 untuk SMS, WhatsApp dan juga lain telepon, atau Anda bisa kasih komentar pertanyaannya melalui kanal YouTube RRI Manado. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino ya, yang sudah terhubung melalui kanal YouTube RRI Manado. Dan pagi ini kita akan merenungkan kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3 dengan tema rahasia bahagia dan panjang umur. Baik, kami langsung menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Shalom, damai di hati. Selamat pagi Pak Mike.
1: Oke, gimana kabar hari ini?
2: Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat.
1: Dahsyat, oke, baik. Ya, ya, silakan Pak Pendeta untuk perenungan pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Dengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kalau puji dan syukur, Tuhan kami berkatan, karena Engkau Allah yang hidup, kuasa di surga dan di bumi. Terima kasih ketika Engkau telah menjaga dan hari ini kami yakin bahwa Tuhan akan menyertai setiap jalan itu. Dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Teruskan jama semua tangga siaran tergunakan bersama radio ya, agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu

0: kerja yang mengendalikan, sama dengan senantiasa ada dalam berkat kita. Demikian untuk para pendengar, dimanapun berada, mereka menyaksikan buat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan, firman Tuhan. Amin. Dengan yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membuka Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Efesus 1, kami ulangi, Efesus 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, dengan berikut taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demi. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Demikian firman Tuhan. Dengar yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati, rahasia, bahagia, dan panjang umur. Ternyata kalau kita bicara soal panjang umur, kita bicara soal bagaimana kita bahagia, kata kuncinya adalah kita mentaati dan menghormati orang tua. Di ayat yang pertama dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kalau kita bicara soal anak-anak, pasti tidak hanya dibatasi kepada mereka masih kecil, kepada mereka yang sudah remaja ataupun mereka yang sudah pemuda. Tapi kita juga yang sudah dewasa adalah anak-anak. Karena kita masih memiliki orang tua dan kita juga masih perlu bimbingan. Dan ketaatan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Jadi taat kepada orang tua adalah kewajiban. Taat kepada orang tua adalah hal yang harus dilakukan. Di ayatnya yang kedua dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji. Tujuannya adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Jadi ada banyak anak-anak, kenapa mereka hidupnya tidak bahagia? Karena tidak menghormati orang tua di dalam Tuhan. Mereka tidak taat kepada orang. Suka melawan, suka membantah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tanda atau bukti bahwa kita tidak ada dalam ketaatan. Tapi ketika kita menghormati orang tua, sama seperti kita menghormati Tuhan. Karena dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena harus demikian. Ini perintah. Ini semua kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kita ingin panjang umur, kita ingin bahagia, rahasianya adalah kita mau taat dan menghormati orang. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa sih saya tidak bahagia sampai sekarang? Nah, kita bisa cross-check bagaimana kehidupan kita dulu. Ya. Kita bisa lihat, jangan-jangan ya, pada waktu orang tua kita masih ada, sedikitpun kita tidak menaruh hormat kepada mereka. Atau kita tidak taat kepada mereka. Justru orang Manado bilang, orang ini pemalawang. Ya, nyandak dengar-dengaran. Ya. Sehingga kenapa kita tidak merasa bahagia? Dan boleh dikatakan, kenapa kita tidak bisa menikmati kehidupan? Karena kita tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini mari kita sebagai anak-anak di dalam Tuhan, zaman boleh berubah, boleh berkembang, tapi firman Tuhan tetap sama. Baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya tetap sama, mengingatkan kita bahwa hidup dalam ketaatan, hidup supaya kita benar-benar melakukan kehendak-Nya, itu adalah rahasia supaya kita bisa berbahagia dan panjang umur. Menghormati orang tua dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup, dan kita akan melihat keberhasilan daripada Tuhan asalnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini ya. Dan ya untuk selanjutnya pendengar, kami undang Anda untuk gabung di sesi interaktif ya pagi hari ini di line telepon SMS WhatsApp 0821-958-35080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, pagi ini sekali lagi ya kita live bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor ya. Ya, dan baik pendengar, silakan sekali lagi di line telepon 0821-958-35080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Pendeta, sembari menantikan respon dari pendengar kita ya. Ini tema kita sangat menarik ya untuk pagi hari ini, rahasia bahagia. Semua orang pasti ingin bahagia, semua orang pasti ingin umur panjang ya. Oke, kalau dilihat dari tema ini Pak Pendeta, judulnya aja rahasia ya. Nah, kalau ditanya sebenarnya apa sih rahasianya bahagia? Agar kita bisa bahagia, apa rahasianya agar kita panjang umur, Pak Pendeta?
0: Jadi kalau orang bilang apa sih rahasia supaya kita bisa langsing? Apa sih supaya kita bisa gemuk misalnya dan lain sebagainya. Ini apa sih rahasianya agar kita bisa bahagia dan jelas sekali dalam pasal 6 ayat 1 dan ayatnya yang kedua bahwa taat dan hormati orang tua, nah, itu adalah perintah yang Tuhan inginkan dalam hidup. Nah, itu yang akan membawa kita pada kunci kebahagiaan dan umur panjang. Ada yang bilang, masa sih kalau orang hormat orang tua, orang mesti panjang umur dan kemudian kita bahagia? Betul so itu, mari kita cross check. Misalnya contoh, orang tua bilang, Pak anak, udah Jo, jangan kalau nggak mau, ya. Apalagi pakai kendaraan motor. Ini kalau motor tidak pakai helm, kita bahaya di mana. Dan apalagi ini sholat. No, anak-anak muda kadang-kadang nggak terpanjang, ya. Akhirnya orang tua selarang dia diam kompi gitu. Dan kemudian akhirnya kecelakaan dan meninggal ya. Sehingga orang mau salahkan pas apa? Akhirnya kan orang tua bilang dia ini kok kita selarang gitu. Nyanda bisa keluar-keluar tetap dia bapak. Berarti kan nyanda hormat orang tua. Cuma kalau waktu itu dia ada dengar DP mama dan DP papa ada bilang, ya nyanda usah keluar malam apalagi pakai kendaraan. Kok nyanda pakai ini? Begini mungkin tidak akan kejadian seperti itu. Bahkan orang bisa berdalil dan mengatakan, bukankah Tuhan tidak merancangkan rencangan kecelakaan? Betul. Mar kalau sendiri orang yang merancangkan, yang tidak pakai helm, yang tidak dengar-dengaran.
1: Tidak baku dengar.
0: Apa yang mau jadi begitu dalam ketaatan. Nah itu salah satu contoh Bung Mai. Nah kemudian ada juga orang yang mengatakan begini, kalau bilang dan ini rahasia bahagia dan panjang umur. Kadang selama kita hidup ya, bahkan sampai kita berkeluarga, kapan kita tidak bahagia? Ah, mesti korek dulu deh latar belakang hidup. Ya, betul-betul taat enggak? Betul-betul hormat enggak ke orang tua? Jangan-jangan lihat orang ini pengmalawang ke orang tua ya. Dan sampai sekarang ternyata tidak bahagia. Ada suruh sekolahnya tidak sekolah. Ya, ada suruh kuliah, nyandak kuliah cuma pibah kuliah. Akhirnya mohon maaf saya katakan Bung Mai ya, ini salah. Kalau salah kan orang tua mau tidak mau mesti apa? Mesti menikahkanku. Nah, dan orang tua so marah-marah dulu ya tuh. Memang anak ada suruh ke sekolah, marah mau tidak mau orang tua harus menikahkan ya.
1: Ya betul.
0: Dan kita mengatakan ini kok mama pesalah. Mama le kok bikin begini-begini. Padahal orang tua tinggal meluruskan apa yang telah kita lakukan, ya. Dan akhirnya, aduh, tapi hidup ini tidak merasa rupa jauh dari Tuhan. Kapan kita hidup ini tidak bahagia, ya. Kapan kita ada jalan ini kehidupan bersama dengan pasangan seolah-olah jauh sekali itu berkat. Ingat dulu, ya, bahwa orang pernah melakukan pelanggaran, kesalahan, ya. Orang yang tidak hormat orang tua, akhirnya MA dan akhirnya orang juga harus menikah dalam keadaan orang tua yang mungkin orang punya harapan besar pada orang mesti sekolah sampai selesai ya, tapi orang putus di tengah jalan.
1: Putus tengah jalan ya.
0: Ya, kenapa harus menikah? Nah, ini pendeta mesti sampaikan kepada kita sebagai anak-anak muda. Ya, ini bukan bagian dari bully, bukan. Tapi ini kenyataan, ini realita yang terjadi. Maka jaga kekudusan hidup ya, supaya orang tidak membuat orang tua kecewa. Ya, akhirnya mungkin bukan kata-kata berkat yang keluar dari mulut orang tua bumai, adalah kata-kata kutuk ya, karena orang tua sakit hati, biaya mahal ya, sampai jual rumah, jual sapi dan sebagainya supaya orang bisa sekolah, orang bisa kuliah, tapi kita tidak memanfaatkan waktu. Dan akhirnya orang sendiri yang menyalahkan Tuhan. Tuhan kok nyendak sayang pada orang? Tuhan sayang, cuma orang telah memilih orang pergi jalan sendiri. Nah, itulah yang kita tidak dia dan kenapa kita tidak. Itu contoh yang tapi itu yang terjadi, realita yang terjadi sekarang. Begitu, Bu Mai.
1: Iya, memang kadang-kadang penyesalan datangnya belakangan ya, Pak Pendeta ya. Oke, baik Pak.
0: Pendaftaran
1: ya. Ya betul. Pak Pendeta, kalau dilihat dari ayat 1 dan 2 ini ada kata perintah ya. Taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Nah, Pak Pendeta, kalau dari perintah ini apa sih yang spesial Pak Pendeta kalau dari pembacaan kita pagi hari ini?
0: Kalau bicara soal perintah Bung Mike, ini menghormati ayah dan ini perintah. Ini spesial Bung Mike. Jangankan anak kecil, anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, juga yang sudah dewasa, sudah punya keluarga, kalau orang masih punya orang tua, orang masih hormat. Saya khotbah di mana-mana, Pak Pendeta bilang begini, saya pernah mengunjungi panti jompo, ya, dan kita lihat ada satu orang tua yang boleh dikatakan DP, kalau dari postur tubuh, ya, ini bisa dibayangkan bahwa anak-anaknya adalah orang-orang yang sukses sebenarnya, ya. Tapi kita tanya, siapa ada di sini, Oma? Apakah Oma punya anak-anak? Sudah ada. Ada, dorang ada punya usaha ini, dorang ada punya usaha ini. Siapa Oma ada di sini? Oma punya mau? Bukan dorang yang bawa kamari ke kita. Ini berarti, Bung Mai, ada juga orang-orang anak-anak yang merasa bahwa ketika orang menjadi tua, orang bahwa dorang akan lebih nyaman ketika dorang misalnya ada di panti jompo, ada orang lain yang dorang boleh bayar seberapa besar DP biaya supaya dorang boleh, padahal bukan itu yang diharapkan oleh orang tua. Sekalipun mungkin di rumah sederhana, tapi dorang masih mengharapkan dorang melihat DP anak cucu ya. Ada memang katuk, setiap keluarga beda-beda DP tingkat kesibukan Bung Mai ya. Tidak akan menyamakan saya dengan Bung Mike begitu. Ya, karena beda-beda aktivitas dan tingkat. Tapi saya memberikan contoh praktis ya. Saya itu punya orang tua, ada papa mantu, ada papa sumi. Dan bagaimana di tengah kesibukannya saya bersama dengan kami bisa melayani orang tua ya. Bagaimana urus, kasih mandi, kasih baganti, kasih makan, itu bagian daripada tanggung jawab orang
1: tua.
0: Ya. Gimana dulu orang masih kecil, dorang ada urus. Pernah enggak dorang rasa benci pada orang waktu orang maaf, orang buang air besar, buang air kecil pada dompet tubuh? Pernahkah dorang marah pada orang? Nah, ini orang yang sudah jadi dewasa. Karena ketika ada orang tua yang misalnya maaf, buang air kecil atau buang air besar, rasa jijik mau lihat, aduh, tak boleh ini mama dan papa boleh ini, tak perih baru ganti, ah. Mulai pasti Bung Mike. Ah, kalau begitu coba kasih jo dorang tinggal di panti jompo dan lain sebagainya. Ini kan sebuah kekeliruan. Saya kasih contoh lagi Bung Mike. Ada kas ini opa-opa. Dorang ada coba cerita. Jadi setiap pagi di petampa di pinggir pantai di bawah. Ah, kalau sesiang dorang bermain remi. Ramai sekali ini opa-opa. Pulang cuma pi makan balik ulang. Tapi anak-anak sukses. Tapi dia bahagia sekali. Nah, kemudian DP anak tahu bahwa DP keaktivitas hari-hari cuma begitu. DP anak, aduh, lebih bagus tuh dia bawa di panti jompo, ya supaya dia ada teman. Padahal di komunitas ini dia rasa lelah, tapi dia bahagia panjang umur. Kalau tidak mau main, dia ambil keputusan bahwa dia di sebuah tempat yang boleh dianggap bahwa bisa dilihat dengan fasilitas yang luar biasa. Nyanda sampai berapa minggu Mike meninggal. Karena apa? Dia kehilangan tempat bahagianya. Ya, di situ bukan tempat menurut dia untuk bisa dia bahagia. Enggak. Ya, karena dia lebih nyaman di komunitas. Hari-hari di pantai situ. Baba cerita. Ya. Kemudian bersama. Nah ini contoh ya yang kadang orang anak-anak. Orang ini masih anak-anak. Apalagi punya orang tua. Misalnya. Ya, mari orang menghormati juga mereka. Lepas dari mungkin orang tua pernah bikin kesalahan, Pak Tom. Ya, baik, mungkin orang tua terlalu jahat, Pak Tom, dan ini waktu orang masih kecil. Tapi nyanda ada sedikit pun di hati dan pikirannya orang untuk balas dendam, Pak orang tua. Awas ngoni kalau setua, nanti ngoni rasa orang balas baik anak tua. Ya, justru orang harus menaruh harapan. Ya, makanya Pak Pendeta itu contoh, Pak Pendeta, tapi anak-anak, kita saya tunjuk pada orang, ini mesti lihat panggung ini PO, ini mesti lihat panggung ini PO, Pak. Ya. Kasih makan pada orang, urus, karena itu yang bapak dan mama ada di. Nah, ada orang lihat orang bikin begitu, anak-anak juga akan menghormati itu orang. Karena dong lihat orang udah bikin begitu, Pak, orang, Pak. Orang tua, mar kalau sampai orang bikin ya, apa orang tua, anak-anak mau bikin apa, Pak, orang nanti. Orang melihat apa yang orang tabur, itu yang orang tua. Ya. Nah, itu yang katakan mumaik buat kita hari ini.
1: Oke, baik. Baik, Pak Pendeta. Ya, silakan pendengar untuk sesi interaktif ya pagi hari ini kami kasih kesempatan untuk Anda di 0821-9583-5080. Ya, baik. Ini sudah ada respon dari pendengar kita. Shalom, selamat pagi. Oke, terputus sayang sekali ya. Jadi nanti bisa dicoba kembali di 0821-9583-5080. Baik, Pak Pendeta, semua orang pasti punya kesalahan ya. Ini berbicara kesalahan, bagaimana ketika ada orang tua, ya, sudah pasti, ya oke, sebelum kita lanjut, saya terima dulu penelpon. Oh, terputus lagi, sayang sekali ya. Oke, baik. Pak Pendeta, bagaimana ketika ada orang tua, ya, yang sampai hari ini, entah sampai kapan, memusuhi anaknya hanya karena kesalahan apa hanya karena ingin membela cucu, ingin membela cucunya dari anak yang satunya. Kemudian orang tua ini menaruh dendam dan marah, bukan hanya pada anaknya, tetapi pada suaminya dan anak-anaknya juga. Untuk anak yang mengalami kesalahan mungkin, ya. Ini apa yang harus dilakukan, Pak Pendeta?
0: Iya. Ini Bu Mike, kalau memang kita mari kita runut ya, Bu Mike ya. Artinya ketika kita memilih pasangan hidup, ya, dan itu adalah bagian dalam kehidupan kita, bukan berarti kita melupakan orang tua kita. Makanya ada istilah begini, itu anak mantu dan mama mantu kurang sama dengan anak hantu dan mama hantu. Kadang yang cocok. Karena iya, karena memang Bu Mike dalam kehidupan setiap pribadi keluarga masing-masing dia punya latar belakang hidup. Kita tidak akan mencari kesamaannya, apalagi kita akan mencari kecocokannya. Ya. Sedangkan kakak adik pasti akan beda pendapat. Ya. Sedangkan kembar sekalipun pasti akan ada yang beda. Apalagi ini beda latar belakang kehidupan keluarga. Kenapa? Kenapa kita setelah Tuhan mempertemukan kita, ya, dengan pasangan kita dan kemudian kita menikah, perlu diperkenalkan antara kedua pihak keluarga. Makanya pendeta bilang kenapa perlu ada apa ya, boleh dikata restu daripada orang. Supaya kalau orang tua yang memberi restu, ya, itu yang akan menolong kita dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Nah, ini penting. Ya, orang mengira bahwa menikah itu yang penting cuma suka antara laki-laki dan perempuan. Nyenda peduli dengan ngape mama, ngape papa, ya, ngape keluarganya. Ini perlu diperhatikan, ya. Restu itu perlu, ya. Itu akan berdampak dalam kehidupan rumah tangga, ya. Termasuk hubungan antara anak sungguh, ya, dengan orang tua, anak mantu dengan orang tua mantu. Saya kasih contoh begini, Bu. Kalau orang laki-laki, kemudian orang punya istri, dan kita masih punya orang tua, mama dan papa. Demikian sebaliknya, ya. Bagaimana supaya kita tetap punya peran sebagai anak, tetapi tanpa mengabaikan peran istri kita. Yang dalam hidup keluarga adalah anak mantu. Nah, kalau mama mantu dengan anak mantu kompak, ya, suami itu tidak akan sakit kepala, Bung. Maka misalnya mantu dengan anak mantu baku salah, yang jadi korban siapa? Anak sendiri. Dia bingung pilih antara mama sungguh dengan DP istri. Ya. Apalagi ketika ditambah dengan sudah kehadiran cucu atau anak-anak. Nah, kalau misalnya cucu dengan anak-anak ini sayang kepada dua belah pihak, pada DP mama dan DP oma, ya, otomatis ini akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga yang harmonis, ya. Contoh, cucu ini kok dia dengar-dengaran, ya. Akhirnya orang tua bisa memberi perhatian, apalagi baru cucu pertama. Tapi kalau sudah cucu kedua, cucu ketiga, cucu keempat, ini kasih sayang mulai terbagi, ya. Tergantung daripada DP anak, anak mantu mana yang menurut dia menghormati dia. Nah, ini juga dilema, Bung Man.
1: Dilema, ya.
0: Dan karena itu memang perlu ada komunikasi dan perlu kita menunjukkan rasa kasih dan rasa sayang itu yang tulus, bukan bulus. Ya, bisa memahami. Artinya yang tulus adalah kita memberi perhatian pada orang tua memang sungguh-sungguh. Ya, lepas misalnya ada beberapa kakak adik dalam kehidupan rumah tangga, ya. Cuma dua orang misalnya yang memperhatikan orang tua. Atau cuma dua orang yang memperhatikan orang tua. Itu perhatian orang tua ada punya penilaian tersendiri loh, Bung. Ya. Ada anak yang pikir-pikir begini. Aduh, anak kok datu, mama kok tinggal dengan tu kakak. Atau tinggal dengan tu yang kedua, mama tinggal dengan yang ade. Ya. Berarti kan dia nanti dua orang yang urus. No? Ya. Dua orang lain kan terima-terima mama pepensiun misalnya. Nah ini saya ada berpikir lain ini pemainnya. Padahal kan tanggung jawab sebagai seorang anak bukan dari soal orang tua piharta, bu. Orang tua kita kasih besar faktornya dari ini. Tapi yang terjadi adalah seperti itu, Bumai. Jadi kalau Bung Mike pertanyaan tadi, ya, misalnya ada orang tua yang harus mengabaikan tanggung jawabnya hanya karena membela cucu yang satu. Karena melihat DP anak yang satu, nah ini tidak ada keadilan. Yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bertindak adil. Nah, bagaimana orang tua melaksanakan tugas yang adil, kalau misalnya kita tidak mampu juga menunjukkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk sungguh-sungguh memperhatikan anak, tapi juga tetap mengasihi orang P, mama atau papa yang sekalipun mungkin petua. Kalau setua mai lingkali sudah lupa-lupa, ya. Sedangkan dia pe sesuatu dia bisa lupa, apalagi misalnya apa yang pernah dia lakukan ke anak. Nah, bagaimana orang anak-anak, anak mantu, cucu, cece, mau buat orang tua masih tetap bahagia. Kita rasa itu mai perlu melihat dari banyak sisi,
1: banyak sisi. Ya. Oke. Baik. Baik Pak Pendeta, kita coba terima respon dulu dari pendengar. Shalom, selamat pagi.
2: Shalom, selamat pagi Bu Maik.
1: Selamat pagi Pak James. Shalom. Winorangian. Ya. Ya. Pak James, silakan.
2: Winorangian.
1: Iya, silakan
2: selamat,
1: Pak James.
2: Selamat pagi Pak Pendeta Alvarez Dalino. Ini masukan karena topik ini sangat bagus diangkat tentang bagaimana umat-umat Tuhan atau kita untuk segera atau harus menghormati orang tua. Saya menceritakan toko yang ada di Alkitab atau peristiwa yang sudah terjadi. tapi ini sangat berguna atau bermanfaat untuk menjadi contoh yang baik. Contoh, Simpson. Tuhan menyarankan kepada orang tuanya untuk tidak bergaul dengan orang miskin.
1: Mm-hmm.
2: Tapi Simpson ini kan tetap bergaul dengan Delilah kan?
1: Iya.
2: Ya sampai kekuatannya itu Delilah bisa tahu.
1: Mm.
2: Hanya dengan memotong atau mencukur rambutnya, Simpson ini akan habis tenaganya. Padahal sudah diwanti-wanti oleh Tuhan, bahkan orang tuanya, jangan bergaul dengan orang Filistin. Tapi Simpson ini mengatakan kepada orang tuanya, ah, ma, Delilah ini sangat cantik menurut pandangannya, dan dia tetap mencintai Delilah. Dan akhirnya dia menjadi lemah waktu dipotong rambutnya.
1: Iya.
2: Tapi Tuhan sangat mengasihi Simpson ini. Karena apa? Karena di apa yang dia minta tetap Tuhan kabulkan, yaitu kekuatan. Sampai gedung itu mungkin bertingkat-tingkat hancur belur.
1: Iya, pertanyaannya Pak James.
2: Iya, menjadi contoh kita untuk diaplikasikan kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Bahwa kita memang benar yang dikatakan Pak Pendeta. Kita harus menghargai dan menuruti orang tua atau leluhur-leluhur atau oma-oma atau yang ditua-tuakan, baik di gereja atau di lingkungan. Nah, menjadi contoh untuk kita praktikkan. Dan untuk Pak James punya permintaan untuk mendoakan Pak James dan keluarga untuk umur panjang dan sangat mencintai juga, agar tetap rendah hati dan mengasihi orang tua atau leluhur atau orang yang lebih tua. Bukan cuma orang tua kandungan. Artinya ya, orang yang lebih tua juga harus hormati.
1: Baik, Pak James.
2: Itu yang menjadi harapan untuk mendoakan kami. Karena menurut Pak James juga banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak dosa. Nah, mohon tolong didoakan.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak James.
2: Pak Alfred, terima kasih. Selamat pagi. Shalom, Pak Alfred.
1: Iya, ya, ya, oke. Okay. Shalom, terima kasih Pak James Winorangian ya, selain berbagi kisah soal Simpson ini, minta didoakan. Ya, kita ke penelpon lagi, shalom selamat pagi.
3: Shalom, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi dengan Ibu...
3: Dengan Ibu Rita di
1: Rita Kawangkoan, iya, oke. Okay. Ibu Rita langsung dengan pertanyaan, iya karena waktu kita sangat singkat ini. Ibu Rita. Ya,
3: pertama mau bilang yang pembacaan tadi di Efesus 6 ayat 1 sampai 3.
1: Iya.
3: Di situ diperkatakan tentang taat dan juga hormat kepada orang tua.
1: Iya.
3: Dan pada ayat 3 bahagia di bumi.
1: Iya.
3: Nah, ya. Bagaimana kita harus melakukannya di sekarang ini, apakah itu wajib ketiga ini yang harus kita lakukan? Dan makasih banyak buat firman itu saja, dan mohon topangan doa buat kami. Okay. Makasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi ya. Oke, untuk perenungan firman Tuhan ya, bagaimana kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita saat ini ya. Mungkin kita tampung dulu untuk dua penelpon ya. Oke, baik, silakan Pak Pendeta.
0: Ya, contoh tadi yang disampaikan Simpson ya oleh Pak James itu jelas sekali ya. Kalau taat ya berarti dengar-dengaran dan hasilnya pasti akan baik.
1: Iya, betul.
0: Ya, ada DP akibat ya. Ada DP akibat, dan sekalipun ada DP akibat ketika orang berubah, nah, berarti perlu pertobatan kan di situ. Itu perlu perubahan hidup supaya kita bisa mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Tapi bukan berarti Bung Mai bikin-bikin jahat aja nanti bertobat ya, bukan. Ya. Orang ya, kalau Tuhan masih kesempatan untuk berubah begitu ya, bukan terus menerus melakukan hal yang tidak. Yang kedua dari Ibu Rita ya, itu wajib loh Bu ya, karena ini bicara soal taat dan kasih. Taati orang tua, hormati ayah dan ibu. Bukan berarti kalau anak sukses Kemudian anak sunyi cepat itu orang tua. Apalagi kalau anak sebagai doi, ya toh, ya, orang tua dia selupa. Bahkan kadang mungkin orang tua dikesampingkan. Dia lebih rasa menaruh rasa hormat, misalnya pada P Bos atau pada P Tamang, yang padahal yang hari-hari dia pernah sebesar pada ini. Tapi karena dia pikir, aduh kita bisa sukses, jadi karena ada tanda depan dan lain sebagainya, orang tua justru senyada dia hormat. Dia lupa bahwa kalau nyenda ada orang tua, orangnya tidak ada. Memang betul Tuhan ada kasih orang kekuatan, hikmat. Tapi juga orang tua itu bagian penting dalam hidup kita. Kalau nyenda ada mama dan papa, kira-kira orang lahir tidak ada. Jadi menaruh hormat itu. Dan terutama harus mengandalkan Tuhan. Ini paling penting sekali. Ya lihat orang so pintar, so jago. Mar kalau orang yang tidak hormat orang tua, yang tidak percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, itu semua akan sia-sia. Tetap orang bilang akan hancur. Tapi selama

0: Tapi bagaimana dengan Alkitab yang mengatakan, ya sama seperti pagi ini, bahwa semua kesenangan, kebahagiaan itu hanya ada di rumah. Seperti yang disampaikan kalau kita simpulkan ya pembacaan kita pagi hari ini. Ya, jadi hanya ada di rumah. Sementara di rumah isinya itu teriakan. Ya, penuh dengan amarah, nimbole tasalah. Ya, terpaksa akhirnya mencari kesenangan ke mall, healing dan sebagainya. Oke, mungkin ditahan dulu itu Pak Pendeta. Pertanyaannya, kita ke penelpon terakhir. Shalom, selamat pagi.
1: Shalom, selamat pagi Pak
0: ya. Pendeta. Selamat pagi Ibu Lisa. Ya.
1: Iya, Ibu Lisa.
0: Ibu Lisa, yang singkat saja karena waktu kita tinggal.
1: Iya.
0: Ya, langsung dengan pertanyaan.
1: Taat kepada orang tua. Kalau rupa saya kepada orang tua itu tentunya taat kepada Tuhan. Tentunya taat bukan cuma rajin beribadah. Kalau saya rajin beribadah di gereja, di kampung ibu, ya. Tapi bukan cuma itu kita atur. Tentunya ada yang lain-lainnya. Jadi minta dijelaskan oleh pendeta. Dan saya masih punya anak, itu saya tetap mengingatkan. Namun tentu pada saat ini tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk saya. Karena anak yaitu taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Itu saja dan
0: mohon
1: tumpangan doa karena masih dalam pemulihan. Terima kasih Pak Pendeta, Bumai.
0: Iya, oke. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Lisa ya. Untuk pertanyaan sekaligus juga ini menjadi pergumulan dari Ibu Lisa ya. Ya, kemudian yang terakhir dari WhatsApp, shalom, selamat pagi Bung Mike. Pak Pendeta tolong topang doa agar saya kuat menghadapi anak-anak saya yang suka berdebat dengan saya. Tolong didoakan agar mereka taat, rendah hati, sopan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta dari Ibu Melvana di Bitung. Nama anak saya Evan dan Davy. Iya. Oke, baik Pak Pendeta.
2: Baik.
0: Iya, silakan.
2: Ya, saya mau tanya Bung Mas. Ya. Kenapa orang lebih suka ke mall? Jadi, ya karena bukan tempat ternyaman.
0: Iya.
2: Iya. Saya mesti bahwa arti ada sesuatu yang terjadi. Ya. Orang tidak lagi menjadikan rumah itu sebagai tempat ternyaman. Keluar itu bukan tempat ternyaman. Saya kasih contoh umumnya. Kalau misalnya kita mau pergi untuk mencari kesenangan, sebenarnya datanglah pada Tuhan. Ya. Dan di mana kita bisa datang pada Tuhan? Lewat rumah. Kita bisa beribadah, berdoa dan memuliakan nama. Dalam persekutuan memuliakan. Terus berarti orang boleh di mall dan beli. Bukan tidak bisa. Ya, kalau sesekali itu oke. Tapi kalau setiap hari ingat doi. Ya, kalau hari-hari di mall berarti pasti tidak akan cuma cuci mata di sana, tapi tidak akan bisa lihat apa arti daripada yang orang lakukan. Dan rumah bagaimana? Jadi tempat teriakan. Ya. Anak-anak bagaimana mau nyaman kalau misalnya mau jadi tanpa, aduh sakit kepala lah mau dengar ini orang tua bawa veto dan lain sebagainya. Sakit kepala membuat orang yang tidak bisa melihat ada arti kebahagiaan di situ. Nah, mesti ada yang diperbaiki. Perlu ada keterbukaan. Ya. Karena begitu, orang mau kemana-mana, masalah itu akan tetap ada. Ya. Orang mau lari dari rumah supaya orang bisa terhindar dari persoalan. Masalah itu jangan orang lari, ya, orang mesti hadapi, ya. Dan kalau misalnya orang hadapi, cari deh solusi. Ini kenapa kok sampai rumah jadi tidak nyaman? Ada apa? Perlu dikomunikasikan. Dan komunikasikan ini berarti harus melibatkan semua anggota keluarga. Itu kok saya bilang pengarah, mengarah yang pernah mengerti. Sama nggak pernah mengerti Pak kita. Anak-anak lebih begitu contoh. Itu cuma contoh. Ketika orang berembuk dan mencari solusi ternyata gampang, saling memahami, saling menghormati, komunikasinya jadi lebih baik dan rumah tetap akan kembali jadi tempat ternyata. Marka benda banyak komunikasi.

0: sering Bung Mike satu rumah atau dua kakak adik atau duanya tidak pernah baku bicara. Gimana tuh orang mau hidup dalam satu rumah? Lebih baik pergi di mall atau baca cerita dari orang lain daripada satu rumah mana tidak pernah baca cerita itu.
1: Ya.
0: Jadi, perlu ada sistem yang harus diubah dalam keluarga. Yang terakhir Bung Mike, bagi kesimpulan, masalah akan tetap ada, ya. Tapi kadang masalah itu menjadi motivasi kita lebih dekat dengan Tuhan. Hadapi masalah dan tetap andalkan Tuhan. Tapi juga harus menghormati orang. Karena di sanalah kunci supaya kita bisa panjang umur dan bahagia. Kalau orang hormat orang tua yang kelihatan, ya berarti orang juga akan menghormati Tuhan. Ini orang bilang orang menghormati Tuhan yang orangnya sebagai kasat mata, sedangkan tuh orang tua yang hari-hari orang lihat secara kasat orangnya pernah hormat. Nah ini yang perlu jadi catatan buat kita hari ini. Begitu Bung Mike.
1: Baik. Oke, baik Pak Pendeta. Mungkin kalau dari Ibu Lisa, gimana itu Pak Pendeta?
0: Nah, kalau Ibu Lisa kan soal apa namanya pengalaman ya, sebagai oma ya, sebagai mam dalam kehidupan ya, yang pasti orang kalau setua ya Bung Mike, kalau sudah jadi oma dan opa itu sih belum belum boleh dikatakan bahwa saya sudah tua, bukan. Tapi orang punya panggil oma de opa karena
1: baik.
0: dari anak so berarti kan suka anak cucu, berarti so jadi opa. Nah,
1: Oke.
0: katakan bahwa akan ada perubahan dari pemanggilan saja berubah. Tapi kalau orang taat pada Tuhan, ya orang tetap doa karena anak cucu supaya dia orang menghormat pada Tuhan.
1: Baik.
0: Lepas itu.
1: Oke, baik Pak Pendeta, waktu kita tinggal 1 menit ini, mungkin diakhiri dengan doa. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya.
0: Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperdengarkan suaramu hari ini. Biar kami mendengar dan melakukan firman. Radio Republik Indonesia terus diberkati, pimpinan Karen Karyawati, bahkan secara khusus Bung Michael Ciak bersama dengan keluarga diberkati dan tim ada dalam berkat. Semua yang mendengar, berkati oleh Tuhan. Kami siap melanjutkan tugas kami, berkati gerejamu, berkati bangsa dan negara kami dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya di pagi hari ini ya. Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaliano STH MPDK Konselor ya. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan dan juga bersama keluarga. Baik, dengan demikian pendengar, usai sudah untuk kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi, semoga boleh menjadi berkat untuk Anda di awal hari ini. Dan saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi ya, yang boleh mengawali berkat Anda sebelum Anda melangkah lebih jauh dengan berbagai tugas kerja untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan jalan pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah. Ikutilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Warta Berita Daerah pagi ini saya awali dengan informasi fenomena Piala Dunia di Kota Manado. Polresta Manado telah melakukan pemetaan lokasi nonton bareng.
1: Euforia Piala Dunia di Kota Manado meningkat setelah tim masuk putaran 8 besar dengan menampilkan beberapa negara yang menjadi andalan penonton. Sepak bola Piala Dunia yang berlangsung dini hari hingga pagi hari tersebut membuat aktivitas masyarakat terhenti sejenak karena banyaknya orang yang berkumpul di satu tempat nonton bersama sehingga aktivitas yang lain sering terhambat. Belum lagi di mana andalan negara mereka menang membuat jalan raya penuh dengan supporter menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 mengelilingi jalan protokol. Polresta Manado telah melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat untuk nonton bareng. Bahkan setelah selesai, para supporter dikawal untuk pulang ke rumah masing-masing. Hal ini dikatakan Kapolresta Manado melalui Kasihumas Ibtu Agus Haryono.
2: Masyarakat Kota Manado dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perhelatan Piala Dunia, Polresta Manado melaksanakan berbagai langkah pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dilakukan oleh penggemar sepak bola di beberapa titik. Pengamanan kami lakukan secara preventif, humanis, dan profesional guna memastikan euforia yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan euforianya dapat berlangsung dalam keadaan aman dan tetap menjaga ketertiban lingkungan. Jajaran Polresta Manado sebelumnya melakukan pemetaan potensi kerawanan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, komunitas supporter, serta instansi terkait untuk mengatur rute, waktu pelaksanaan, dan rekayasa lalu lintas. Serta personel Polresta Manado ditempatkan di titik-titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan, maupun potensi gesekan antar pendukung.
1: Sementara itu, Kasat Binmas Polresta Manado AKP John Lee Adam Pangemanan mengatakan, untuk pelayanan Binmas pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Reserse dan Intel untuk melakukan pemantauan lokasi nonton bareng.
3: Kalau di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh polsek masing-masing itu, tetap ada yang memonitor, yang baik berseragam maupun yang tidak berseragam. Walaupun ada tempat-tempat lain yang dimandiri secara masyarakat melaksanakan mandiri yang mungkin tidak termonitor karena banyaknya kegiatan yang terjadi. Okay. Namun kalau di tempat-tempat yang sering terjadi yang besar, itu dimonitor oleh polisi baik yang berseragam ataupun yang tidak berseragam.
1: Pelayanan pengamanan yang dilakukan selain fenomena nonton bareng Piala Dunia, Satbinmas Polresta Manado juga melakukan kegiatan rutin operasi pengamanan di tempat-tempat ibadah seperti Jumat Barokah dan Minggu Kasih. Meki Kodowati melaporkan.
0: Untuk menetapkan dan menahan tersangka, Polda Sulawesi Utara harus memenuhi 4 syarat berdasarkan KUHAP ataupun KUHAP yang baru.
4: Sejumlah kasus yang ditangani pihak Polda Sulawesi Utara mulai dipertanyakan masyarakat karena sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Salah satu kasus yang dipertanyakan yakni pemanggilan Rektor Universitas Samratulangi Manado yang telah beberapa kali dipanggil tetapi tidak ada perkembangannya. Menanggapinya, Kapolda Sulut Brigjen Polisi Roy Kelangi menjelaskan bahwa untuk menetapkan tersangka harus ada 4 syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan KUHAP yang baru.
5: Sekarang itu sesuai dengan KUHAP yang baru, ada 4 syarat. Dan 4-4 itu harus dipenuhi. Kalau yang kemarin kan cukup 2 bukti. Sekarang syarat material, yaitu material itu apa? Memenuhi 2 bukti. Syarat formil berupa surat yang menjelaskan uraian terkait dengan perbuatan melawan hukum. Syarat objektif jelas, pembuktiannya dan alat bukti, barang bukti ada. Objektif bahwa dia sudah melanggar, itu bisa dijelaskan dalam materi unsur pasal. Baru syarat subjektif. Syarat subjektif itu misalnya supaya dia tidak melarikan diri, kemudian dia tidak melakukan perbuatan ulang. Nah ini kan harus terpenuhi. Nah terkait dengan kasus korupsi itu ada satu alat bukti yang sangat penting, yaitu audit. Nah kita lihat kan ada beberapa juga kasus yang memang masih lama karena memang dalam pelaksanaan audit Polri itu tidak punya kewenangan untuk mengaudit. Ada yang dituliskan sesuai dengan MK yaitu BPK.
4: Kapolda Roy Kelangi menegaskan pihaknya tidak akan pernah kompromi dengan hal-hal seperti itu. Roy Pesak melaporkan.
6: BPJS Kesehatan.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan menghadirkan layanan baru untuk memudahkan masyarakat mengecek status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
6: BPJS Kesehatan menghadirkan layanan baru untuk memudahkan masyarakat mengecek status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Manado, Nyoman Wiwi Kuliadewi mengatakan, selain melalui mobile JKN dan layanan Pandawa, kini masyarakat dapat memanfaatkan link khusus untuk mengetahui status kepesertaan JKN.
7: Bahwa untuk masyarakat yang masih ragu, terutama yang dari segmen PBI JK sama PBPU Pemda, untuk tahu kepesertaan JKN-nya aktif atau enggak, kita sudah punya link ya, sehingga masyarakat kalau ada keraguan, saya misalnya dari PBI, kalau Mandiri kan gampang ya tahu, dia bayar aja udah aktif. Tapi kalau yang dijamin oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk mereka tahu mereka masih aktif atau enggak, mereka harus melakukan pengecekan.
6: BPJS Kesehatan berharap informasi mengenai layanan pengecekan kepesertaan JKN maupun program rehab 3.0 dapat semakin luas diketahui masyarakat, sehingga peserta dapat memastikan status kepesertaan tetap aktif sekaligus lebih mudah menyelesaikan tunggakan iuran. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unima menegaskan komitmennya dalam mendukung proses hukum terhadap oknum dosen DM alias Dani tersangka pelaku kekerasan seksual kepada mahasiswa.
1: Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi FIPP Universitas Negeri Manado Unima menyatakan menghormati proses hukum atas penetapan DM alias Dani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa Unima Eviam Maria Mongolo yang berujung pada meninggalnya korban. Dekan FIPP Unima, Dr. Aljon Dapa mengatakan penetapan status tersangka merupakan langkah yang tepat agar proses hukum dapat berjalan dengan jelas dan tidak berlarut-larut. Menurutnya, sejak awal pihak fakultas telah berkomitmen mendukung aparat penegak hukum, APH, dalam mengungkap kasus tersebut secara transparan.
8: Yang pasti, sejak peristiwa itu, kerjasama dengan pihak rektorat, kami sudah langsung melakukan beberapa langkah strategis untuk mengembalikan kondisi fakultas kami sejak terjadinya peristiwa itu, dan kemudian kami membackup dengan beberapa kebijakan untuk memastikan bahwa keberadaan mahasiswa siapapun itu yang kemudian menjadi mahasiswa di FIP itu dijamin keamanannya. Kami tentunya berusaha untuk tidak akan terjadi lagi peristiwa yang seperti itu.
1: Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut, FIPP Unima bersama pihak rektorat telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap mahasiswa. Fakultas telah membentuk tim pencegahan kekerasan seksual, memperkuat implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi atau PPKPT. Demikian Bubi Sembeka melaporkan.
0: Pendengar TIFF tahun 2026 membidik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon.
9: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival tahun 2026 tidak hanya ditargetkan menjadi agenda pariwisata bertaraf internasional, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi investasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon. Ketua Umum TIF 2026 Levita Supit mengatakan panitia memiliki visi yang lebih luas dari sekadar menyukseskan penyelenggaraan festival bunga tahunan tersebut. Menurutnya, TIF menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Kota Tomohon kepada calon investor dari berbagai daerah maupun mancanegara. Ia menjelaskan kehadiran investor diharapkan dapat melahirkan berbagai sektor usaha baru yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu TIF 2006 akan dimanfaatkan sebagai ajang promosi berbagai potensi investasi yang dimiliki Kota Tomohon.
10: TIF ini adalah salah satu sarana untuk memperkenalkan Tomohon lebih dahsyat lagi ke seluruh Indonesia. Nah, dengan sarana ini orang akan melihat bahwa ternyata Tomohon masih besar peluang bisnisnya, peluang usahanya, opportunity-nya masih besar. Nah, itulah yang sedang kami usahakan. Jadi kami bukan hanya melihat ke TIF-nya saja, TIF-nya udah pasti, tapi untuk yang lebih panjangnya lagi adalah dengan mengundang para investor untuk bisa berinvestasi di Kota Tomohon ini.
9: Levita menambahkan melalui TIF, masyarakat luas akan semakin mengenal Tomohon sebagai daerah yang tidak hanya memiliki daya tarik wisata, tetapi juga menyimpan peluang bisnis yang besar. Barunya festival ini menjadi sarana efektif yang menunjukkan bahwa Tomohon memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Wisata sport tourism di Kota Manado yang eksis melaksanakan kegiatan yaitu tumpa paragliding.
11: Kegiatan paragliding atau para layang di Gunung Tumpa, Kota Manado sampai saat ini telah menjadi sport tourism atau wisata olahraga. Sebelumnya kawasan sekitar Manado memiliki dua fasilitas paragliding yaitu Tetempangan dan Gunung Tumpa. Olahraga rekreasi ini merupakan kegiatan menyenangkan dan memicu adrenalin dengan harga terjangkau untuk model tandem maupun terbang solo. Clay Sinyal, pengelola wisata Tumpak, mengatakan standar para layang berkualitas internasional serta mengutamakan keselamatan.
12: Untuk safety, terkait safety kita menggunakan equipment standar internasional dan kita beraktivitas mengikuti SOP dan standar kita safety first. Terkait dengan alat-alat yang kita gunakan, ada expirednya. Jadi alat-alat yang sudah tidak sudah kadaluarsa itu kita sudah tidak.
11: Dengan harga relatif terjangkau untuk terbang tandem, peminat dapat menikmati Kota Manado, kawasan Bunaken yang sangat indah dan dapat merekamnya untuk dokumentasi. Audi Kandores melaporkan.
0: Inovasi pahlawan atau program pangan daerah kepulauan menjadi strategi Pemkab Minas Utara dalam menekan inflasi.
13: Guna menekan inflasi serta memberikan kemudahan bagi warga dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok, khususnya warga di kepulauan, Kepala Dinas Perdagangan Minut Maximilian Tapada menjelaskan pelaksanaan program pahlawan atau pasar murah daerah kepulauan.
14: Dan untuk daerah kepulauan, kita sudah buat inovasi yang terbaru, yaitu namanya adalah pahlawan, pasar murah daerah kepulauan. Nah, ini mudah-mudahan dengan kegiatan ini tentunya bisa dapat meringankan beban yang ada di kepulauan tersebut. Dan adapun komoditi yang disalurkan yaitu berupa komoditi bawang putih, kemudian beras, bawang merah, kemudian untuk minyak, gula, tepung terigu, juga kita akan salurkan daging ayam. Jadi ada 9 komoditi yang termasuk cabai rawit yang terkadang di bulan-bulan tertentu diharapkan itu bisa dapat mengendalikan inflasi di Kabupaten Minas Utara.
13: Dalam program pahlawan tersebut, Dinas Perdagangan Minas Utara menyiapkan diantaranya beras, gula, minyak kelapa, hingga daging ayam. Diana masih melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Ketua BPS KGPM Sidang Daniel Pacuan Kuda Pulau Gebang, Jakarta, Penatua Yandris Laluyan mewakili wilayah 37 Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, berharap kepada pucuk pimpinan KGPM terpilih periode 2026-2031 untuk kedepannya harus rutin berkunjung di sidang-sidang seluruh Indonesia.
15: Dengan terpilihnya Gembala Tedisius Kuemba Batasina Sarjana Teologi sebagai Ketua Umum Pucuk Pimpinan PP Kerapatan Gereja Protestan Minahasa GGPM untuk periode 2026-2031 bersama dengan Sekretaris Umum Gembala Teddy Leno Sarjana Teologi dan Bendahara Penatua Dr. Hans Victor Lompas pada sidang raya ke-35 di Sidang Sola Gracia Kiawa berlokasi di kawasan Kiawa Resort, Kaungkon Utara tahun 2026 Berbagai harapan dan himbauan kepada pucuk pimpinan KGPN yang baru ke depannya harus proaktif melakukan kunjungan di sidang-sidang yang ada di Indonesia. Hal ini dikatakan Penatua Yandri Slaluyan, Ketua BP Sidang Daniel Pacuan Kuda Pulau Gebang Jakarta, mewakili wilayah 37 Jawa, yaitu Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lebih lanjut, Penatua Yandri Slaluyan yang ditemani Penatua Yosep Mewengkang mengatakan dengan intensnya pucuk pimpinan turun ke sidang-sidang akan lebih mengetahui kebutuhan dari masing-masing sidang yang ada.
16: Saya dengan Penatua Yandri Slaluyan, utusan dari KGPM Sidang Daniel Pacuan Kuda di Pulau Gebang, Jakarta.
17: Ada berapa
16: harapannya ke depan untuk KGPM calon seorang ketua umum, biar dia semakin lebih banyak melihat kebutuhan pelayan gereja, khususnya di sidang-sidang yang ada di wilayah Sulawesi Utara ini, terlebih secara khusus. Kami memang selalu minta, kami karena ada di satu wilayah yang tentunya tidak seperti sidang-sidang yang ada di Sulawesi Utara ini, wilayah Jawa ini menjadi satu-satu barometer pelayanan yang tentunya di dalamnya mau mengukur bagaimana kemampuan para lembaga gereja dalam bisa survive lebih eksistensi dalam mengembangkan pelayanannya. Dan kami berharap Ketua Umum bisa sering datang kepada kami untuk memberikan solusi dan tentunya mendengar apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami di tingkat sidang.
15: Hal yang sama juga diharapkan oleh Ketua BPW 1 Kabupaten Talaut, Penatua Ibn Had Ansiga. Pucuk pimpinan yang baru harus rutin berkunjung di sidang-sidang, apalagi di daerah pelosok 3T. Dari Minasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, harga barito di Pasar Melongwane masih tinggi. Pedagang dan konsumen sama-sama terbebani.
18: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane hingga kini masih bertahan tinggi. Cabai dijual Rp120.000 per kilogram, sementara bawang merah sekitar harga Rp70.000 per kilogramnya. Tomat dijual Rp25.000 per kilogram. Kondisi tersebut dikeluhkan baik oleh pedagang maupun masyarakat karena berdampak pada aktivitas jual beli di pasar. Salah seorang pedagang, Lipi, mengatakan tingginya harga bumbu dapur dipengaruhi oleh harga pasokan dari Manado yang hingga kini masih belum mengalami penurunan. Menurutnya, sebagian besar komoditas yang dijual berasal dari daerah tersebut, sehingga kenaikan harga dari pemasok turut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang. Lipi mengaku para pedagang tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual agar tetap dapat menutupi biaya pembelian. Sementara itu, Mia, salah satu konsumen, mengaku kenaikan harga bumbu dapur sangat memberatkan pengeluaran rumah tangga. Ia mengatakan terpaksa mengurangi jumlah pembelian cabai, bawang merah maupun tomat agar pengeluaran sehari-hari tetap sesuai dengan anggaran yang dimiliki.
19: Kami merasa terbeban karena belanja lagi bertambah.
18: Masyarakat berharap harga kebutuhan pokok khususnya bumbu dapur dapat segera kembali normal sehingga tidak semakin membebani ekonomi keluarga. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Keterbatasan geografi sebagai wilayah kepulauan terluar tidak menjadi penghalang bagi personel Polres Kepulauan Talaut untuk mengukur prestasi di tingkat provinsi. Tiga personel Polres Talaut berhasil menyabet juara pertama dalam Lomba Cerdas Cermat Hukum yang digelar Polda Sulawesi Utara.
20: Prestasi gemilang diraih oleh jajaran Polres Kepulauan Talaut dalam menguasai instrumen hukum terbaru. Tim yang beranggotakan Ibda Junedi Puluan Tobing, Bripto Ricardo Glenn Londoran, dan Bripda Jules Laratmase sukses mengukuhkan posisi sebagai juara satu dalam perlombaan cerdas cermat KUHAP dan KUHP terbaru dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Atas capaian tersebut, ketiga personel menerima penghargaan prestisius yang diserahkan langsung oleh Wakapolda Sulawesi Utara, Brigjen Polisi Awi Setiono, dalam upacara khidmat di Mapolda Sulut pagi tadi. Menanggapi prestasi ini, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Ari Susyonogroho mengaku sangat bangga. Menurutnya, penguasaan terhadap KUHAP dan KOP sangat krusial bagi anggota Polri dalam menghadapi dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks.
17: Kami merasa sangat bangga atas pencapaian luar biasa yang diraih oleh Ibda Junaidi, Bribtu Ricardo, dan Bribda Jules. Prestasi ini membuktikan bahwa keterbatasan geografis sebagai wilayah kepulauan terluar tidak menjadi penghalang bagi personel Polres Talaut untuk memiliki kompetensi dan pemahaman hukum yang unggul, bahkan menjadi terbaik di Sulawesi Utara.
20: AKBP Ari berharap prestasi ini dapat menjadi pemantik motivasi bagi personil lainnya untuk terus belajar demi memberikan pelayanan hukum yang presisi kepada masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Sehatu.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita sinambungkan lagi ya untuk kelanjutan Manado pagi ini. Ya, sebelum kita lanjutkan ya untuk Manado pagi ini, seperti biasa kami akan menyapa dulu untuk Anda melalui informasi ya cuaca untuk hari ini. Ya, karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Maria Hutagalung yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi, Maria.
2: Iya, selamat pagi.
1: Oke, baik. Maria, kondisi cuaca pagi ini kan cerah ya, tapi kita belum tahu bagaimana kondisi sepanjang hari ini, apakah ada potensi hujan atau seperti apa. Silakan, Maria.
2: Ya, baik. Selamat pagi, pendengar setia RRI. Senang dapat menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG yang berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca di Sulawesi Utara pada pagi hari ini, umumnya diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Sangihe. Untuk siang hingga sore hari juga umumnya diperkirakan cerah berawan untuk seluruh wilayah Sulawesi Utara. Selanjutnya, untuk malam hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kepulauan Sangihe dan Talaut. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 25 knot atau mencapai 46 km per jam. Waspada tinggi gelombang dalam kategori sedang berpeluang terjadi di Laut Sulawesi, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, untuk tinggi gelombang laut rata-rata di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter, di perairan selatan Sulut dan perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, serta Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 lewat 10 WITA dan pukul 23 WITA, sedangkan air surut diperkirakan terjadi pukul 16.30 WITA dan pukul 5 lewat 10 esok dini hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG. Saya Maria, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya, Maria. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Oke, baik pendengar, demikian ya informasi update cuaca untuk sepanjang hari ini. Begitupun dengan gelombang laut. Kita sinambungkan ya untuk Manado pagi ini. Ada topik yang menarik ya untuk menjadi pembahasan kita dan sekaligus nanti akan dibahas dalam sulut bicara jam 9 pagi ya. Iya, dan untuk sulut bicara nanti sebentar Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 4. Karena di siaran terestrial Pro 1 akan disiarkan ya untuk laga 16 besar nanti jam 8 ya, dari Partai Amerika Serikat ya, berhadapan dengan Belgia. Jadi untuk sulut bicara nanti sebentar Anda bisa ikuti melalui siaran terestrial Pro 4 RRI Manado ya. Dan pagi ini nanti kita akan membahas dan berbicara ya soal euforia Piala Dunia di Kota Manado. Bagaimana pengamanan dan Kamtibmas yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Manado atau Polresta Manado. Ya, itu akan kita bahas bersama nanti ya, bersama dengan para narasumber ya. Rencananya ini akan hadir Kasih Humas Polresta Manado, ada Ibtu Agus Haryono SHMH. Kemudian ada Kasat Bimas Polresta Manado, ada AKP John Lee A. Pangemanan.

0: Hei, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.
2: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
3: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
4: Setuju, gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
5: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Oke, baik, berikan ada Ruth Sahanaya dengan lagu Lawas Amburadul. Ya, boleh memotivasi Anda untuk hari ini. Semoga tidak ada yang amburadul. Karena itu, rencanakan ya persiapan Anda dengan matang untuk hari ini agar semua bisa berjalan lancar. Walaupun terkadang apa yang kita harapkan dari rencana kita ya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan gitu ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi ya itulah kehidupan ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, semua butuh proses. Oke, 7 Juli. Hari ini ya kita sudah ada di hari yang ketujuh di bulan Juli 2026. Dan pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa setiap hari itu punya arti ya. Seperti hari ini 7 Juli ya, ternyata ada satu momen yang begitu penting. Ya, kalau di Indonesia pendengar, 7 Juli hari ini diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional. Penetapan ini pun ya tidak lepas juga dari sejarah berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia pada 7 Juli 1973. Peringatan yang mulai dikenal sejak tahun 1990 yang terus diperingati hingga saat ini sebagai bentuk apresiasi juga untuk profesi-profesi pustakawan di tanah air. Ya, dan mengacu dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan didefinisikan sebagai seseorang yang punya kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan ataupun pelatihan kepustakawan serta punya tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Ya, dan peran mereka ini tidak hanya berkutat pada pengelolaan buku saja, tetapi bagaimana mencakup untuk menyediakan akses informasi yang akurat dan relevan bagi masyarakat. Dan ternyata selain Hari Pustakawan Nasional, hari ini

7 Juli ini identik dengan perayaan hari salah satu cemilan yang sangat disukai oleh banyak orang. Hari coklat sedunia. Biasanya kan kalau coklat itu identik dengan 14 Februari ya. Hari kasih sayang. Nah, peringatan ini menjadi momen bagi para pecinta coklat ya untuk menikmati salah satu cemilan makanan manis paling populer di dunia. Coklat yang sudah dikenal luas ya berabad-abad lalu mengacu pertama kali masuk ke Eropa itu tahun 1550. Dan saat itu coklat berkembang akhirnya menjadi berbagai bentuk olahan yang digemari oleh berbagai kalangan sampai sekarang ya. Dan melalui proses coklat yang awalnya itu berasal dari biji kakao mentah akhirnya bisa berubah menjadi produk makanan yang lezat dan bernilai ekonomi tinggi. Sehingga tidak heran ya coklat itu menjadi salah satu komoditas penting di berbagai negara penghasil kakao. Iya, hari ini 7 Juli juga ya diperingati secara global sebagai hari perubahan dunia. Mungkin masih asing ya di pendengaran Anda hari perubahan dunia ya. Dan peringatan hari perubahan dunia bertujuan untuk mendorong kesadaran akan kedamaian global ya, keberlanjutan lingkungan dan evolusi sosial. Kalau dilihat dari sejarahnya juga, Hari Perubahan Dunia itu ditetapkan oleh International Change Federation pada tahun 2018. Dan tujuan utama dari peringatan ini yaitu mendorong dan menginspirasi orang-orang dari seluruh dunia yang berasal dari beragam budaya, latar belakang, keyakinan agar dapat merangkul perubahan batin ya sebagai jalan menuju harmoni dan perdamaian yang dibutuhkan di seluruh penjuru bumi. Ya, itulah beberapa momen yang ternyata diperingati setiap 7 Juli. Yang tentunya boleh memberikan ataupun menambah sedikit wawasan lagi untuk Anda di pagi hari ini bahwa setiap hari itu ternyata punya arti ya, punya momen yang perlu untuk kita ketahui ataupun kita peringati. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut nanti di opini publik ya. Pagi ini kita akan membahas ini soal euforia Piala Dunia. Ya, euforia Piala Dunia di Kota Manado. Bagaimana pengamanan Kamtibmas dari Kepolisian Kota Manado? Ya, seperti kita ketahui juga bahwa memang euforia Piala Dunia itu bukan hanya dikenal ataupun dimeriahkan di Kota Manado, tetapi hampir di berbagai penjuru dunia ya. Selain dirayakan oleh negara-negara peserta, ya, seluruh dunia pokoknya merayakan bagaimana perhelatan ataupun pertarungan sepak bola dunia. Ya, apalagi ini sudah mau masuk pada 8 besar ya, perempat final. Setelah babak 16 besar akan segera diakhiri nanti ya. Iya, dan tadi juga sudah kami siarkan secara langsung Portugal versus Spanyol yang dimenangkan oleh Spanyol. Ya, bagaimana tanggapan dan opini Anda terkait dengan topik kita untuk pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Line telepon nanti saya akan buka di 0821-9583-5080 ya. Bagaimana komentar Anda terkait dengan perhelatan Piala Dunia ya, dengan euforia dari masyarakat. Ya, apalagi yang mungkin sering kita lihat di berbagai media sosial ya. Konvoi-konvoi ya untuk merayakan kemenangan dari tim pemenang yang pada akhirnya memicu
gangguan Kamtipmas. Oke, tetap terus bersama kami. Saya akan kembali untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan.

akan penonton. Apaan sponsor di pinggir lapangan? Di mana tempat para wartawan parkir?

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih.

0: Ya baik pendengar, kita lanjut masuk di opini publik untuk pagi ini membahas terkait dengan topik euforia Piala Dunia di Manado, bagaimana pengamanan Kamtibmas. Line telepon 0821-9583-5080 dan topik ini pendengar akan kita bahas dalam sulut bicara ya pagi ini jam 9 bersama dengan Kasih Humas Polresta Kota Manado. Ada Ibtu Agus Haryono SHMH, kemudian ada dari Kasat Bimas Polresta Manado AKP John Lee A. Pangemanan. Dan pendengar, untuk sulut bicara kami akan siarkan secara langsung ya melalui kanal YouTube RRI Manado dan juga melalui siaran terestrial Pro 4 karena siaran terestrial Pro 1 nantinya di jam 8 ya sampai jam 10 itu akan kami siarkan laga Amerika Serikat versus Belgia. Oke, baik, bagaimana tanggapan opini Anda? Lain telepon saya buka opini publik. Selamat pagi.
1: Tabia.
0: Tabia, selamat pagi Pak Jokowi. Aduh. Pak Jokowi, oke.
1: Ya.
0: Baik. Ya, bagaimana?
1: Itu bola bundar, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ada kalah, ada menang.
0: Iya, betul. Tapi ya. Sebelum kita lanjut, Pak Jokowi, kalau antusias masyarakat Kota Tomohon seperti apa terkait dengan euforia Piala Dunia ini, Pak Jokowi?
1: Kalau kita ikuti perkembangan kan selama terkait dengan Piala Dunia. Mm-hmm. Kalau rupa Piala Dunia kali ini sepertinya kalau di Tomohon ya, khusus di Tomohon, sepertinya kan tidak terlalu euforia lah.
0: Tidak terlalu euforia ya.
1: Karena memang memang itu pengaruh tuh waktu itu lalu tuh belum ada yang apa belum bisa ditangkap di dengan terestrial. Iya, terestrial tuh di Tomohon waktu itu.
0: Oh iya.
1: Itu kan dia nanti jadi rame setelah TVRI menggratiskan semua tuh.
0: Iya betul. Kan memegang hak siarnya.
1: Ya, hak siarnya kan semua boleh boleh ambil apa yang berlangganan juga boleh. Dan memang itu sebenarnya memang harus gratis karena itu kan APBN tuh.
0: Iya.
1: 1,3 itu triliun. Itu kan kurang pajak. Jadi memang itu rata kira satu apa terobosan TVRI dan mungkin juga karena sudah dikritik oleh masyarakat lalu TVRI mengambil keputusan ya itu gratis.
0: Oke. Okay.
1: TVRI dan RRI tuh. Nah, jadi memang dan kalau kita lihat dan memang beda deh nggak terlalu ya kalau di Tomohon
0: ya untuk Tomohon ya untuk Tomohon
1: jadi orang juga apa dulu bilang ya kalau juga sempat nonton ya nonton
0: bareng memang, mungkin ada ya tapi euforia tidak terlalu bagaimana
1: nggak bagaimana
0: gitu ya
1: nggak seperti apa apalagi ini kan semua sudah bisa ditangkap di rumah-rumah toh
0: iya betul
1: beda waktu kalau belum bebas di waktu PCRI belum kasih izin jadi memang ya kayak apa no itu jadi memang nonton bareng juga kalau kita lihat-lihat di kafe-kafe juga jarang ada yang mempromosikan ada nonton bareng dan memang juga karena di jam itu kan itu sosial kok
0: iya dini hari jadi,
1: kan sosial
0: dini hari dan juga
1: kerja, jadi memang agak susah juga tambah juga kan mar ya kita menganggap begini bisa turun ke ekonomi krisis ya anggap saja ini hiburan
0: mengurangi
1: stres
0: tapi
1: justru
0: iya tapi
1: jadi memang
0: tapi antusias
1: kalau soal dan aman aman saja biasa kalau dan ya orang kan kita satu prinsip begini kan cuma menikmati saja tuh itu orang kan kalau misalnya Jerman juara Brasil juara memangnya tuh piala mau kasih pada orang di Indonesia mau kasih pada kita ini kan semua kita lihat pengaturannya juga ada bisnis kalau kita lihat tuh dia jam tayang tuh kalau ada tuh tim-tim apa
0: unggulan.
1: Yang kuat yang di apa itu juga kan berbisnis kan kita punya pengamatan.
0: Okay.
1: Itu contoh rupa pertandingan apa Argentina sama Mesir dia kan kejam orang musisi cocok di Eropa dan di Amerika. Itu tuh kan dia sebenarnya kan kalau kita ikuti musisi yang bukan tengah malam tuh kan orang beda 12 jam tuh dari Amerika. Tapi ini nyatanya enggak juga. Akhirnya juga yang kita juga sendiri rasa memang aduh tuh fisik menurun, non.
0: Fisik menurun.
1: Cuma, bayangkan cuma pilih-pilih itu aja nonton, bukan semua.
0: Iya, betul.
1: Bilang kalau juga mau nonton semua, nggak mampu, pasti nggak mampu.
0: Hmm.
1: Walaupun siang, kalau dalam siang. Dan.
0: Iya, iya Pak Jokowi.
1: Kalau hari kalau siang, kalau tiga pertandingan. Berapa jam itu? Pasti nggak mampu, biar lady adoho di bagi mana.
0: Kerja terbengkalai iya. Pastinya ya.
1: Iya, karena kan juga jam kerja tuh.
0: Hmm.
1: Jadi ya. Memang DP apa ya, memang kalau main di Eropa kan hampir siang, DP problem ya. Juga lain. Main di, ya begitulah, kita begini, nikmati saja ya.
0: Nikmati.
1: Itu, orang kan ya, euforianya begitu kalau kita dalam secara pribadi.
0: Pak Jokowi, kalau soal Kamtipmas kan, gimana Pak Jokowi?
1: Kan Kamtipmas biasa-biasa.
0: Iya, apalagi kan
1: cuma
0: yang kita
1: ini kok cuma ada Bapak Awai waktu pembukaan sesudah iya. Itu sebenarnya tidak ada kegiatan begitu. Beda yang kalian di daerah-daerah lain, rupanya lain lagi. Kalau di Indonesia Timur sana lagi.
0: Tapi
1: Papua, iya. Di Maluku tadi aduh.
0: Tapi di berbagai media
1: sosial iya. Terlalu fanatis.
0: Pak Jokowi.
1: Ya.
0: Di berbagai media sosial kan sering ada tampilan konvoi yang justru memicu kericuhan. Ya, nah, keributan itulah. Itu bagaimana kira-kira?
1: Nah, kalau menurut kita itu
0: menurut
1: juga,
0: Anda.
1: Begitu juga itu salah. Orang ber-euforia tapi juga mesti memikirkan dia dampak toh. Dan itu juga kan kuat orang bakal lain Argentina dan Spanyol yang bermain kan aneh toh kalau menurut kita. Ya itu kan mesti berpikir secara logika. Masa itu Spanyol bikin kalah ke Portugal, kalau orang itu dua batamang atau satu kampung bakal lain. Urusannya apa? Jadi memang kita yang orang yang mesti bagaimana. Euforia sih boleh euforia.
0: Tapi sudah berlebihan ya.
1: Tapi kita mesti memikirkan dampak tuh.
0: Iya. Pak Jokowi.
1: Jangan cuma karena euforia, kalau sebebas.
0: Semua baku salah. Itu dia.
1: Kan ada aturannya tuh. Jadi memang.
0: Iya.
1: Ya, kalau menurut kita Mike begini, ikut liburan saja kalau menurut kita tuh.
0: Iya Pak Jokowi, untuk topik kita ini akan dibahas nanti dengan Polresta Manado ini. Bagaimana tanggapan harapannya
1: juga,
0: Pak Jokowi?
1: Kalau kepolisian juga kan mengantisipasi tuh. Karena tahu juga orang kalau kadang-kala juga orang kalau terlalu euforia memang lupa diri. Orang euforia kan lupa diri.
0: Euforia yang sudah berlebihan ya.
1: Karena kita Spanyol ngana Jerman bakalah gara-gara Jerman kalah coba gimana? Oh ya, itu hal yang konyol kalau menurut kita. Jadi memang orang kan cuma menikmati saja. Nah nanti orang bersyukur lah kalau 2030 kalau Indonesia lolos, itu lebih mantap.
0: Amin.
1: Amin. Itu kan itu orang kan begitu toh. Jadi menurut kita ya euforia sih boleh-boleh saja. Tapi euforia juga ada batasnya.
0: Ada batasnya.
1: Punya
0: ya.
1: Waktu. Ya, berpikir keamanan sekitar. Itu jangan ada bilang Argentina kuadeng Spanyol. Orang itu di Nado tuh bakal aneh-aneh kan itu kalau kita. Jadi nikmatilah saja hiburan. Kita juga orang hobi bola, Mar. Kalau pertandingan kok empat lapang barang, bayangkan empat lapang negara kok semua kita mau nonton. Ya nggak mungkin, biar dia jago, biar dia terfikir kuat, nggak mungkin, pasti nggak mungkin itu. Jadi memang ya nikmati saja sebagai hiburan di apalagi di dalam di masa krisis-krisis begini ya. Jadi hiburan loh.
0: Kira-kira ada masukan nggak untuk Polresta Manado nih terkait dengan
1: ya,
0: topik ini?
1: Saya kira ya kalau Polresta dulu ya kan tuh Polresta kan tuh kalau polisi kan tuh cuma menjaga tuh, cuma berisanya peringatan, boleh bereforia tapi ada aturannya tuh di jalan tidak boleh begini itu kan semua kan aturan ada aturan.
0: Semua ada
1: aturan. Jadi
0: aturannya.
1: Menurut kita ya nikmati saja lah apa. Apa-apa dia pe senangnya, dia pe senangnya itu tuh. Sama dengan kan, ini kan Mike pernah dengar tuh, apa Jaya Suprana bilang tuh waktu ini. Tuh di pemain bola kata itu, 22 orang itu orang gila yang badusu satu bola. Yang baku rede, baku rapat. Ini menurut Jaya Suprana itu tuh, seorang humoris. Menurut jadi pendapat atau... Teman Iwan Fals penyanyi lagu tadi itu gila bola itu. Kok yang jadi orang gila karena bola. Jadi
0: okay,
1: ya kira nanti tabang-tabang lain sambung
0: okay.
1: Yang penting orang nikmati saja.
0: Nikmati saja.
1: Jaga keamanan supaya juga senang tuh kalau aman kan mau menikmati hiburan kan senang. Saya kira itu cuma.
0: Oke, baik.
1: Makasih banyak,
0: Tabiat.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Jokowi. Ya memang terkadang ya saat merayakan euforia pesta Piala Dunia, apalagi dengan konvoi, ada yang sudah berlebihan ya. Seperti yang kita sering nonton, lihat ya di berbagai media sosial tampilannya justru ada yang sampai berantem ya, berkelahi. Hanya karena ya saling menyinggung lah begitu ya. Oke, baik. Line telepon saya buka kembali. Opini Publik, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Opini Publik.
0: Ya, selamat pagi, Pak James. Oke, baik. Pak ya. James, kalau di Winorangian bagaimana euforia di sana, Pak James, untuk Piala Dunia?
2: Ya, di sini nonton bareng. Tapi nggak ada pengawalan dari aparat. Tapi untuk sementara
0: aman-aman
2: sih.
0: Aman-aman, oh, itu yang kita harapkan. Oke. Okay.
2: Ya, seperti jadi, yang terlihat di media sosial, ada mungkin di daerah Nado itu kali. Dia namun menunjukkan wajahnya, tapi ada barang tajam yang dia pegang sambil dia videokan.
0: Ada atau karena mungkin hanya sekedar konten, kadang-kadang justru membuat orang lain takut ya kalau nggak tahu gitu ya.
2: Iya, kelihatan itu sangat menakutkan karena barang tajam kan bisa dia tunjukkan di video. Karena kandidatnya itu kalah dari Brasil. Jadi dia ada kata-kata pengancaman di situ. Dia bilang, sepertinya dia mengatakan, oh nanti Jo, berani mau bagara, kamu bagi. Nah itu sangat disesalkan. Artinya, kalau boleh jangan seperti itu lagi.
0: Kalau untuk masukannya kira-kira ya. Seperti apa Pak James? Untuk masukan ya, bagi pihak kepolisian.
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bagi kepolisian untuk mengawalkan di titik-titik nonton bareng. Jadi kalau boleh ada petugas yang nonton juga sambil menjaga keamanan. Dan pasti kalau kandidatnya menang atau negaranya menang untuk dalam permainan sepak bola, pasti kan mereka akan konvoi. Nah itu dari petugas kepolisian kawal lah mereka.
0: Kawal ya?
2: Pulang, kan? Artinya ya sebelum dikawal juga diberikan nasihat, diberikan
0: himbauan,
2: masukan-masukan. Baru periksa mereka punya motor, mobil, jangan sampai membawa barang tajam. Untuk menjaga keamanan. Mereka kan pulang ke rumah masing-masing setelah konvoi kan. Jadi jangan terjadi adu fisik atau ada yang tersinggung terus emosi. Yang sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pihak kepolisian mengawal mereka di tempat mereka nonton bareng itu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak aman ke depannya.
0: Ya.
2: Itu aja.
0: Itu aja. Oke.
2: Okay. Mungkin ada. Ya, ada langsung masuk. Terima kasih Pak.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi ya untuk opininya Pak James Winorangian. Ya, jadi sekali lagi untuk topik ini nanti kita akan bahas di Sulut Bicara ya. Bersama narasumber dari Polresta Manado. Dan untuk Sulut Bicara Anda bisa ikuti siaran kami melalui siaran terestrial Pro 4 ya. Ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Karena di siaran terestrial Pro 1 nanti sebentar jam 8 pagi ini kami akan siarkan secara langsung ya untuk laga ya Amerika ya. Ya, Amerika versus ya, Belgia ya. Oke, kita ke line telepon lagi Opini Publik. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya. Dengan
3: ya, kalau dengan Pak Yopi di Warembungan.
0: Pak Yopi Warembungan. Oke, bagaimana Pak Yopi? Kalau di Warembungan bagaimana antusias masyarakat di sana?
3: Warembungan baik. Karena ini kan di acara-acara soal Manado bilang soal dalam versi yang itu.
0: Betul.
3: Jadi ya, saya juga berterima kasih, bersyukur pada Tuhan karena TVRI dan RRI menyiarkan langsung. Kalau dulu mah cuma TV-TV swasta yang
0: hanya TV-TV tertentu ya.
3: Jadi sekarang saya bersyukur so banyak handphone juga saya boleh nonton. Sedang handphone yang orang bilang lempar anjing mati cuma pakai headset
0: boleh dengar
3: siaran, itu sedap, itu saya tahu. Jadi kalau untuk Warembungan, ya tak macam dulu loh. Kalau kita lihat, apalagi di siaran kan sholat-sholat.
0: Yeah. Nah,
3: rupa ini kan masih ada dua siaran lagi mungkin mau siarkan kan,
0: yeah.
3: Pagi. Jadi, seorang coba harapkan, pertama itu keamanan. Apalagi seorang termasuk, kalau untuk warimbungan, kecamatan Pileleng masih kepolisian termasuk di bawah Polres Tornado. Jadi, seorang mengharapkan itu sesudah acara ini nonton bareng.
0: Sesudah nonton bareng.
3: DPK Timas kan, ya kalau di Warimbungan ada tuh Boba Taria di apa. Oh memang kalau di Manado ya memang itu yang orang lagi waspadai.
0: Iya.
3: Nah Manado kan sekarang so banyak tuh kejahatan-kejahatan, apalagi tuh dari warga-warga binaan yang bebas. Yang tahu mencari apa, segala rupa rumdeki. Nah, ini tentunya kita bisa amalan. Yang pertama itu banyak itu sajam. Sajam itu kami mohon pada Kapolres atau dari Polda Sulut supaya apabila itu malam-malam itu sweeping motor itu, apalagi anak-anak muda, itu yang pertama-tama, Mike. Itu dulu, Mike. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yopi yang ada di Warimbungan ya. Ya, silakan di line telepon lagi 0821-9583-5080. Masih di opini publik pagi ini ya. Kita bicara soal euforia Piala Dunia di Kota Manado ya. Pengamanan Kamtibmas ditingkatkan. Ya, karena memang kalau bicara euforia sepak bola, antusias masyarakat ya, kadang-kadang untuk oknum-oknum tertentu ya sudah sangat-sangat berlebihan sehingga dapat memicu Kamtibmas ya. Dan di Kota Manado sendiri euforia selalu punya warna tersendiri ya. Jalanan yang dihiasi dengan atribut-atribut negara peserta ya. Pusat keramaian yang dipenuhi dengan para pecinta sepak bola ya. Sementara berbagai lokasi-lokasi tempat nonton bareng juga menjadi ruang berkumpul masyarakat ya dari berbagai latar belakang. Nah, antusiasme yang begitu besar ini mencerminkan bagaimana kecintaan masyarakat terhadap olahraga yang ternyata mampu melampaui batas bahasa ya, budaya dan juga perbedaan. Ya, dengan semangat kebersamaan tersebut menjadi energi positif yang dapat menghidupkan denyut kehidupan kota. Ya, aktivitas ekonomi bergerak, pelaku usaha kecil ya memperoleh berkah misalnya ya dari meningkatnya jumlah pengunjung. Komunitas sepak bola semakin aktif ya. Namun di balik kemeriahan euforia Piala Dunia ada tanggung jawab besar tentunya untuk memastikan bahwa setiap bentuk perayaan itu harus berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, ya, kondusif. Ya, dan euforia Piala Dunia tidak boleh berubah menjadi tindakan yang justru mengganggu ketertiban umum. Ya, apalagi dengan adanya konvoi-konvoi yang berlebihan, ya. Ya, selain konvoi, ya, di jalanan sambil teriak-teriak juga, ya. Nah, belum lagi penggunaan knalpot bising. Yeah. Disertai dengan konsumsi miras ataupun aksi provokatif yang berpotensi memicu konflik, tentu ini yang harus dihindari ya demi menjaga kenyamanan seluruh masyarakat. Ya karena itu aparat kepolisian bersama seluruh unsur terkait ya terus meningkatkan langkah-langkah preventif ya melalui pengamanan ataupun patroli di sejumlah titik-titik keramaian. Ya, apalagi di lokasi-lokasi nonton bareng. Ya, dan kehadiran para personil kepolisian bukan semata-mata untuk melakukan pengawasan saja, tetapi bagaimana untuk memberikan rasa aman, nyaman ya mengantisipasi potensi gangguan keamanan, ketertiban masyarakat. Sekaligus juga tentu menghimbau, mengajak seluruh warga agar bersama-sama bagaimana menciptakan suasana yang damai itu selama berlangsungnya pesta Piala Dunia, ya. Ya, dan momentum Piala Dunia memang menjadi pengingat juga bahwa kemenangan terbesar bukan hanya diraih di atas lapangan hijau, tapi juga ketika masyarakat mampu menunjukkan kedewasaan, menyikapi berbagai perbedaan dalam pilihan tim, ya, menjaga persaudaraan, menghormati juga hak-hak pengguna jalan, ya. Oke, baik, Pro 1 selamat pagi, opini publik.
4: Selamat pagi,
0: Pak John.
4: Portugal angkat koper, pulang kampung.
0: Oke, baik. Iya. Gimana?
4: Seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman dari saudara Jokowi dan James Ronunu di Hurangian, Kecamatan Tombatu, euforia boleh-boleh saja. Dan memang, Bung Mike, Piala Dunia ini beda dengan penyelenggaraan 4 tahun yang lalu. Garu ini kan wajib karena 3 triliun, itu ada bayar, 1,3 triliun ada bayar. Jadi betul Jokowi bilang wajib orang siarkan, RRI dan TVRI. Dan khususnya Bung Mai, kami dari penyandang disabilitas tunanetra, mengucap terima kasih kepada RRI, karena kali ini kami sudah menikmati Piala Dunia, walaupun tidak dapat tiap-tiap orang dengar di RRI, Michael. Jadi memberikan apresiasi ya kepada RRI, Kang, terutama Pak Budi Nugroho sebagai Kepala RRI Manado. Dan selamat dulu Pak Mike, karena Pak James Awai sudah menjadi Kepala LPPRI Manokwari ya. Selamat Pak James ya. Dan memang kalau seperti di Kawangkoan, Mike, sama di Tomohon.
0: Jadi biasa-biasa saja ya.
4: Itu karena ini sudah terbuka, semua tuh ada televisi, jadi nonton di rumah. Cuma memang Mike, ada yang taruhan-taruhan yang berbahaya. Iya, karena dorang pekuda kalah, orang cari gampang. Tapi di Kawangkoan sini enggak, Michael.
0: Iya.
4: Jadi memang 4 tahunan satu kali. Enggak apa-apa, Gatuh. So, kadang-kadang tuh kegiatan-kegiatan Michael agak lambat. Iya. Karena kan ini Piala Dunia kan diselenggarakan pada jam 3. Paling anu jam 1. Jadi memang mempengaruhi. Tapi menurut kita ya, begitulah. 4 tahunan satu kali, Michael.
0: Iya.
4: Jadi memang aparat keamanan itu harus di mengantisipasi. Iya, toh?
0: Iya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Jadi, ya, ini sudah memasuki, sudah menegangkan, Michael.
0: Iya, sudah memasukkan 8 besar
4: sudah
0: ya.
4: Sudah pulang, Belanda sudah pulang, Meksiko menangis. Karena tuan rumah memang, Michael, kalau tuan rumah, kalau kalah memang menangis dia. Apalagi sebentar kita akan nikmati Belgia dan tuan rumah. Jadi ini Amerika kuat ini. Iya. Jadi selamat pada kita semua. Kalaupun memang betul Mike bilang tadi pagi untuk kegiatan-kegiatan aktivitas agak lambat. Karena memang ya karena 4 tahunan satu kali ya mau bagaimana kan. Belum tahu Michael, mudah-mudahan tahun 2030 kalau tidak salah, di Portugal. Iya. Kalau tidak salah. Jadi mudah-mudahan tahun 2030 orang lagi, iya toh, orang masih ini mati tuh Piala Dunia. Ada kan orang bilang, oh belum tahu, orang ke tahun berikut menikmati, makanya orang berdoa supaya orang diberkati Tuhan. Kan Michael?
0: Baik.
4: Jadi buat kita, tentu kita betul Jokowi bilang, orang nikmati Jo, kan, tuh Piala Dunia ini.
0: Yeah.
4: Karena ini untuk kepentingan bersama. Memang kegiatan-kegiatan kantipat Michael ya, cuma kan betul Michael bilang harus jaga tuh kantipat.
0: Iya betul.
4: Karena ini piala dunia ini itu UMKM bahasa banyak pemasukan. Apalagi di Kawangkoan Mbak Ombong Michael. Aduh, hebat. Iya.
0: Baik.
4: Di terminal situ jualan-jualan UMKM itu semua sama. Jadi Orang semua jaga orang keamanan. Apalagi Michael, kita minta tuh pendukung-pendukung. Kalau dia kalah, jangan orang emosi. Ya? Apalagi okay. Michael nyanda katu. Ada kalau ada taruhan-taruhan. Iya kan? Nah, jadi, orang pe ayam berhasil so pulang.
0: Okay. Baik, Pak John.
4: Jadi, ya?
0: Iya, oke. Okay. Masih ada lagi?
4: Jadi, saya harapkan kepada kita semua harus menjaga terompe ketertiban keamanan kan. Jadi Michael selamat, sekalipun memang kemarin dulu Michael itu program 88,2 FM tidak ada di udara.
0: Iya karena mungkin ada pemadaman listrik di pemancar Makawembeng.
4: Itu ada. Iya. Dan Michael ini program 3 rupa sudah ada kan. Sudah ada apa di sini loh? Siapa ada kekurangan ona itu.
0: Oh iya iya, oke oke. Makasih ya, untuk informasinya ya.
4: Tolong sampaikan kepada teknik tuh program 3 harus diperbaiki.
0: Oke. Okay. Ya. Baik.
4: Michael, terima kasih.
0: Iya.
4: Ya, Tuhan berkati ya, Michael.
0: Oke, okay, terima kasih.
4: Selamat pagi, shalom.
0: Selamat God pagi.
4: Salam sehat, damai di hati.
0: Oke, okay, terima kasih Pak John Simbar. Iya, untuk opininya ya. Baik, di sesi terakhir ya untuk opini publik pagi ini. Saya masih kasih kesempatan untuk Anda bagaimana menanggapi topik kita pagi ini terkait dengan euforia Piala Dunia di Kota Manado ya. Bagaimana dengan pengamanan Kamtibmas ya untuk terus ditingkatkan. Iya, dengan adanya pesta Piala Dunia ya pastinya kita jadikanlah ya euforia Piala Dunia sebagai pesta rakyat yang penuh semangat ya. Kegembiraan dapat menciptakan kebersamaan. Apalagi dalam merayakan setiap gol-gol yang tercipta itu ya.

disiplin. Dan dengan euforia Piala Dunia juga menjadi bukti bahwa ternyata olahraga punya kekuatan luar biasa dalam menyatukan masyarakat. Ya, tidak sedikit juga ya keluarga yang berkumpul menikmati pertandingan bersama ataupun komunitas sepak bola yang menggelar nonton bareng hingga kehadiran Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan saja tetapi boleh menggerakkan, mempererat hubungan sosial. Ya, tapi pastinya euforia juga harus diimbangi ya dengan kedewasaan dalam bersikap. Ya, semangat dalam mendukung tim favorit ya diwujudkan dengan cara-cara yang santun, yang tertib ya. Perbedaan pilihan tim bukan menjadi alasan untuk menimbulkan perselisihan ya, tapi boleh menciptakan kemenangan ya. Kemenangan yang bukan pembenaran untuk bertindak berlebihan. Ya, sementara kekalahan juga bukan alasan untuk melakukan tindakan yang justru merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oke, karena itu mari kita jadikan momentum Piala Dunia menjadi sarana memperkuat rasa persaudaraan, bukan menciptakan perpecahan. Ya, apalagi dengan adanya konvoi-konvoi perlu dilaksanakan secara tertib, ya, mematuhi aturan lalu lintas.

Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan segera jelang ya untuk laga Amerika Serikat ya akan berhadapan dengan Belgia di pukul 8 pagi ini. Kami akan siarkan bersama Pro 3. Kita akan jelang dengan satu lagu dari Sheila on 7, Buka Mata, Buka Telinga. Terima kasih untuk opininya ya. Dan jangan lewatkan sekali lagi untuk Sulut Bicara nanti akan kita bahas bersama topik ini melalui siaran terestrial Pro 4 RRI Manado, ataupun Anda bisa ikuti langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Dan topik ini akan dibahas ya bersama dengan narasumber dari Polresta Manado ya, ada Kasih Humas Polresta Manado, ada Ibtu Agus Haryono SHMH, kemudian nantinya ada Kasat Bimas Polresta Manado juga KP John Lee A. Pangemanan. Oke, kita akan jelang ya untuk laga Amerika Serikat versus Belgia dengan satu lagu dari Sheila on 7, Buka Mata, Buka Telinga.

0: Pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.
1: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Henry. Dekat dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Creeper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun astanya Itamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Creeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang bagaimana The Creeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat, sudah dilakukan. Mencoba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor kanan dari Amerika Serikat, mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan dari kawannya, punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, McKenny, Weston McKenny. Daerah kotak penalti, Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri,